0: Tak kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi? Mana lagi tune tapi tak macam ni?
0: Semuanya di Kedah FM.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zoria Nova.
1: Aktif enam, sepuluh. Aktif enam, sepuluh.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan lagu-lagu yang terbaik untuk pagi ini. Dan untuk pagi ini juga, untuk hari Jumaat hari ini, kita nak tahu jugalah apa yang menarik dalam perancangan anda, nak dibawa ke mana. Mungkin cuti-cuti macam ni, apakah aktiviti-aktiviti yang best untuk anda buat untuk anak-anak dan juga family anda. Okay, bolehlah kongsikan bersama dengan Zazora Nova. Hantar terus ke WhatsApp kami sekarang di 011-566-86300. Saya pasti ibu dan juga ayah dah plan ni awal dengan mungkin nak pergi ke Marine Highland, nak bawa anak bercuti di Langkawi, ada yang bawa pergi balik kampung. Eh, bestnya kan, yalah cuti panjang ni macam-macam planning lah. Okay, baik, untuk semua kalian nak kongsikan aktiviti-aktiviti anda, bolehlah hantar terus ke WhatsApp kami sekarang. Jadi jom dengarkan lagu-lagu ini semuanya di Kedah FM.
2: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM pilihan hati anda.
3: Sesaat pun tak jemu denganmu.
2: Teman kami 18 jam sehari.
4: Aku benar.

Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zoria Nova. Aktif now, 10. Aktif enam, 10. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terus kekal bersama dengan saya Zoria Nova di Kedah FM. Yang belum lagi follow kami dekat Facebook Kedah FM, follow lah sekarang. Banyak tau konten-konten yang terbaik dekat situ. Okay? Ini saya nak kongsikan tadi untuk anda semua. Kalau kita tadi nak kongsikan berkenaan dengan apa perancangan anda, planning anda, cuti sekolah ni kan, bolehlah hubungi saya di 04-771-3037 ataupun 7608 ataupun kongsikan dekat WhatsApp kami sekarang di 0115-668-6300. Okay. Ini datangnya pada Kak Ana Jitra. Dia kata cuti sekolah ni saya plan nak bawa balik kampung saja. Zul kata lama anak-anak tak jumpa dengan Tok dan dengan Wan. Okey, seterusnya pula Faiza dari Alostar, dia kata saya nak bawa anak pi Penang naik feri. Dia kata benda simple pun dah seronok, tapi tak semestinya cuti kena mahal-mahal. Okey, seterusnya pula ni Kak Su dari Pendang, dia kata planning saya nak bagi anak saya rehat puas-puas dulu. Hari sekolah dah penat bangun awal. Cuti ni nak bagi mereka jadi bosan. Fuh, lama saya pun nak macam tu jugalah. Hebat betul lah Kak Su ni. Okay, seterusnya pula ni dari Mira dari Sungai Petani. Dia kata saya dah buat jadual Zoom. Pagi baca buku sejam, lepas tu baru boleh main. Kalau tak cuti sekolah sebulan, tangan melekat dekat phone. Betul. Ha, ini yang terjadual yang terbaik. Apapun kejap lagi, kalau kita anda semua nak kongsikan lagi planning-planning anda waktu cuti sekolah ni, boleh hantar terus ke WhatsApp kami sekarang di 011-566-8630. Teruskan bersama Zoria Nova, Kedah FM.

0: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.
1: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
2: Akifna sepuluh, Akifna sepuluh.
1: Ezra, terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zori Nova di Kedah FM. Jadi untuk anda semua yang sedang memandu ketika ini, hati-hati mandu kepada abang-abang kakak e-hailing yang mulakan perjalanan untuk pagi ini. Semoga berjalan dengan lancar. Hari ini mesti ramai betul eh. Kalau kata dekat stesen kereta api ke ataupun kat kawasan-kawasan bandar ni, wah memang ramai lah yang akan cuti. Semoga Allah Ta'ala luaskan pintu rezeki semua. Okay, insyaAllah. Amin. Okay. Jadi untuk pagi ini, untuk topik yang dibawakan adalah berkaitan dengan apakah planning anda nak bawa anak-anak ke mungkin lah hari ni cuti sekolah kan. Jadi mungkin nak bawa ke mana-mana, boleh terus hantar terus ke WhatsApp kami sekarang di 0115686300. Ini datangnya daripada Lin Kulim. Dia kata cuti ni nak hantar anak ke kelas berenang. Dah lama dia minta, kali ni kita tunaikan. Okey. Seterusnya pula daripada Abang Sin dari Kuala Kedah. Dia kata, saya nak bawa anak jalan tempat percuma saja. Jol bunyi ya. Okay. Zul, taman, pantai, muzium, sebab bajet ayah tengah cuti sekali, dia kata. Okey, betul, betul. Sekarang betul, sekarang ni kan muzium, macam pantai semua ni kita kena bawa sebab anak-anak kita ni jarang dah pergi tempat muzium, pantai, taman-taman ni kan. Seterusnya pula ni, daripada Yati dari Yan, dia kata, kami plan sehari tanpa gadget dan saya dah beritahu anak-anak, sekarang saya pula tengah fikir, saya boleh tahan ke tidak. Takkan sampai ke mak pun nak kena tahan gadget tersebut eh? Okay, baik. Selanjutnya pula ni, Hani dari Pokok Senang, dia kata, tak ada planning besar Zul, cuma nak luang masa betul-betul dengan anak. Bila cuti sekolah bila sekolah buka nanti, rutin sibuk balik. Betul kan, bila kita dah cuti sekolah ni, inilah masa kita nak bersama dengan family, nak bersama dengan anak-anak, masak untuk mereka kan. Jadi sama-sama tu kita tengok cerita sekarang ni kan, dekat rumah dah boleh tengok dah projektor yang besar, dah boleh beli secara online murah-murah, boleh tengok kat rumah dah sekarang ni kan. Jadi bolehlah terus meluangkan masa bersama anak-anak. Sekejap kita sambung lagi lah. Untuk anda semua, kalau nak kongsikan aktiviti-aktiviti ataupun planning anda cuti sekolah anak-anak ni, boleh hantar terus ke WhatsApp kami sekarang. Jadi jom layan lagu ini semuanya di Kedah FM.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zoria Nova.
1: Aktif enough, sepuluh. Aktif enam, sepuluh.
0: Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan lagu-lagu yang terbaik semuanya di Kedah FM. Yang dengarkan di RTM Klik, terima kasih. Dan juga dengarkan di frekuensi kami 97.5. Stay tune sampai bila-bila. Okey, baik. Ini saya nak kongsikan juga untuk anda yang telah dihantarkan oleh rakan-rakan kita di WhatsApp ni. Sebab hari ini topik kita adalah berkaitan dengan cuti sekolah. Apakah planning anda? Okey, untuk bawa anak-anak. Kalau kat sini pula dari Shima, dari Yan, dia kata, saya nak bagi anak duduk dengan Tok Wan beberapa hari. Bukan apa Zul, dia kata, mak ayah pun perlukan cuti sekolah juga, dia kata. Okey. Okey, seterusnya pula Rahim dari Pokok Sana, dia kata, cuti ni kami nak buat keluar hari keluarga, dia kata. Okey, tak perlu hotel mahal, janji ada, jadi semua ada dan tak sibuk dengan telefon masing-masing. Okey. Seterusnya pula ni Kak Noor dari Sik, dia kata, anak saya dah plan nak tidur sampai tengah hari sepanjang cuti. Saya dah plan vacuum bilik dia pada pukul 8 pagi. Betul tu. Saya sokong Kak Noor dari C ini. Okay. Dan yang maksudnya pula ni, Aina Changlun, dia kata, Zul, cuti sekolah ni saya nak bawa anak pi perpustakaan biar mereka pilih buku sendiri. Lepas tu, kita pi makan. Baru adil. Kan, okay, baik. Seterusnya yang terakhir ni, kami Hafiz daripada Kuala Batas, dia kata, kami tak plan melancong sebab nak berjimat, tapi tiap-tiap hari anak tanya nak makan kat mana. Nampaknya semua tu juga bajet tu, dia kata. Yalah, tak apa, makan ni jangan risau, bagi je anak makan apa pun, insyaAllah semoga makanan yang datang ke dalam diri apa tu menjadikan sesuatu yang apa, jalinan-jalinan yang baik, insyaAllah. InsyaAllah. Okay, baik, untuk anda semua, terima kasih juga kepada anda yang terus hantarkan kenaan topik kita bagi ini. Jadi terima kasih banyak. Saya doakan setiap aktiviti-aktiviti anda setiap berjalan dengan lancar seperti yang dijanjikan oleh Allah SWT, insyaAllah. Dan lepas ini kita akan terus bersama dengan rakan kita di Utama 9 pagi dan seperti itu sambung semula. Dan pagi ini kita ada Ta'limul Quran, surah yang sama, ayat berubah. Apapun, teruskan khabar sama Zoria Nova, Kedah FM terbaik untuk anda je.

0: Sempoi. Ten Shop. Sempoi Ten Shop.
1: Kedah FM.

Hentikan spekulasi nasib rakyat Malaysia di Nepal. OIC perlu tegas tolak penempatan haram Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: Berita seterusnya. Kerajaan Merani tidak pernah mengeluarkan lesen atau permit perjudian baharu selain tidak menambah bilangan premis perjudian sejak mengambil alih pentadbiran persekutuan pada akhir 2022. Kementerian Kewangan menjelaskan lesen dan permit yang masih berkuat kuasa adalah berdasarkan kelulusan sedia ada sejak 1990-an. Penjelasan itu dibuat susulan kenyataan Menteri Besar Kedah, Dato' Seri Muhammad Sanusi Mohd Nor berhubung aktiviti perjudian di negeri berkenaan. Dialog bersama agamawan penting bagi memastikan setiap ikhtiar kerajaan sentiasa dipandu ilmu dan diperhalusi mengikut keperluan umat serta tuntutan semasa. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pertemuan seumpama itu bukan sekadar ruang berdialog, malah medan bermuhasabah serta mendapatkan nasihat dalam menentukan hala tuju kerajaan. Dalam meneruskan siri muzakarah bersama agamawan, Dato' Sri Anwar bertemu Syekh Dr. Muhyiddin Awamah yang mewakili Darul Hadis Al-Awamiyah. Menurut Perdana Menteri, siri muzakarah itu menjadi medan menimba pandangan mengenai perjalanan dan masa depan Islam di Malaysia. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar turut menyentuh prestasi ekonomi negara yang mencatat pertumbuhan 6% pada suku kedua tahun ini. Beliau menyifatkannya sebagai pencapaian sangat baik yang mampu meningkatkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia. Katanya pencapaian itu bagaimanapun perlu dilihat berdasarkan sektor yang memacu pertumbuhan ekonomi negara.
1: Saya ramai yang tanya, dia kata, Anwar, dah catat 6% pertumbuhan. Ini sepatutnya hasil lebih tinggi dan belanja boleh banyak. Tapi itu tak betul. Pertumbuhan tinggi dalam bidang AI data center digital ini, dia tidak memberikan hasil pendapatan negara. Dia berikan ruang dari segi pembangunan, peluang pekerjaan, peningkatan keupayaan dan teknologi.
0: Perdana Menteri menjelaskan pelaburan dalam sektor digital dan teknologi memberi manfaat kepada pembangunan, pekerjaan serta peningkatan keupayaan negara, namun kesannya terhadap hasil kerajaan mengambil masa. Luar negara, Malaysia menggesa negara anggota Pertubuhan Kerjasama Islam OIC supaya menolak dan tidak menyokong rancangan pendapatan haram Israel di wilayah Palestin yang diduduki. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata, OIC juga perlu tegas mendukung pendapat nasihat Mahkamah Keadilan Antarabangsa berhubung isu berkenaan. Beliau berkata rancangan pendapatan E1 bernilai $2.3 bilion Amerika merupakan tindakan memperluas pendapatan haram Israel di Tebing Barat termasuk Baitul Maqdis Timur. Dewan Perwakilan Rakyat DPR Indonesia berjanji meluluskan rang undang-undang perampasan aset selewat-lewatnya 15 Disember ini susulan demonstrasi di luar Kompleks Parlimen di Jakarta. Timbalan Speaker DPR Sufmi Dasko Ahmad dilaporkan bersedia meletakkan jawatan sekiranya tarikh akhir itu gagal dipenuhi. Penunjuk perasaan yang berhimpun sejak pagi bagi mendesak RU itu diluluskan mula bersurai kira-kira 8 malam. Polis sebelum itu menggunakan meriam air untuk menyuraikan orang ramai manakala 65 individu ditahan menjelang demonstrasi berkenaan. Lebih 17,000 kanak-kanak memerlukan bantuan kemanusiaan segera susulan banjir besar yang melanda Nepal. Tabung Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa Bersatu UNICEF memaklumkan mereka terjejas di 3 daerah iaitu Rasuah, Nuwakot dan Dading. Kanak-kanak yang terselamat kini berdepan peningkatan risiko penyakit, kekurangan zat makanan, keganasan serta eksploitasi. Gempa bumi berukuran 6.2 magnitude melanda timur Teluk Aden pada Khamis. Menurut Pusat Penyelidikan Geosains Jerman, gempa itu berlaku pada kedalaman 10 km. Dalam perkembangan berasingan, gempa bumi berukuran 5.4 magnitude turut dikesan di Kepulauan Fiji pada hari sama. Gempa berkenaan berlaku pada kedalaman kira-kira 510 km. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hentikan spekulasi nasib rakyat Malaysia di Nepal. OIC perlu tegas tolak penempatan haram Israel. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses dengan hanya melalui satu pintu gerbang utama.

0: Rakan wakaf anda bersama ASNB.
1: Adakah bacaan Al-Quran kita sudah sempurna tajwidnya? Perbaiki kualiti bacaan Al-Quran dalam rancangan Ta'alimul Quran ke udara pukul 9.15 pagi di Kedah FM RTM Click dan menonton di Facebook Radio Malaysia Kedah FM.
2: Kemudian falyadhaku. Buat jaga jangan sampai jadi beranak, jadi qalqalah. Falyadh salah, pasal dha bukan qalqalah. Pegang. Falyadhaku. Nak kena angkat lidah rapat ke langit. Di tepi ni pula sengit ke beberapa batang gigi geraham di belah kiri ataupun kanan. Makhraj bagi huruf dha ni, dia memanjang, ada sifat istitalah bagi dha.
1: Anda juga boleh menghubungi di talian 04-771-3037 dan 04-771-7608 untuk memperdengarkan bacaan. Kita teliti setiap ayat demi mencapai kemanisan dalam pembacaan. Ta'alimul Quran di Kedah FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi diucap kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM yang terus kekal lagi bersama kami tak kira di mana jua anda berada. Alhamdulillah, setiap hari Jumaat sama-sama kita ikuti untuk Ta'alimul Quran. Terbitan Nazri Nasir dan pagi ini kita bersama dengan Dr. Mazli Ismail. Assalamualaikum Dr.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah,
4: sihat betul. Zul.
3: Nampak baik juga, alhamdulillah.
4: Salam Maulidur Rasul, salam betul. Merdeka Zul.
3: Alhamdulillah. Betul.
4: Dua perayaan besar Zul.
3: Betul. Alhamdulillah. Ni apa mungkin ada disebabkan Maulidur Rasul juga kemerdekaan, mungkin ada kuliah ke lepas ni.
4: Oh, dia. Bulan ni banyak sih Zul. Banyak juga kuliah-kuliah terpaksa ditangguhkan bagi laluan pada program ceramah Maulid Nabi lah.
3: Ya, ya.
4: Kemerdekaan dan sebagainya dan hari ini pun khutbah pun kita bercakap pasal merdeka Zul.
3: Ya.
4: Semangat. Pupukkan semangat merdeka kan.
3: Alhamdulillah.
4: Lagi 2-3 hari lagi ni.
3: Betul. Jadi khutbah dekat mana?
4: Mahdi. Hari ni di Masjid Al-Bukhari Al-Amalai.
3: Okey.
4: Di situ. Tadi pun subuh di situ jugalah.
3: Ah, okey.
4: Subuh pun di situ juga insya-Allah.
3: Itu jelah perjalanan untuk hari ni.
4: Itu jelah. Kemudian balik petang kita rehat sikit.
3: Baik. Okay. Kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM, dan hari ini kita nak terus untuk sambung semula surah yang sama, surah An-Nur bagi ayat adalah 49 hingga 52. Jadi kepada anda semua yang nak bertasmik bersama dengan doktor pada pagi ini, bolehlah terus hubungi kami nanti waktu selepas rehat nanti insya-Allah di 04-771-3037 ataupun 7608. Jadi kita nak bersama dengan doktor terlebih dahulu untuk bacaan dan juga hukum tajwid dan sebagainya insya-Allah. Tafadhal masyukur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد. Tuan-tuan muslimin yang dikasihi sekalian, pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan keizinan daripada Allah sekali lagi kita dipertemukan di ruang udara Kedah FM 97.5 dalam surat Ta'alimul Quran. Sebagaimana biasa, setiap hari Jumaat kita akan bersama-sama dalam tempoh hampir 45 minit untuk sama-sama membincangkan berkaitan dengan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dari sudut bacaannya. Dan hari ini kita akan masuk kepada sambungan ayat yang seterusnya bermula pada ayat 49 sehingga ayat 52, petikan daripada surah An-Nur, masih dalam juzuk yang ke-18 pada halaman 356. Seperti biasa, saya akan baca terlebih dahulu, kemudian kita akan bincangkan dan kita akan kongsi berkaitan dengan hukum hakam yang terdapat pada ayat-ayat ini, dan seterusnya saya akan dengar bacaan daripada tuan-tuan. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكن لهم الحق يأتوا
5: إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا

0: ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون.
1: Baik. Bermula daripada ayat 49, wa in yakun. In ya idgham ma'alunnah. Sempurnakan dengung. Nun mati bertemu dengan ya. Yakul lahum. Nun mati bertemu dengan lam. Idgham juga. Tapi bila gunnah. In yakun tu, idgham tu berlaku secara naqis. Makna tidak sempurna. Karena bunyi gunnah itu masih kekal. Yakul lah. Walaupun dia bila gunnah tapi dia kamil. Bunyi nun tu tak ada dah. Terus pergi ke lam. Sebab itulah hatta nun dia tak buat tanda sukun sebagai isyarat kepada idgham. Atas lam diletakkan tanda syaddah sebagai isyarat kepada idgham itu kamil. Wa in yakul lahumul haqqu ya'tu maja ismun fasil ilaihi mud'inin. Waqaf ma'rid lisukun kan 24 atau 24 atau 6 harakah. Baik. Afi qulubihim maradun. Afi qulubihim maradun. Dengung. Mim mati bertemu dengan mim. Maradun amir tabu. Amir tabu. Di sini jangan tersilap. Setengah orang mungkin dia akan kata roh tu nipih. Sebab sebelum dia kasrah. Tapi kena ingat kasrah pada ami itu, mim tu kasrah dia bukan kasrah yang asli. Kasrah tu kasrah, kasrah aridah, kasrah yang baru. Asalnya am, mim tu mati. Tapi oleh kerana bertemu selepasnya pun mati juga. Hamzah wasal kemudian ra mati. Jadi bila bertemu dua mati, tak boleh nak bunyi, tak boleh nak baca, tak boleh nak sebut. Maka tidak dapat tidak mestilah dihidupkan kembali salah satu daripada keduanya. Iaitulah dihidupkan huruf yang pertama, huruf mim. Cara nak hidup dia apa dia? Letakkan kasrah. Sebab tu kasrah tu dipanggil kasrah aridah. Kasrah yang mendatang, kasrah yang baru, yang bukan asal. Jadi bila kasrah tu bukan asal, maka dia memberi kesan kepada ra tadi tidak dibaca nipis tetapi dibaca dengan tebal. Tafkhim ya, istilah yang kita gunalah. Kita tak baca amir, amir tabu dah. Tapi baca dengan amir tabu. Amir tabu ra tebal. Banyak lagi tempat lain pun seperti kalimah irji'u ila abikum. Irji'u, irji'u. Kasrah tu kasrah baru tu. Kasrah sebab kita nak mula kena letak kasrah. Kan sesuai dengan baris dia lah. Ra tu tebal. Ataupun dalam ayat lain juga kita jumpa rabbirhamhuma. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Pun sama juga situasi dia macam amir tabu. Maka ra tadi dibaca dengan tebal, tafkhim. Jangan baca dengan nipis lah. Amir tabu salah lah. Afi qulubihim maradun amir tabu. Majais. Majais. 4 atau 5 harakah. Ada orang petikai lah. Petikai 4-5 ni. Sedangkan 4 saja. Baca bagi ada. Ada perbincangan ni, ada perbahasan ni, ada. Ada yang menyebut 4, ada juga yang menyatakan 5. Jadi tidak menjadi kesalahan untuk sama ada 4 ataupun 5 harakah di situ. Sememangnya dibincangkan oleh ulama-ulama dalam bidang tajwid ini. Jadi kita tengok hak mereka tinggal kat kita je lah. Baik. Am yurtabu am yakhafu am yakhafuna ay idgham an yahifallahu alaihim wa rasuluh. Tempat yang ada mat bagi ada mat. Tempat yang tak ada mat tak perlulah mat kan. Kan wa rasuluh gitu aja. Tak mau pi waqah wa rasuluh panjang. Dia masukkan mat. Bila orang tanya pasal apa mat, dia kata pasal nak waqaf. Bukan semua waqaf boleh mat. Kena tengoklah. Sebelum huruf akhir tu ada tak alif waw ya mat? Tak ada. Ataupun waw lin ataupun ya lin. Kalau tak ada, tak bolehlah kita nak panjang. Tak ada sebab. Macam wa rasuluh ni. Tak ada huruf mat pun. Tak ada huruf waw sebelum ha tu. Jadi kita waqaf wa rasuluh sajalah. Bal ula, bal ula u tu. Waw tu bukan waw makna. Waw tu waw yang ditambah pada penulisan. Tetapi tidak dibaca pada bacaan ziyadah. Ini salah satu kaedah dalam resam Uthmani ni. Dia ada hazaf, dia ada ziyadah. Dia ada badal. Dia ada... الفصل والوصل

0: Adakah bacaan Al-Quran kita sudah sempurna tajwidnya? Perbaiki kualiti bacaan Al-Quran dalam rancangan Ta'alimul Quran ke udara pukul 9.15 pagi di Kedah FM RTM Click dan menonton di Facebook Radio Malaysia Kedah FM.
1: Kemudian falyadhaku, buat jaga jangan sampai jadi beranak, jadi qalqalah. Falyadh salah, pasal dha bukan qalqalah. Pegang. Falyadhaku. Nak kena angkat lidah rapat ke langit. Di tepi ni pula sengit ke beberapa batang gigi geraham di belah kiri ataupun kanan. Makhraj bagi huruf dha ni, dia memanjang, ada sifat istitalah bagi dha.
0: Anda juga boleh menghubungi di talian 04-771-3037 dan 04-771-7608 untuk memperdengarkan bacaan. Kita teliti setiap ayat demi mencapai kemanisan dalam pembacaan. Ta'alimul Quran di Kedah FM.
2: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus sekali lagi bersama kami di Kedah FM dalam rancangan Ta'limul Quran terbitan Nazli Nasir. Dan untuk anda semua yang nak bertasmik bersama dengan doktor untuk pagi ini, boleh terus hubungi kami sekarang di 04-771-3037 ataupun 7608. Dan untuk hari ini adalah surah An-Nur, surah yang sama dan ayatnya adalah 49 hinggalah 52. Jadi dah terus bersama doktor. No?
1: Silakan Zul.
2: Hai, hello, assalamualaikum, selamat pagi. Siapa di talian? Atau putus apa-apa, tak apa. Hello, assalamualaikum, selamat pagi. Siapa di talian? Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Siapa di talian?
3: Kak Rosnah Pendah.
2: Kak Rosnah Pendah. Silakan Kak Rosnah.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Babak Kak Ros.
3: Alhamdulillah.
1: Silakan.
3: Ustaz.
1: Boleh. Teruskan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Yeah.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين.
1: Sekali lagi.
3: وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ.

0: Ra nipis kata bai tadi, bunyi nak nipis. Amir, Amir Tabu. Baca baca kat Ruh, baca tadi tebal kan nipis?
1: Asal macam tebal dah.
0: Asal macam tebal dah. Saya dengar asal macam nipis.
1: Ya, ya.
0: Ah, tebal sikit lagi. Afi qulubihim maradun amir, Amir Tabu. Amir Tabu. Sekali lagi.
1: Afi.

0: أطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله
1: تبعي

0: pun.
1: Sadaqa
0: Allahu al-Azim. Terima kasih Ustaz.
2: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Baik, siapa di talian?
0: Ah, ini Mak Ngah.
3: Mak Ngah dari mana Mak Ngah? Penang.
0: Baik. Dari Penang.
3: Silakan Mak Ngah.
0: Ya, assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam. Boleh jelas suara Mak Ngah ni.
0: Jelas, Mak Ngah pun dengar jelas. Ah. Ustaz, sebelum Mak Ngah nak baca, Mak Ngah nak tanya Ustaz.
2: Ya.
0: Dekat ayat yang 50 ni. Afi qulubihim maradun amir. Ni amir ni kena tebal Ustaz.
2: Ha. Tadi duk bang ni tebal.
0: Tak dengar tadi ni baru dengar tak Ustaz. Ustaz kena baca angkat Rasna baca tak Ustaz ni baru dengar Ustaz kata kena tebal.
2: Ha, pasal apa tebal?
0: Yang bang tengok sini sebab ada hamzah wasal.
2: Ha, tu mim tu kasrah betul lah. Kemudian kasrah tu bukan kasrah, bukan kasrah asli, bukan kasrah asal, kasrah tu kasrah baru. Macam irji'u man yurtada dan sebagainya lah. Ha, ni satu gengan dia lah ni. Maknanya roh tu kita kena tebal lah. Amir tabu. Amir tabu.
0: Kalau kita nak bagi cam kata kita roh tu kena tebal. Sebab kalau kita tengok dari sini, kalau kita duduk yang ni sebelum roh mati tu berbaring di bawah kan. Ha, tapi yang kita untuk nak nak kita nak bagi cam Ustaz, sebab tengok hamzah wasal ni lah.
2: Haa, boleh juga. Boleh juga. Cam okay, tu boleh juga.
0: Okay, abang cuba Ustaz.
2: Baik, silakan.
0: Lama tak dapat hari ni ada rezeki.
2: Oh tu. Patut cengih okay, ingat ni.
0: Lepas ke tahun
2: Ustaz. Silakan, silakan.
0: Okay, abang cuba.

0: ورسوله.
1: يا
0: بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين

الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون.

0: يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. صدق الله العظيم.
1: فتح الله عليك.
2: Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama, jumpa lagi.
2: Baik.
0: Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah. Jadi untuk semua boleh terus hubungi kami di 0477130037 ataupun 7608 yang untuk bertransmit bersama dengan doktor untuk pagi ni. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Saya boleh tanya? Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Baik, siapa ditanya?
3: Ya, saya Zainal Azizan daripada kampung Alor Ganda.
2: Ah, okey, silakan.
3: Okey, baca dengan Ustaz lah.
2: Silakan, silakan.

بينهم ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا.

0: baik.
1: Sekali lagi. Wa man yuti'illah. Lam tu bagi nipis. Wa man yuti'illah wa rasulahu.
0: Wa man yuti'illah wa rasulahu.
1: Wa rasul. Yuti'illah. Yuti'illah wa rasulahu.
0: Yuti'illah.
1: Wa man yuti'illah.
0: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ
1: وَيَتَّقِهِ
0: فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ.
1: Tahallahu alaikum.
2: Baik, terima kasih.
1: Huruf lam ni dia dia ada satu hukum dia panggil hukum taghlizul lam, tebal pada lam, dan tarqiq lah, nipis lah. Hulu lam yang dibaca dengan tebal ni dalam bacaan kita tu lafzul jalalah, kalimah Allah, yang mana didahului oleh sama ada fathah innallaha ataupun dhammah abdullah, memang dibaca tebal lah. Kan semua baca tebal lah, tak ada wajah tak baca dengan nipis semua. Semua baca tebal. Kalau didahului dengan kasrah maka lam tu nipis, dia tarqiq yuti'illah. Yuti'illah tadi bunyi yuti'illah nak ketebal lam tu kan, jadi tak ada tak dibaca dengan tebal di sini sebab sebelum dia kasrah yuti'illah. Bahkan semua wajah, semua qiraat, semua qurra pun baca dengan nipis pada lafzul jalalah yang sebelumnya adalah kasrah yuti'illah. Yuti'illah, jaga situ. Sama dengan bismillah pun samalah, bismillahi lillahi walillahi ma fis samawati wa dan sebagainya. Wallahu a'lam.
2: Baik, insyaAllah. Baik, doktor, kita dah sampai ke penghujungnya dah.
1: Hujung dah tu.
2: Mungkin ada kesimpulannya insyaAllah.
1: Okey, alhamdulillah pada pagi ini dapat kita sambung balik pengajian kita. Mungkin panjang jugalah, tak dalam ayat yang panjang juga. Mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian yang kita kongsikan dalam masa yang walaupun singkat mungkin tak sampai satu jam ni, tapi sebenarnya memberi manfaat. Kalau tuan-tuan ambil perhatian, mungkin tuan-tuan di kalangan tuan-tuan tak sempat baca dan tak ada peluang untuk telefon, tak dapat call, tak dapat dan sebagainya. Tapi setiap teguran yang saya berikan ini, kalau orang yang dia ambil perhatian, akan bermanfaat pada dia untuk dia memperbetulkan sebutan tadi ini. Dan di samping kita belajar baca depan guru, guru beri panduan, selebihnya adalah bergantung pada kita untuk kita usaha bagi boleh. Yang paling besar memberi kesan tu bila kita rajin dengar tu. Dengar, tapi tak maulah dengar bacaan-bacaan yang ni kita ambil daripada qari-qari yang mu'tabar, yang yang memang kita nak ambil kefasihan bacaan dia, Syekh Mahmud Khalil Husari, Siddiq Minshawi dan sebagainya. Ini semua memberi panduan pada kita. Bab-bab lagu tu kemudianlah. Setengah orang ni kadang-kadang dia 20 nak bagi baca sedap dulu, nak tiru kawan tu, nak tiru kawan ni, tajwid tak tahu ke mana lagi kan. Itu masalah. Jadi perkemaskan tajwid, mantapkan tajwid kita, fasahah kita bagi betul, waqaf tidak kita bagi betul. Kita dah kuasai benda tu, kita nak tiru siapa pun sesuai dengan suara kita, silakanlah. Jangan kita tiru dalam keadaan kita bacaan belum mantap. Dengar baca bunyi sedap, berlagu, tarik, naik tinggi rendah semua dah, tapi tajwid masalah. Jadi kita tak mahu yang macam tu lah. Pesan saya pada anak-anak lebih-lebih lagi yang dalam bidang tahfiz, lebih-lebih kurang, lebih-lebih lagi lah. Kan kadang-kadang semangat nak tiru kawan, tiru kawan ni. Tak apa, tak ada masalah. Cuma untuk kita yang permulaan ataupun mubtadi ni, bagi tajwid kita mantap dulu. Lepas tu kalau kita nak tiru siapa pun, insya-Allah tajwid kita takkan maknanya kita akan pelihara tajwid kita. Wallahu alam zul.
2: Baik.
1: Salam Maulidur Rasul dan salam kemerdekaan yang ke-69. Mudah-mudahan Allah panjangkan nikmat keamanan dan kemerdekaan kita ni, satu nikmat yang cukup besar.
2: Betul.
1: Terima kasih juga pada generasi dulu yang telah berkorban jiwa dan raga, berkorban untuk tanah air kita sehingga kita dapat mengecapi kemerdekaan hari ini. Adalah hasil daripada pengorbanan mereka. Jangan lupa, jangan lupakan mereka. Sedekahkan pahala untuk mereka, insyaAllah. Mudah-mudahan mereka seronok di sana. Wallahu'alam.
2: Alhamdulillah. Baik, itu antara perkongsian yang telah dikongsikan oleh Doktor. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi Doktor Azli pada minggu hadapan, insyaAllah. Jadi untuk anda semua, kita akan terus berubah pula untuk ajak seterusnya. Untuk Taklim Al-Quran ni terbitan daripada Nazri Nasir, insyaAllah. Jadi untuk anda juga, kita dah sampai ke penghujung. Saya bersama dengan anda semua, insyaAllah kita jumpa lagi pada esok pagi bersama dengan saya Zurnawa, dan selepas ini akan bersama dengan Puteri Awani. Kita temankan anda bermula pukul 10 pagi sampailah pukul 2 petang insyaAllah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan juga selamat pagi semua.
1: Waalaikumsalam.

Ya, terima kasih Bucu nak ucapkan dekat DJ Zul Renova yang dah temankan anda dari jam 6 pagi tadi sampailah waktu jam 10 pagi ni dengan lagu-lagu yang menarik dan info yang tergini. Tapi lepas ni Putri pula, okay, yang akan temankan anda. Semestinya kalau nak request lagu ke, nak bagi ucapan ke, boleh saja WhatsApp Putri. Talian kita dah dibuka untuk anda. Okay, jom kita nak layan lagu. Terima kasih. I am Nita, Kedai FM.

0: Nidaul Islam. Kita bersama Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati Said Ismail.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dengan tajuk yang sangat menarik, iaitu benar ke kita ni merindui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hai. Orang kalau cakap rindu kan, macam mana agaknya kalau disebut dirasakan kerinduan tu? Bila rindu selalu kita kata ku sebut namamu, bila rindu ku ikut jejak langkahmu. Itu yang sepatutnya kan. Kenapa begitu? Kerana baginda Rasulullah SAW, kalau kita rindu tak sama macam kita rindu orang. Kalau orang pun kita rindu kita sebut nama, apatah lagi baginda Rasulullah SAW yang membawa kepada kita petunjuk jalan yang benar, yang menentukan kepada kita mana yang betul mana yang salah, yang menyampaikan kepada kita segala risalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya kan Umi Abah biasa baca dalam surah Yasin, mula-mula tu baca dah jumpa dah, iaitu bila Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Quranil Hakim, innaka, iaitulah baginda Rasulullah SAW, innaka la minal mursalin, di kalangan para rasul, innaka la minal mursalin ala siratim mustaqim, yang menunjukkan kita kepada siratim mustaqim, jalan yang benar, jalan yang lurus. Jadi kalaulah kita rindu orang, kita sebut-sebut nama, apatah lagi seorang Nabi yang membawa kepada kita risalah ilahi ini, iaitu yang menentukan mana baik, mana salah dalam hidup kita, yang membawa banyak berita gembira yang tunjuk ajar kepada kita. Sebab itulah nak sayang pada baginda Rasulullah SAW, mesti jangan lupa ya, antaranya satu selawat, banyak-banyak selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sependek-pendeknya atau sepanjang-panjangnya macam kita senawat dalam tahiyat akhir kita. Yang keduanya, jangan lupa untuk perbaharui syahadah kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang ketiganya, jangan lupa angkatlah tangan, doalah lepas dengar azan kan. Bila kita dengar azan, Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wa salatil qa'imah, ati sayyidina Muhammadan il wasilah wal fadilah wa syarafa wa darajatil aliyatil rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmud allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad kan. Doa tu kita baca kerana kita nak mendoakan baginda Rasulullah SAW, sememangnya telah diangkat darjatnya oleh Allah Subhanahu Taala, yang kelak akan memberikan syafaat kepada kita. Mudah-mudahan dengan selawat, dengan syahadah, dengan doa kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tanda rindu kita yang kita sebut di lidah kita. Selebih daripada itu, ittiba'ur rasul, mesti ikut jejak langkahnya, buatlah sunnah-sunnah, elakkanlah yang memunah. InsyaAllah dengan itu kelak kita menunjukkan benar kita merindui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu ingatan untuk semua, dan pesan-pesan kita, tunjuk-tunjuk kita, ingatan-ingatan kita insya-Allah kali ini moga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam. Hey bestie, janji jangan tukar frekuensi. Putri Awani akan temankan anda sampai 2 petang ini. Kedah.

0: Sri Awani yang bagi anda vibe paling sweet di Kedah FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata rata.
0: Lama betul kan rasanya Puteri tak on air dengan anda. Ha, akhirnya hari ni kita dapat lagi berjumpa. Rindu tak? Rindu tak? Siapa rindu angkat tangan? Puteri memang rindu sangat-sangat nak temankan korang tau pagi-pagi ni. So, kepada yang dah lama tak dengar suara Puteri tu kan, welcome back. Jom kita mulakan hari kita ni dengan penuh energy, cerita-cerita yang menarik dan semestinya lagu-lagu yang menarik juga. Lagu yang anda boleh request sendiri. Okay, Puteri akan putarkan lagu yang anda...

0: vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.
1: Kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar mengangkat maruah setiap keluarga merentasi keturunan dan usia. Nikmati manfaat setiap generasi. Yakin Madani.

0: Halo-halo, terima kasih yang sudah mendengarkan Puteri di ketika ini. Yang baru mendengarkan, selamat pagi. Anda sekarang bersama dengan Puteri Awani di Kedai Fest.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata rata.
0: Ya, semestinya Puteri akan temankan anda di pagi yang indah ini. Hari Jumaat, penghulu segala hari. Okey, hari ni dah breakfast ke belum? Dah bangun tidur tu? Dah makan-makan ke at least? Minumlah air suam tu dulu kan? Untuk memulakan hari kita hari ini. Okey? Dan kepada semua yang nak kongsikan dengan Puteri, apakah anda punya planning hari ni, nak pergi mana, nak buat apa, aktiviti apa dekat rumah, boleh kongsikan dengan Puteri? Boleh WhatsApp Puteri di Kedai FM sekarang. Okey? Apa-apa pun, jom terus setia bersama dengan Puteri di Kedai FM.

0: Terima kasih yang masih mendengarkan Puteri di Kedah FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata rata.
0: Okey korang, ada dah yang dah mula bercuti hari ni kan? Ha, mesti ramai yang tengah on the way nak balik kampung ataupun nak pergi bercuti tu kan? Anda kalau nak drive jauh, please make sure check dulu kenderaan anda. Okey, check minyak, tayar, brake, semua okey ke tidak? Okey, then the most important thing is jangan paksa diri kalau dah mengantuk. Berhenti dulu dekat R&R, rehat sekejap, minum air, baru sambung perjalanan. Ha, jangan sebab cepat nak sampai tu, nanti keselamatan kita pula kita letak di belakang kan. Bahaya tau. Drive safe, jaga diri, jaga family kita dekat dalam kereta tu. Dan semoga perjalanan anda dipermudahkan sampai ke destinasi. Kejap lagi Puteri nak bagi tips-tips tentang perjalanan ni. Untuk jarak jauh, jarak dekat pun boleh juga sebenarnya. Okay, stay tuned, alright. Teruskan stay tuned di 97.5 Kedah FM.

0: Mulakan wakaf anda bersama ASNB.
1: Weekend anda bosan? Jomlah! Layan vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaok sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

0: Itu dia warisan dari Datuk Sudirman Haji Arsyad. Anda masih lagi bersama dengan Puteri Awani di Kedah FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata rata.
0: Terima kasih banyak-banyak yang sedang mendengarkan Puteri di ketika ini di 97.5 yang tengah rindukan Puteri itu kan. Terima kasih banyak-banyak kan. Puteri tak bersiaran, minggu lepas tak ada kan. Tapi tak apa, hari ini Puteri akan temankan anda hari ini dan juga esok. Kita chill dan kita sing along dengan lagu-lagu yang kita boleh sing along sekali lah kan. Kan lagu-lagu ni lagu anda yang pilih. Okay, kalau nak kongsikan ucapan boleh je WhatsApp Puteri sekarang. Alright, dan sekarang ni kita ada ucapan daripada Ain Nadira. Nak ucapkan selamat pengantin baru buat abang yang tersayang, Najmi dan Izati. Alhamdulillah, sekejap lagi sahlah tu, dia kata. Semoga perkahwinan kali ini sentiasa dipenuhi kasih sayang, kebahagiaan dan keberkatan. Semoga kekal bahagia hingga ke syurga. Congratulations, Najmi dan Izati. Puteri pun nak ucapkan selamat pengantin baru. Kejap lagi nak akad nikah dah tu kan. Jom, Puteri nak hadiahkan lagu Cinta Luar Biasa dari Unmesh Kedah FM.

Weekend anda bosan? Jomlah! Layan Vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

0: Abang Kata Abang Bujang. Anda masih lagi bersama dengan Putri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata-rata.
0: Rancak serata-rata. Yang nak kirimkan ucapan boleh kirimkan dekat Putri, okay? Boleh WhatsApp sahaja Putri di WhatsApp Kedai FM. Dan sekarang ni kita ada pendengar kita yang kongsikan ucapan. Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam. Oteh dari Taman PPR Jerelo nak buat ucapan selamat pengantin baru buat Nazmi dan pasangannya yang akan diijab kabulkan lepas solat Jumaat nanti. Semoga Allah merahmati hubungan suami isteri yang baik-baik dan mendapat cahaya mata yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Dan juga seluruh warga PPR Jerelon yang banyak memberikan sokongan kepada taman kita. Tak lupa juga buat Putri DJ yang disayangi. Terima kasih Oteh dari Taman PPR Jerelon. Yang anda yang nak ucapkan selamat pengantin baru boleh kan. Najmi ni banyak peminat lah. Hari ni dah dua orang dah ni. Rakan-rakan mungkin adik-beradik Najmi kot kan yang bagi kat ucapan selamat pengantin baru. Terima kasih mendengarkan Kedai FM. Stay tune tau. Teruskan stay tune sampai pukul

Weekend anda bosan? Jomlah! Layan Vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

0: Wah, semakin rindu semakin asyik dari Amelina. Anda masih lagi bersama dengan Putri di Kedah FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata-rata.
0: Okey, yang dah mula balik gerak balik kampung ataupun nak pergi bercuti tu kan, mesti jalan raya sekarang ni dah mula ramai kan, dah mula sesak tu kan. So Putri dekat sini nak remind lah satu benda. Kalau nak memotong tu kan, nak memotong barisan tu, jangan memotong sesuka hati tau. Pastikan ada jarak kereta depan cukup elok dulu, macam kita belajar dekat kelas memandu dulu kan, baru kita potong. Tengok dulu keadaan lane sebelah, tak ada kenderaan. Bila dah confirm selamat tu, bagi signal awal sebelum masuk lane sebelah. Lepas dah potong, nak masuk kiri balik kan. Sebab selalu Putri perasan tau satu benda ni, bila kita tengok kan orang dia potong, dia akan stay je dekat lane kanan tu. Tak boleh tau, sebab kita kena duduk di sebelah kiri. Bila nak potong je kita pergi kanan, lepas tu kita kena pergi kiri balik. Itu masalah kita ni. Kadang-kadang kita dah terlalu selesa dengan kita punya undang-undang sendiri, sampai kita lupa undang-undang yang kita belajar dekat kelas memandu dulu kan. Pastikan bila dah potong di lane kanan tu, nak masuk lane kiri balik tu pun kena hati-hati juga. Jangan terus masuk je, tengok dulu ruang tu dah cukup ke belum kan, ada lepas elok kereta kat belakang tu, bagi signal masuk di lane kiri balik. Okay, please tau, tengok betul-betul side mirror tu, tengok dekat blind spot. Sebab signal tu bukan hiasan lah, selalunya orang nak bagi signal pun kedekut, tak tahu pasal apa.

weekend anda bosan? Jomlah! Layan vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

105.7 105.1 105.1 88.5 90.5 Kedah FM.

Anda bosan? Jomlah! Layan vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM. Hey bestie, janji jangan tukar frekuensi. Puteri Awani akan temankan anda sampai 2 petang ini. Kedah FM.

0: Masih lagi bersama dengan Putri di Interaktif 102, hashtag rancak serata-rata.
1: Jom Interaktif 102, agar kita rancak serata-rata.
0: Okey, dan sekarang ni Putri tak keseorangan. Putri bersama dengan Dr. Ahmad Basri Ibrahim, Ketua Pengurusan Syariah PNB. Hari ini kita nak sembang-sembang tentang perancangan kewangan. Bukan sekadar tentang mengumpul harta, tetapi merangkumi usaha mengurus, melindungi dan memberi kembali secara menyeluruh. Ha. Jadi hari ini kita nak tanya macam-macam lah. Kita nak tahu lebih lanjut apakah mengenai mengurus, melindungi dan memberi kembali harta kita ni. Okey, kita bersama dengan Dr. Ahmad Basri di talian. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jelas ni suara saya, Doktor?
2: Ya, jelas.
0: Okey, jom tanpa kita mengelengahkan masa, kita nak teruskan dengan soalan yang pertama, iaitu ASNB ni kan telah melancarkan zakat al-mustaghalat secara kultah pada bulan Mei yang lalu. Apa yang istimewanya untuk pelabur ni, Doktor? Boleh jelaskan?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puteri dan para pendengar yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, PSNB telah berjaya melaksanakan zakat al-mustaghalat secara khultah. Dan sesulan daripada pelaksanaan ini, kami telah memperkenalkan dua struktur, iaitu kelas A dan kelas B. Jadi kelas A ini merupakan pilihan default sama seperti sebelum ini, di mana pelabur akan menerima agihan pendapatan penuh dan bertanggungjawab mengira serta menunaikan zakat secara individu. Manakala bagi kelas B, ASNB akan menguruskan pengiraan dan pembayaran zakat bagi pihak pelabur. Ini bermakna pelabur akan menerima agihan pendapatan bersih selepas zakat ditolak. Maksudnya sekarang kita ada dua kelas. Maksudnya bila kita buka akaun, ada ASB ke, ASB2 ke, kita buka tu, itu adalah kelas A secara default. Yang mana kelas A ini adalah kita kena kira dan bayar zakat sendiri. Jadi kita boleh buat pilihan untuk kelas B. Jadi bila kita buat pilihan untuk kelas B, maka kita memilih untuk mewakilkan ASNB membayar zakat bagi pihak kita. Jadi zakat yang akan dibayar nanti adalah berasaskan kepada zakat al-mustaghalat. So, apa makna zakat mustaghalat ni? Jadi, zakat mustaghalat ni ialah zakat yang dikenakan ke atas jumlah pengagihan pendapatan sahaja dan bukan ke atas prinsip pelaburan. Atau dengan kata lain, pentaksiran zakat ke atas dividen sahaja, tak termasuk simpanan pokok. Contohnya, katakanlah saya ada RM100,000 di dalam ASB dan katakanlah dividen ialah 5%, iaitu RM5,000. Maka zakat adalah ke atas RM5,000 sahaja, bukan ke atas RM105,000. Jadi yang RM100,000 itu tidak dikenakan zakat berasaskan kepada zakat al-mustaghalat ini. Jadi pelaksanaan zakat al-mustaghalat secara khultah ini memberi impak yang sangat positif, khususnya dari segi kemudahan dan ketenangan kepada pelabur. Maksudnya, bila pelabur memilih kelas B tadi, iaitu zakat mustaghalat khultah, pelabur tidak perlu lagi mengira dan membayar zakat atau pergi ke pusat zakat. Jadi, ASNB akan terus mengira dan membayar zakat apabila sampai masanya setiap tahun kepada pusat-pusat zakat. Jadi melalui pendekatan ini, zakat pelaburan akan diuruskan terus oleh ASNB bagi pelabur yang memilih kelas B. Ini bermakna pelabur tidak lagi perlu mengira atau menunaikan zakat secara berasingan kerana ia telah ditolak secara terus daripada agihan pendapatan. Jadi bila dia dapat dividen tu, dividen itu adalah bersih yang telah ditolak zakat.
0: Macam tu. Okey, boleh tak Doktor jelaskan lagi tentang kewajipan membayar zakat untuk pelaburan unit amanah ni dan bagaimana dengan zakat ASB ni, Doktor?
2: Okey. Dalam Islam ni, zakat adalah rukun Islam dan kita ada dua jenis zakat yang perlu dibayar. Zakat yang pertama dipanggil zakatul fitri ataupun zakat fitrah, yang mana kita bayar setiap tahun sebelum kita menyambut Aidilfitri. Dan zakat yang kedua ialah dipanggil zakatul mal ataupun zakat harta. Jadi zakat harta ni adalah zakat yang dikenakan ke atas harta kita, sama ada dalam bentuk tanaman ataupun ternakan ataupun emas ataupun perak, saham, pendapatan dan juga unit amanah. Jadi asas kepada kewajipan zakat ini ialah kerana harta itu berpotensi untuk berkembang. Jadi pelaburan dalam unit amanah termasuk dalam kategori ini kerana nilainya boleh meningkat melalui pengagihan pendapatan serta merupakan instrumen pelaburan yang bertujuan menjana keuntungan. Jadi kalau kita lihat kepada zakat ISMB, ia adalah unit amanah dan perlu dizakatkan. Jadi pada tahun lepas, iaitu pada 4 September 2025, PMB secara rasmi telah mendapat kelulusan dari mesyuarat jawatankuasa muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI bagi perkara-perkara berikut. Yang pertama, kaedah penilaian zakat dana unit amanah ISMB menggunakan kaedah al-mustaghalat bagi dana ISMB bahagia tetap sahaja, iaitu penilaian zakat ke atas pengagihan pendapatan atau dividen dan bukannya ke atas prinsip modal pelaburan. Ini pada hukum yang dikeluarkan oleh MKI yang meluluskan zakat al-mustaghalat ke atas dana ISMB yang berharga tetap sahaja. Jadi perlu diingat, di ISMB ni kita ada dana yang berharga tetap dan dana yang harga berubah. Jadi zakat al-mustaghalat ini hanya terpakai kepada dana yang berharga tetap sahaja, iaitu kita mempunyai 6 dana yang berharga tetap, ISB, SB2, SB3, SM, SM2, SM3. Jadi yang harga berubah itu perlu kita rujuk kepada pusat-pusat zakat cara pembayarannya. Itu yang pertama. Yang kedua ialah membuat penilaian zakat al-mustaghalat secara khultah, iaitu secara kolektif untuk semua dana unit amanah ISMB yang berharga tetap sahaja. Jumlah zakat akan dikira berdasarkan jumlah pengagihan pendapatan secara kolektif. Jadi pandangan ini mengatakan kalau kita nak guna kaedah al-mustaghalat, iaitu zakat ke atas pendapatan sahaja bagi dana unit amanah yang berharga tetap ISMB, kita kena opt-in, kena pilih kelas B, iaitu pembayaran zakat secara kolektif. Jadi kalau kita membayar secara individu, secara berasingan, bukan secara kolektif, maka kita tidak boleh menggunakan kaedah al-mustaghalat. Jadi kita kena merujuk kepada fatwa yang sedia ada tentang pembayaran zakat. Jadi perlu diingat ya, zakat al-mustaghalat ini terpakai apabila kita opt-in sahaja dan ia terpakai kepada dana unit amanah yang berharga tetap sahaja. Itu sekejap tadi saya telah terangkan apa maksud zakat al-mustaghalat. Mungkin saya boleh terangkan juga apa maksud khultah. Jadi khultah ini kalau kita secara literally ini bermaksud kolektif. Tapi secara umumnya ia bermaksud dua harta yang tertakluk kepada hukum zakat yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang dihimpun keduanya dengan tujuan untuk perkongsian atau seumpamanya. Jadi contoh dalam konteks ISB, zakat khultah bermaksud zakat dikira daripada dana amanah ISMB, dana amanah ISB sebagai satu entiti sah, legal entity tanpa mengira bilangan pelabur, nisab dan haus setiap pelabur. Atau harta yang bercampur khultah akan dikira sebagai satu nisab di mana ia tertakluk kepada hukum zakat. Mungkin saya boleh bagi contoh yang lain. Contoh yang lain ialah kalau dalam zakat ternakan, nisab untuk bayar zakat ialah 40 ekor kambing. Jadi katakanlah 40 ekor kambing ni dimiliki oleh 4 orang yang berbeza. A miliki 10 ekor, B miliki 10 ekor, C miliki 10 ekor dan D miliki 10 ekor. Jadi kalau ikut nisab, setiap orang tidak cukup nisab untuk membayar zakat kerana kurang daripada 40 ekor. Tetapi oleh kerana A, B, C dan D ini membela kambing tersebut secara bersama, secara kolektif. Rebannya dikongsi bersama, makanannya dibeli bersama, perbelanjaannya dikongsi bersama, semuanya dikongsi bersama, maka dianggap reban itu sebagai satu entiti yang mana dikenakan zakat ataupun satu mukallaf yang dikenakan zakat tanpa mengira bilangan peternak tadi. Tadi kita ada 4 orang peternak kan. Jadi kita tak tengok bilangan peternak, kita tengok dekat reban. Kalau reban tu cukup nisab, maka dianggap reban itu satu mukallaf. Begitu juga ESB, kita ada berjuta-juta pelabur. Jadi katakanlah yang opt-in kelas B ni ada 1,000 orang. Maka kita tak tengok milik seorang perseorangan berapa dia milik cukup nisab atau tidak. Tapi kita tengok yang 1,000 yang memilih kelas B tu cukup nisab atau tidak dekat ESB. Jadi ESB itu dianggap seorang mukallaf, satu entiti yang dikenakan zakat. Jadi ringkasnya, bagi pelaburan unit amal harga tetap boleh menggunakan zakat al-mustaralat secara khutbah. Bermaksud zakat ditaksir dari dividen pelabur sahaja, tetapi pengiraan nisab adalah dengan mencampurkan khutbah semua dividen tersebut sebagai satu entiti.
0: Baik, okey. Kaedah ni hanya untuk unit amanah harga tetap, betul? Okey. Mengapa pandangan hukum oleh MKI mengenai pelaksanaan zakat al-mustaralat ni secara khutbah bagi unit amanah harga tetap sahaja?
2: Seperti yang saya ceritakan sekejap tadi, di ASNB ni kita ada dua jenis dana unit amanah, yang berharga tetap dan yang berharga berubah-ubah, kan. So ciri yang berharga tetap, ia harganya tak berubah. Maknanya kita beli hari ini RM1, esok pun harganya RM1, minggu depan pun harganya RM1, bulan depan pun RM1, tahun depan pun RM1. Jadi tidak berubah harga tu, maka dia tidak ada keuntungan apabila kita jual beli. So macam mana kita dapat keuntungan? Hanya melalui pendapatan. Bila akhir tahun diumumkan dividen, itu sahaja pendapatan yang kita dapat daripada harga tetap. Tapi kalau harga yang berubah ni, hari ini harganya katakanlah RM1, esok mungkin RM1.10, lusa mungkin RM1.20, ataupun mungkin menurun menjadi 90 sen dan sebagainya. Jadi bila harga tu berubah mengikut pasaran, di sana ada kemungkinan untuk kita mendapat untung dengan cara menjual beli. Sebab kalau kita beli dengan harga rendah dan kita jual dengan harga yang mahal, contohnya kita beli dengan harga RM1 dan esok harga naik menjadi RM1.10, maka kita telah untung 10 sen dalam masa sehari. Jadi bila ada kenaikan harga ataupun turun naik harga, maka dia boleh dijual beli dan mendapat keuntungan daripada jual beli tersebut. Jadi konsep yang kita lihat dari zakat al-mustaralat ini ialah kaedah ini digunakan untuk untuk pelaburan yang menjana pulangan jangka panjang dengan niat untuk mendapatkan dividen atau agihan pendapatan, bukan untuk dijual beli. Sambil mengekalkan modal pada tahap risiko yang rendah, ia adalah pelaburan pasif yang bukan bertujuan meraih keuntungan daripada kenaikan harga modal. Jadi pelabur ini pun kita ada dua jenis pelabur. Satu pelabur pasif, satu lagi pelabur aktif. Kalau pelabur aktif ini dia jual beli, jual beli. Dia dapat untung dalam masa yang dekat melalui keuntungan modal bila dia jual beli, jual beli. Tapi kalau pelabur pasif ni, kita melabur dalam ASB, kita tak tengoklah harga market berapa sebab harganya sama, RM1. Jadi apa yang kita dapat hanya ke pendapatan di akhir tahun atau pendapatan pada apabila diumumkan dividen. Jadi untuk yang mendapatkan pendapatan ni, kita dapati ia adalah bersifat jangka panjang. Dia bukan jangka pendek macam yang harga berubah. So, kaedah al-mustaghalat ni lebih kepada pelaburan yang berjangka panjang dan bukan yang bersifat jual beli. Kalau harga berubah-ubah ni, kita rasa yang paling sesuai ialah kita menggunakan kaedah zakat perniagaan. Bila dana berubah ni, kita boleh jual, kita beli-beli, jual-beli, jual-beli, ada untung. Maka di sana kita boleh kita boleh gunakan kaedah zakat zakat perniagaan. Tetapi untuk dana yang berharga tetap, kerana harganya tidak berubah dan hanya pendapatan yang kita dapat, maka itulah yang kita gunakan zakat al-mustaralat. Jadi hasil daripada kajian kita lah, di antara dua dana yang sifatnya berbeza, satu yang harga tetap, satu yang berubah, kita merasakan zakat mustaralat ini terpakai dan lebih sesuai untuk digunakan kepada yang berharga tetap. Sementara dana yang berharga berubah-ubah, ia terpakai kepada kaedah pembayaran zakat yang sedia ada, seperti fatwa-fatwa yang sedia ada di fatwa-fatwa negeri.
0: Baik, okey. Kenapa perlu pelabur perlu memilih kelas B? Bagaimana untuk kelas B ni?
2: Okey. Tadi saya cerita ada kelas A, kelas B kan. Kalau kita buka account pada kita buka je account, itu adalah kelas A kerana defaultnya kelas A. Tapi kalau kita nak wakilkan PSMB untuk bayar zakat bagi pihak kita, kita kena pilih kelas B. Jadi kita kena opt in, pilih kelas B. Jadi kelas B ni memberi kemudahan kepada pelabur untuk menunaikan zakat dengan lebih mudah dan teratur. Melalui pendekatan ini, pengiraan zakat dibuat secara automatik tanpa perlu kiraan manual dan bayaran zakat turut diuruskan oleh ASNB. Jadi ini bukan sahaja memudahkan tetapi juga memberi ketenangan kepada pelabur kerana kewajipan zakat ditunaikan dengan lebih konsisten dan tepat. Jadi dia tak timbul isu lupa nak bayar zakat, tahun lupa nak bayar zakat dan sebagainya, terlepas waktu dan sebagainya, kerana semuanya secara automatik. Bila cukup masa, ASNB akan bayar bagi pihak para pelabur dan dibayar terus kepada pusat-pusat zakat. Jadi pelabur akan menerima agihan pendapatan bersih selepas zakat tanpa menjejaskan nilai modal pelaburan. Pada masa yang sama, pelabur yang memilih kelas B masih layak menikmati ribet cukai. Pelabur akan terima resit zakat menerusi pusat zakat negeri, jadi pelabur boleh klaim pada tahun taksiran. Contoh kalau ASB, zakat akan dibayar pada tarikh jumlah pulangan dikreditkan pada 1 Januari 2027. Jadi kalau nak klaim, boleh guna untuk tahun taksiran 2027. Jadi biasanya kita kena zakat untuk tahun 2027 pada tahun 2028 kan, bulan 4 2028. So kita claim 2028 tu taksiran 2027. Begitu juga untuk tahun ni taksiran 2025 kan. Jadi kelas B sangat sesuai bagi mereka yang mahukan penyelesaian kewangan yang lebih mudah, tersusun dan menyeluruh. Jadi untuk opt-in macam mana nak opt-in, nak pilih kelas B, mudah sahaja. Caranya boleh secara online di platform MyESMB app dan portal dan juga di kaunter cawangan ESMB atau ejen. Kalau kita buka MyESMB app tu, kita perlukan hanya 3 step sahaja untuk pilih kelas B. Sekali sahaja dan secara automatik setiap tahun kita akan bayar zakat melalui ASNB.
0: Okey, itu sahaja hari ini perkongsian daripada ASNB bersama dengan Dr. Ahmad Basri Ibrahim. Okey, berbaki lagi 2 minit ni ada yang Dr. nak ulaskan sikit lagi lah. Puteri bagi masa dekat Dr.
2: Okey. Alhamdulillah sekarang ni kita memperkenalkan solusi kewangan Islam di ASNB. Kita tawarkan 5 perkara kepada para pelabur kita, terutama yang beragama Islam. Pertamanya ialah untuk menjana dan mengembangkan harta secara patuh syariah. Jadi boleh pilih dana-dana unit amanah kita yang hukumnya adalah harus berdasarkan prinsip-prinsip maqasid syariah. Jadi tidak perlu risau, tidak perlu bimbang tentang hukum syarak boleh ataupun tidak untuk melabur dalam dana-dana unit amanah ASNB, kerana dana-dana ini telah difatwakan harus oleh jawatankuasa fatwa negeri-negeri di seluruh Malaysia. Jadi yang pertama kita tawarkan untuk melabur dengan dana-dana unit amanah yang patuh syariah ataupun harus. Dan yang keduanya, kita juga tawarkan kepada para pelabur perlindungan keluarga, iaitu salah satu elemen pengurusan kewangan ialah takaful kan. Jadi kita akan tawarkan ASNB cover yang menggabungkan pelaburan dan perlindungan takaful.
0: Okay,
2: dan yang ketiga kita tawarkan penyucian harta.
0: Baik Doktor, terima kasih. Itu saja perkongsian untuk hari ini. Mungkin kita akan sambung untuk hari lain lah. Kita akan bersama dengan berita ringkas Kedai FM.
3: Pasukan khas Tom siap siaga ke Nepal. RM50 bilion ringgit ekspor perubatan disasar menjelang 2030. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 12 tengah hari. Perkembangan banjir besar di rasuah Nepal. Wisma Putra masih belum menerima pengesahan sama ada terdapat warga negara Malaysia dalam kalangan 31 warga negara asing yang dilaporkan berjaya diselamatkan pihak berkuasa tempatan. Wisma Putra dalam kenyataan terbarunya memaklumkan perwakilan diplomatik Malaysia di rantau berkenaan sedang membuat semakan lanjut berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada pihak berkuasa dan agensi berkaitan. Sementara itu, bilik operasi di Putrajaya kini beroperasi 24 jam bagi menyelaras maklumat serta membantu warga negara Malaysia di kawasan terjejas. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dalam hari itu bersedia menggerakkan pasukan khas taktikal dan penyelamat Malaysia Storm ke Nepal pada bila-bila masa termasuk dengan notis singkat. Ketua Pengarahnya Datuk Sri Nur Hisham Muhammad berkata penghantaran pasukan itu tertakluk kepada permohonan Kerajaan Nepal serta arahan dan penyelarasan Kementerian Luar melalui Wisma Putra dan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA.
4: Bagi pihak jabatan, memang kita telah mempersiapkan pasukan bagaimana SOP yang kita ada dan juga pasukan cakap, minimum yang kita sediakan untuk boleh digerakkan pada bila-bila masa. Pihak jabatan, kita sangat bersedia tertakluk kepada permohonan daripada Kerajaan Nepal dan juga kelulusan melalui Kementerian Luar Negara dan juga pihak NADMA sebagai koordinator pusat.
3: Datuk Sri Nur Hisham Muhammad. Sementara itu, Kementerian Luar Nepal menubuhkan pasukan tindakan kecemasan bagi menyelaras usaha mencari warga asing yang terjejas atau hilang. Menurut laporan Himalayan Times, pasukan itu akan mengesahkan maklumat menyokong operasi mencari dan menyelamat serta menyalurkan bantuan konsular kepada warga asing terjejas. Kementerian itu menggesa perwakilan diplomatik, pertubuhan antarabangsa, keluarga dan orang ramai agar melaporkan maklumat mengenai warga asing yang terjejas atau hilang menerusi talian telefon, WhatsApp atau email kepada emergency@mofa.gov.np. Dalam perkembangan berkaitan, China mengerahkan lebih 500 anggota tentera dan pasukan penyelamat ke Jirong, Tibet bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. 4 helikopter tentera digunakan untuk pemantauan udara di kawasan bencana. Dalam pada itu, Perdana Menteri China Li Qiang tiba di Jirong bagi memantau keadaan terkini serta operasi berkenaan. Susulan banjir dahsyat itu, Emiriah Arab Bersatu UAE memperuntukkan $10 juta bagi menyediakan bantuan kemanusiaan segera kepada mereka yang terjejas. Menurut agensi berita Emiriah, bantuan tersebut disalurkan menerusi agensi bantuan UAE. Di Perak, satu gempa bumi lemah berukuran 3.4 magnitud dikesan berlaku di Temenggor Gerik tengah malam tadi. Men Malaysia dalam satu kenyataan memaklumkan pusat gempa tersebut terletak 9 km timur laut dari Hulu Perak dengan kedalaman 10 km. Kegaran pada 12.06 pagi itu terus dirasai di sekitar kawasan Gerik. Tiada ancaman tsunami dikeluarkan. 20 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tidak sihat setakat 11 pagi tadi. Negeri terjejas melibatkan Sarawak, Kuala Lumpur, Selangor, Pulau Pinang, Kedah serta Perak dan Negeri Sembilan. Berdasarkan kemaskini Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan IPU tertinggi dicatatkan di Sri Aman, Sarawak dengan 199 diikuti Serian 178. Di Ibu Negara, Keras merekodkan bacaan tertinggi dengan 160. Persiapan perbarisan sambutan Hari Kebangsaan 2026 dijangka capai hampir 100% menjelang raptai penuh esok dengan hanya beberapa aspek kecil perlu diperhalus. Menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil, beberapa kelainan ditonjolkan pada tahun ini termasuk penyertaan sulung Askar Timbalan Setia Negeri Johor JMF serta Asen Maritim Berkelas Ibrahim rekaan sendiri yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Malaysia menyasarkan nilai ekspor peranti perubatan melebihi RM50 bilion menjelang 2030 selaras usaha memperkukuh kedudukan negara sebagai hub teknologi perubatan bertaraf global. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Rahmat Zaid Hamidi berkata sasaran itu merupakan antara tiga aspirasi utama industri teknologi perubatan negara bagi tempoh 4 tahun akan datang. Jelas beliau, negara telah mempunyai asas kukuh dalam industri berkenaan dengan nilai ekspor peranti perubatan mencecah RM34.5 bilion pada 2025. Semua prosiding tata tertib berkaitan kebebasan bersuara, penyataan pandangan, kritikan awam dan himpunan secara aman di semua universiti awam dihentikan serta merta. Menurut Kementerian Pendidikan Tinggi KPT, ketetapan itu adalah langkah segera untuk memperluas kebebasan bersuara dan hak berpersatuan mahasiswa seiring dengan penegasan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkaitan pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 Akta 30. KPT juga akan meneliti langkah yang boleh dilaksanakan dalam kerangka perundangan sedia ada bagi menterjemahkan penegasan tersebut dengan segera. Bekas Menteri Sumber Manusia Dato' Sri M. Saravanan didakwa di Mahkamah Stesen Kuala Lumpur hari ini atas 3 pertuduhan menerima rasuah berjumlah RM1.097 juta. Berhubung kelulusan bagi permohonan 1,000 kota pekerja asing untuk sebuah syarikat 4 tahun lalu. Timbalan Presiden MIC itu mengaku tidak bersalah selepas ketiga-tiga pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Azura Alwi. Kesemua pertuduhan dikemukakan ke Seksyen 16-AB Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 Akta 694.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: sempena Bulan Kebangsaan, marilah kita bersama-sama mengibarkan Jalur Gemilang sebagai lambang kasih dan taat setia kepada negara. Pastikan bendera dipasang dengan kemas, bersih dan mengikut etika yang betul. Jalur Gemilang ialah maruah negara yang perlu kita hormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian? Ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Kedah FM. Ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian? Ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Kedah FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM yang terus kekal lagi bersama kami tak kira di mana jua anda berada. Alhamdulillah, setiap hari Jumaat pada pukul 12.15 minit tengah hari sama-sama kita ikuti untuk rancangan Jom Ikut Sunnah, yang mana rancangan ini satu rancangan yang syarat dengan pengisian ilmu khususnya berkaitan dengan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penuh keberkatan untuk kita hayati dan amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga perkongsian ini juga menjadikan asbab untuk kita lebih mencintai sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada minggu ini kita bawakan panel kita iaitu Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Feroz Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sihat sana?
3: Alhamdulillah. Sihat
2: DJ sana? Sihat juga alhamdulillah. Jumpa lagi pada minggu
3: alhamdulillah
2: ni.
3: Alhamdulillah.
2: Macam mana perjalanan dari mai sini? Okey, okay. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Baik, kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM, dan untuk minggu ini topik yang sangat menarik. Setiap minggu kita bawakan topik yang sangat terbaik untuk anda untuk kita dapatkan ilmu insya-Allah. Pada minggu ini kita bawakan sunnah kelebihan membina masjid. Jadi untuk ketika ini juga untuk pusingan yang pertama. Jadi Ustaz, membina masjid ini merupakan antara amalan yang sangat dituntut dalam Islam. Jadi apakah kedudukan amalan ini menurut syariat dan mengapakah ia dianggap sebagai salah satu bentuk sedekah jariah yang pahalanya berterusan walaupun seseorang itu telah meninggal dunia? Kita terus bersama dengan Ustaz Tafadhal.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalu salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar sekalian yang saya hormati DJ Zul. Mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita membincangkan tajuk kelebihan membina masjid. Jadi masjid ini dia punya terjemahannya ialah tempat sujud. Kalau musalla tu tempat solat lebih kuranglah. Tapi kita selalunya faham masjid ni ialah dia diwakafkan dengan niat untuk masjid. Dia boleh solat i'tikaf, solat tahiyatul masjid, nah gitu. Dan masjid pula ada dua jenis. Ada masjid yang diberi kebenaran untuk buat Jumaat, dipenamakan masjid jami'. Masjid yang boleh i'tikaf, boleh tahiyatul masjid tapi tak boleh buat Jumaat, nama masjid ghairu jami'. Ada pun musalla, surau, meniusah, semua tu. Yang tu bangunan-bangunan untuk kita berkumpul solat Jumaat. Tapi tak ada lah semayang tahiyatul surau kan. Tak boleh tu. I'tikaf pun tak boleh. I'tikaf dia punya dalil wa antum aakifuna fil masajid. Kamu beri'tikaf dalam masjid. Baik, masjid ni satu tempat mulia lah. Disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dinamakan rumah Allah. Allah tak bertempat. Jadi kita panggil rumah Allah macam Kaabah juga kita panggil Baitullah. Dipanggil idafah li tashrif untuk memuliakan. Seperti mana Nabi Saleh ada bela unta dulu. Dipanggil untanya Naqatullah, unta Allah. Gitu, rumah Allah, unta Allah. Ini hebatlah. Kitabullah, kalamullah. Yang mana ada Allah, Allah tu maknanya satu kemuliaan lah. Macam Sayyidina Khalid bin Al-Walid, Nabi gelar dia lepas dia balik daripada satu peperangan, menang besar perang tu, Nabi panggil dia anta saifun min suyufillah, saifullah al-maslul. Kamulah pedang Allah yang sentiasa terhunus. Bukan kamu pedangnya, pedang Allah. Jadi bila dikembarkan dengan nama Allah, itu membawa makna satu kemuliaan lah. Jadi masjid ini kita dituntut untuk membina masjid. Maksud bina ni, kalau masjid tak ada, kita buat masjid. Kalau masjid yang dah sedia ada, kita tengoklah, kita sapu cat ke, kita membersihkan masjid, kita tengoklah apa-apa yang kita boleh tampung. Itu lebih baik daripada kita duk memperbanyakkan masjid. Kita perkemas masjid yang sedia ada. Saya pernah juga berjalan di satu negara. Ada satu negeri dia tu dipanggil Pulau Sejuta Masjid. Oh, banyak masjid. Bila banyak sangat ni, kadang-kadang tak terurus. Kita berhenti dengan dia tak ada siok, tak ada tukang cuci kan. Cleaner tak ada, jadi kotor. Jadi bila banyak sangat ni tak terurus, tak bagus juga. Lebih baik diurus dengan baik. Sebab tu pejabat agama dia kena mohon tu nak buat masjid. Nak buat sebab dia ada kawalan kan, supaya lebih tertib, lebih elok. Jadi masjid yang sedia ada, kalau kata kapet dia tak elok, kita bagi kapet baru. Kalau aircon tak ada, ada kipas angin saja. Kipas angin panas, buka tingkap, nyamuk masuk. Jenuh duk tepuk, duk garu, duk tahan lah. Semayang tak boleh, habis-habis wirid, pak, pak, pak kan. Jadi kita yang ada duit ni, maksud bina masjid ni ialah kita memperkemaskan masjid. Bagi cat ke, bagi aircon ke. Dan nak bagi apa-apa ni, eloknya kita bincang lah dengan imam, pengerusi. Kedah dia imam, dia pengerusi kan. Kalau Penang lain sikit. Jadi elok kita bincang apa yang perlu. Kadang-kadang orang ni dia main wakaf yang orang panggil yang paling cepat. Dia duk ingat wakaf ni Quran lah. Quran, Quran, Quran. Sehingga kan bukan tak bagus wakaf Quran tu, takut orang tak guna. Kadang-kadang jumlah Quran itu, Quran tu boleh saya cakap gini, no? Quran lebih ramai daripada orang yang baca Quran. Quran ramai lagi. Ataupun dia nak bagi Quran, dia kata mahal. Surah Yasin. Orang tu panggil surah Yasin. Dia tahu wakaf surah Yasin. Yasin tu lebih ramai daripada orang nak baca. Jadi bila tak dimanfaatkan, kita duk bincang wakaf je. Sedekah jariah, sedekah yang mengalir, mengalir, mengalir pahala kepada orang mati. Kalau kita nak buat apa-apa untuk diri kita, untuk mak ayah kita, tok-tok wan kita yang mati, bincanglah. Masjid perlu apa? Masjid kata kami cermin tak ada lagi. Jadi orang perempuan nak lipat-lipat tudung, apa semua, orang lelaki nak lilit serban atau nak pergi renyih, tengok gigi ada apa, cabai ke ada kan. Kalau tuan bagi cermin, cantik. Dia nak yang tu, kita bagi yang tu. Dia nak vacuum ke, dia nak apa. Janganlah kita wakaf tanpa dirancang dan dibincang elok-elok. Jadi benda ni baguslah. Sebab kita mengimarahkan rumah Allah ni, itu tanda kata kita bertakwa. Tapi nak bagi apa-apa tu, eloknya tanya alulah.
2: Betul.
3: Tu imam masjid ni.

0: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
1: Terima kasih kepada anda semua. Terus kekal lagi bersama dengan saya Zuhri Nava dalam Jom Ikut Sunnah. Alhamdulillah, kita dah masuk ke pusingan yang kedua. Mungkin juga yang baru dengar dan juga mungkin juga yang sedang menonton. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa untuk anda sharekan, kongsikan kepada rakan-rakan anda untuk sama-sama kita dapatkan pahala dan juga ilmu yang akan disampaikan oleh panel kita pada hari ini, insyaAllah. Mungkin juga ada yang tengah bersiap sedia untuk nak pergi ke solat Jumaat. Alhamdulillah, insyaAllah. Baik, untuk ketika ini juga kita nak terus untuk ke pusingan yang kedua berkaitan dengan sunnah kelebihan membina masjid ni. Jadi masjid pada zaman Rasulullah SAW bukan sekadar tempat untuk menunaikan solat, malah juga menjadi pusat pembinaan tamadun Islam. Jadi bagaimanakah fungsi masjid berkembang pada zaman baginda dan apakah pengajaran yang boleh diterapkan dalam masyarakat hari ini, Ustaz?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan sidang pendengar Radio Kedah FM sekalian, masjid adalah tempat yang paling mulia. Nabi pernah ditanya, tempat yang paling disukai Allah di atas muka bumi ni apa? Kata Nabi, masjid. Dan tempat yang paling Allah tak suka ialah pasar. Sebab pasar ni ada orang bertengkak, yang muhung, tipu dan sebagainya, kan. Jadi kalau kita nak pergi pasar pun, kita jadikan pasar tu sebagai ibadah. Kita pergi beli apa yang perlu, kita baliklah. Tak perlulah lama-lama. Dan ada doa masuk pasar, kita baca, kita ikut adab-adabnya, insyaAllah pasar tu pun jadi ibadah. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, zaman Nabi, masjid ni menjadi pusat komuniti. Jadi orang boleh jumpa, berukhuwah, silaturrahim, berbincang. Dan juga masjid Nabi ni, di halaman masjid Nabi pernah dianjurkan macam persembahan kesenian Islam. Nabi buat sesuatu lah. Nabi membenarkan golongan Habsyah ataupun orang Afrika ni, orang kulit gelap ni, mereka ada tarian guna pedang. Kalau kita silat lah. Ni pun bersilat guna pedang. Dan isteri Nabi Sayyidatuna Aisyah duduklah rumah, masjid sebelah ya. Sayyidatuna Aisyah nak tengok, Nabi kata nak tengok ke, nak tonton, boleh. Jadi Nabi melindungi Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah tengok di celah-celah bau Nabi. Lama dia tengok sampai dia puas melihat, menuntun. Jadi kita boleh tengoklah masjid zaman Nabi ni digunapakai untuk memajukan umat Islam. Dan di keliling masjid ada orang buat perniagaan, ada suq manakah, ada tempat unta, orang bawa barang. Meniaga dalam masjid tu tak sesuai lah. Tapi boleh kita buat macam pusat sehenti lah. Ada segala-galanya. Ada setengah masjid ni, dia inisiatif dia, dia buat satu almari, satu perabot tu untuk kongsi makanan. Jadi siapa ada duit boleh beli tepung gandum ke, beli beras ke, mai letak situ. Boleh letak makanan, roti, gardenia dan sebagainya. Siapa lapar sila ambil. Hak tak lapar janganlah. Hak kenyang dah tu pilah beli, duit banyak kan. Jadi ada satu sudut kongsi rezeki. Kalau di Kedah ni bawah lembaga zakat lah kan. Bagi negeri-negeri lain tu boleh fikir lah macam mana. Sebab kadang-kadang kita sedih juga, kita baca tak tahu lah betul tak betul kan. Ada orang lapang pergi gereja. Kita nak sekarang ni lapang main masjid, lapang pergi masjid. Selain daripada kita sembah Allah, kita juga nak at'amahu min ju', rabb hadzal bait, sembah Tuhan. Dan kemudian Allah yang memberi makan dan memberi keamanan. Jadi masjid ni perlu berfikirlah sesuatu. Kalau suka neka tiup belon apa tepung apa, cari apa?
3: Gula dalam tepung.
2: Yang tu tak sesuai kotak masjid, siap marah tu. Tapi sukan-sukan untuk jihad, itu boleh. Ataupun main sepak takro di perkarangan masjid, jangan main dalam lah. Pecah habis cermin lampu. Jadi itu pun boleh. Masjid ni bukan untuk solat saja, perlu difikirkan lebih. Ada satu masjid ni, saya dulu pernah kuliah di seberang, belah Pinang, belah Tanjung sana. Saya kuliah Khamis malam Jumaat. Tapi lah tak dah, lepas PKP tu saya pun minta tarik diri lah. Saya kuliah dekat-dekat je. Saya tengok Khamis malam Jumaat ni, sebelum azan maghrib, petang-petang tu, orang akan masuk masjid, ni pun akan terus pergi duduk di saf depan. Penuh. Masjid lain ni, ni pun suka duduk belakang-belakang tiang kan. Dia pun ambil wuduk, dia pun sembahyang tahiyatul masjid. Sebelum azan maghrib, tahiyatul masjid tu soh berdepan tu, kira penuh. Pakat masuk, masuk, masuk, masuk. Ui, kata saya kata, bahasa Pinang, sempoi masjid ni, ada sesuatu ni. Penuh soh pertama, soh kedua. Soh ketiga. Lepas tu, baru ada yang solat-solat ke belakang. Jadi, apa rahsia dia ni? Rupa-rupanya, DJ Zul tahu tak?
1: Ya. Yeah.
2: Saya kuliah bulanan, dekat 5-6 bulan saya duduk kuliah. Saya perhati. Rupa-rupanya memanglah fadilat solat soh depan ni pahalanya banyak.
1: Betul.
2: Soh kedua kurang sikit, soh ketiga kurang lagi. Rupa-rupanya bila nanti azan maghrib, semayang maghrib, semayang maghrib berwirid kan? Sunnah Nabi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tu 10 kali kan?
1: Yeah.
2: Lepas 10 kali tu dah boleh kita bersila. Siok akan, dua orang siok akan masuk bilik depan tu. Dia buat keluar bungkui. Dia buat keluar bungkui. Hak soh depan ni dia kata atas riba nasi ayam, nasi kandang.
1: Oh, nasi kandang.
2: Hak soh depan tu. Hak soh kedua pula. Soh kedua ni makanan lain.
1: Oh.
2: Roti canai gula. Dia pahala kan tak sama. Soh ketiga, pisang mai. Soh keempat tak dapat. Jadi saya duduk tengok banyak bulan macam tu lah. Nasi kandak. Soh kedua, roti canai kuah. Tak ada gula lah. Soh ketiga, pisang mai. Jadi saya pun bila satu bulan tu saya sembang dengan siok tu lah. Saya dapat tiga-tiga lah.
1: Depan sekali.
2: Sebab saya ustaz dapat tiga. Saya tanya siok ni, lama dah dia buat guni? Dia kata lama dah. Soh keempat, siapa tak bagi? Dia kata soh keempat lambat lah. Kita bagi yang tiga ke atas aja. Dan kita memang kalau orang nak buat kenuri ke apa ke, kita tempah cukup dengan bilangan soh tu aja, tak lebih. Lebih sikit untuk ustaz dengan AJK, okey lah. Macam tu. Jadi orang nak bagi sumbangan pun, mereka bukan kata orang bagi banyak, mereka buat kenuri banyak. Mereka buat takat tiga sah je. Tu saya sebut tu sebagai inisiatif contoh lah. Nak bagi jemaah tu mai depan. Tapi hari lain, hari tak ada kenuri, tak tahulah. Supaya manusia terdidik. Dia sebut pahala tak nampak, sebut nasi kandang, roti canai, pisang mai, dia nampak. Jadi baguslah. Itu pun dikira membina masjid. Kita bagi idea untuk masjid. Kita bagi sumbangan idea ataupun apa-apa bantuan kita, solat jemaah dan sebagainya. Nabi kata man bana masjidan. Siapa bina masjid, sama ada bina bangunan ataupun bagi idea dan sebagainya ni, ya betari bihi wajah Allah, dia berniat ikhlas mencari redha Allah. Banallahu lahu mithlahu fil jannah, Allah akan membina seumpama itu juga dalam syurga nanti. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baik, kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM, kita berehat seketika dan sebelum kita sambung semula dalam topik kita, sunnah kelebihan membina masjid. Jom ikut semua.

0: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
1: Terima kasih semua. Assalamualaikum dan juga selamat tengah hari kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM. Kembali semula dalam rancangan Jom Ikut Sunnah. Kita berada di saat-saat akhir. InsyaAllah ada lagi perkongsian menarik akan dikongsikan untuk anda semua. Ilmu yang sangat mendalam juga akan diberikan kepada anda semua, insyaAllah. Untuk topik hari ini berkaitan dengan sunnah kelebihan membina masjid. Jadi, Ustaz, dalam masyarakat moden terdapat pelbagai bentuk sumbangan kepada masjid seperti pembinaan bangunan, penyediaan kemudahan, wakaf Al-Quran dan juga tajaan program ilmu. Jadi, dari perspektif fiqh dan juga maqasid syariah, bagaimanakah Islam melihat sumbangan-sumbangan ini sebagai usaha memakmurkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Baik.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, soalan yang sangat baik daripada DJ Zul tadi.
3: Ya.
2: Jadi orang berbuat baik kita doakanlah. Baguslah orang buat baik ni. Allah Ta'ala pun puji. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah suka kepada orang yang berbuat baik. Dia baik dan dia buat baik. Jadi untuk masjid ini apa-apa sumbangan pun bagus. Tapi seperti yang saya sebutkan tadi, bincanglah dulu dengan pentadbir masjid, AJK, pengurusi, imam, apa yang diperlukan supaya tak jadi benda yang kita buat tu dia tak ada kesan, manfaat dia tu berkurangan, tu kita tak maulah. Jadi sumbangan ini sama ada kecil atau besar dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebuah hadis riwayat daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man bana masjidan kamafhasi qatatin aw asghar bana Allahu lahu baitan fil jannah. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin sahih. Artinya daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membina sebuah masjid walaupun sebesar sarang burung merpati, dia bagi sumbangan sikit ya, atau lebih kecil dari itu, dia bagi sebiji bata, dia bagi seringgit, Allah akan membina sebuah istana baginya di dalam syurga nanti. Masya Allah. Jadi kita berbuat baik di tempat yang baik, kita jadi orang soleh, harta kita pun jadi soleh. Ni'mal malu salih fi yadir rajulis salih. Harta menjadi soleh apabila berada di tangan orang soleh. Orang soleh dia makan benda baik, dia jadi orang baik, harta dia baik dan dia salurkan di tempat-tempat yang baik. Kadang-kadang masjid ni lebih perlunya Quran banyak dah. Tapi kitab kuliah malam-malam tu, kuliah ni setengah kampung dia tak mau beli walaupun RM10 kan. Dia rasa mahal padahal nak habis kitab tu banyak bulan tu. Kita kalau pergi kedai RM10 sepinggan habis. Kitab tu jenuh. Jadi ada orang taja wakaf kitab. Wakaf kitab, alhamdulillah baguslah tu. Wakaf pun nak kena edak lagi tu perangai orang-orang kita. Tapi kalau kita cakap ni berkata janganlah duk kata sangat, kami main masjid tak main tu. Jadi kitab yang ada pun dia pun tak mau ambil. Kadang-kadang dia pun bawa satu troli ada roda tu tok tengah tu. Siapa nak kita ambil, tak ambil. Jadi sepatutnya ahli-ahli jemaah masjid ni gunalah. Sebab orang wakaf bila tak guna tak dapat pahala kat dia.
3: Betul.
2: Jadi kita guna. Ada orang yang bagus dia tolong edak. Tolong edak. Edak-edak tak mau buka pula. Biar hantar riba gitu je. Macam-macam passion. Dah lah tak beli. Ada orang tolong beli tak ambil. Ada orang edak dia buah hantar riba. Dia tak terlutut, dia relax. Tak mau tengok, tak mau belik. Masya Allah, macam-macam style lah. Tapi tak apalah. Sekurang-kurangnya dia hadir masjid. Dia jadi ahli mengimarahkan masjid kan. Allah Ta'ala puji jugalah. Cuma untuk penambah baikkan kita macam itulah. Nak bagi apa-apa bincang dulu. Bagi kitab boleh, wakaf kitab, Quran banyak dah. Apa lagi yang boleh dimanfaatkan, program-program untuk menaikkan nama masjid. Dan kalau saya waktu mengaji di Syria dulu, ada satu AJK ni dia fikir untuk bagi makan. dia pi hotel-hotel makanan yang orang dah sentuh ni, ni pasal selalunya pembuang kan, dia perkutip makanan-makanan tu. Situ. Lepas tu dia ada masjid tu, dia ada dewan kahwin. Jadi memudahkan orang kahwin. Ada dewan, tak perlu sewa dewan mahal-mahal, sewa dewan masjid murah aja. Kadang-kadang depa atuk anak qaryah tu akad nikah satu hari tu banyak pasang. Kahwin buat kenduri situ, jimat sikit. Kita collection lah, dia ni bagi-bagi-bagi, jadi buat kenduri situ. Hak nak makan orang tu juga, anak qaryah. Kan kita kalau kenduri, walaupun kecil-kecil, kita panggil dalam kampung kita kan. Jadi kalau beberapa pasangan buat setempat, tapi setengah orang dia tak mahu. Dia mahu baru dia jadi raja kan. Raja yang mampu tak apalah. Kalau yang tak mampu ni perlu difikirkan untuk anak qaryah, untuk yang bujang nak kahwin, yang lapang untuk makanan dia. Ini semua kerja-kerja yang patut kita jadikan masjid itu sebagai tempat menyelesaikan masalah umat. Masjid tempat bersatunya umat, bukan masjid tempat berkelahi bergaduh umat. Jadi itulah fungsi sebenar masjid itu, menjadi jantung kepada masyarakat, jantung kepada qaryah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
1: Baik, alhamdulillah, itu antara pencerahan dan juga ilmu yang telah disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Al-Fadhil Ustaz Azamri Hashim, iaitu Mudir Mahat Tauji' Islami dan Fellow Zawalah Da'wah yang di negeri Kedah. Alhamdulillah, yang mana untuk tajuk kita pagi ini, tengah hari ini, berkaitan dengan sunnah kelebihan membina masjid, iaitu segala ilmu yang disampaikan menjadi manfaat dan juga membuka pintu kefahaman serta mendorong kita untuk lebih teliti dan juga istiqamah dalam mengamalkan sunnah Rasulullah SAW dengan melandaskan ilmu yang sahih, insyaAllah. Jadi sesungguhnya setiap amalan yang dilakukan dengan niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan menepati sunnah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti tidak akan sia-sia, bahkan akan diganjari dengan sebaik-baik ganjaran di sisinya, insyaAllah. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan dengan topik yang lebih menarik lagi untuk anda semua. Pastikan terus kekal bersama kami dalam Jom Ikut Sunnah setiap hari Jumaat pukul 12.15 tengah hari, hanya di Kedah FM. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera.
3: Berita Kedah FM.
4: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Hidayah Anwar. Sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Kementerian Pendidikan KPM mengarahkan unit integriti mengambil tindakan lanjut berhubung kes kematian seorang murid tahun 4 sebuah sekolah di Pokok Sena, Nuqaira Alisha Ahmad Ilwan. Menterinya Datuk Sri Fadlina Siddiq menerusi kenyataan di Facebooknya semalam berkata Jabatan Pendidikan Negeri JPN Kedah sebelum ini telah menjalankan siasatan berhubung aduan yang dikemukakan keluarga mangsa. Beliau berkata tindakan lanjut perlu dilaksanakan selaras dengan peraturan dan undang-undang yang berkuat kuasa selain berlandaskan prinsip keadilan kepada semua pihak. Katanya KPM memandang serius setiap perkara yang melibatkan keselamatan dan kebajikan murid. Dalam pada itu, KPM memberi keutamaan memastikan keluarga arwah diberikan ruang serta sokongan sewajarnya dalam menghadapi kehilangan berkenaan. Beliau turut merakamkan ucapan takziah kepada ibu bapa dan seluruh keluarga Nuqaira Alisha atas kehilangan yang amat berat itu, dan semoga mereka diberikan kekuatan, kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi saat yang sukar ini. Sebelum ini, ibu mangsa meluahkan perasaan kesal kerana anaknya Nuqaira Alisha didakwa diarah menyertai sesi pemilihan rumah sukan oleh guru sekolah walaupun surat berkaitan penyakit anaknya sudah diberikan. Mangsa menghidap masalah jantung kronik sejak berusia 3 bulan dan mempunyai surat pengesahan kesihatan untuk dikecualikan daripada sukan. Mangsa kemudiannya dilaporkan jatuh sakit dan terpaksa bergantung kepada bantuan oksigen sehingga disahkan meninggal dunia akibat kegagalan jantung di Hospital Sultanah Bahiyah Al-Ustaz. Sebanyak 18 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat setakat jam 9 pagi ini berdasarkan sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia APIMS. Dua kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan IPU tertinggi, iaitu Seri Aman 1 189 dan Serian 168. Bacaan IPU tidak sihat turut direkodkan di Sungai Petani, iaitu dengan bacaan IPU 152 dan Alustar 103. Pada Rabu, Kabinet memutuskan untuk meneliti semula skala dan lokasi sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos ini susulan cerubu yang melanda beberapa kawasan termasuk Putrajaya, Kuala Lumpur dan Sarawak. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM daerah Baling berjaya menangkap seekor ulat sawa seberat kira-kira 70 kilogram dengan panjang anggaran 6 meter di sebuah reban ayam di Kampung Teluk Sungai Durian malam tadi. Pegawai Pertahanan Awam Daerah Baling, Letnan Pertahanan Awam Muhammad Faizul Abdul Aziz berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan mengenai penemuan reptilia berkenaan daripada seorang penduduk kampung pada jam 9.48 minit malam. Katanya menerusi kenyataan satu pasukan operasi yang diketuai oleh Laskar Pertahanan Awam Muhammad Razi Said bersama 3 anggota lain digerakkan ke lokasi kejadian untuk tindakan selanjutnya. Menurutnya, hasil tindakan pantas dan kecekapan anggota bertugas, ular sawa bersaiz besar itu berjaya ditangkap tanpa sebarang kejadian tidak diingini. Operasi tamat sepenuhnya pada jam 10.23 minit malam. Reptilia berkenaan kemudiannya diserahkan kepada Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Daerah Baling untuk tindakan lanjut. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma Kedah membawa sajian istimewa Bihun Sup Kedah pada Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 yang kini sedang berlangsung di Taman Expo Pertanian Malaysia MAIP Serdang Selangor. Sajian istimewa usahawan dari Pendang itu yang dikenali sebagai Un Sukamari Sup Kedah dapat dinikmati di lot Best of the Best Food Empire sepanjang MAHA 2026. Menurut pemiliknya Fakhrul Razi Othman, antara menu istimewa yang disediakan adalah bihun sup cabai merah, moi sup, daging, nasi sup daging dan banyak lagi. Menurut Fakhrul, beliau telah memulakan perniagaan itu sejak tahun 1986 dan diusahakan bersama ibunya. Sekian berita ringkas Radio Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Rashid Jali. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Berita Kedah FM.
5: Radio Kedah FM. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangil Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
6: Yeah, tak usahlah kau risau pasal ku, tahu kau mau kejar impianmu.

Sekarang ni kita nak siarkan panduan waktu solat bagi seluruh negeri Kedah Darul Aman bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena, 1.22 minit tengah hari. Daerah Pendang, Kuala Muda, Yan, Padang Terap, Sik, Kulim, Bandar Baru, Puncak Gunung Jerai, 1.21 minit tengah hari. Daerah Baling, 1.20 minit tengah hari dan daerah Langkawi, 1.24 minit tengah hari. Dan seperti biasa, Putri nak ingatkan hari ini merupakan hari Jumaat, penghulu segala hari. Jadi abang-abang dan para suami di luar sana kena pergi solat Jumaat. Okey, hati-hati memandu, bawa kenderaan baik-baik, bawa motor tu hati-hati. Okey, tengok kiri dan kanan. Jangan menyelit-nyelit sangat. Pergi solat baik-baik sampai dengan selamat. Puteri doakan insya-Allah. Dan sekejap lagi kita akan bersama dengan rakan setugas untuk siaran langsung khutbah Jumaat menerusi Nasional FM. Kejap lagi kita sama-sama dengarkan, okey? Apa-apa pun terus setia bersama dengan Puteri sampai jam 2 petang nanti. Kedah FM, mesra harmoni.

Weekend anda bosan? Jomlah! Layan vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Usaha berterusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Ya, dan masih lagi bersama dengan Putri di Kedai FM, dan sekarang ini seperti biasa hari Jumaat, kita akan bersama dengan rakan setugas untuk khutbah Jumaat secara langsung menerusi Nasional FM. Jom kita sama-sama dengarkan.
3: Muazzin, iaitu Ustaz Muhammad Mustafidur Rahman Muhammad Syahroni. Baiklah saudara, terlebih dahulu suka ingin saya kongsikan bagi makluman saudara pendengar, sempena dengan bulan kemerdekaan ini, Masjid Putra Putrajaya akan menganjurkan ceramah kemerdekaan yang bertajuk Merdeka Jiwa, Merdeka Akhlak, yang akan disampaikan oleh Yang Berusaha Dr. Abdul Ghaffar Surib, penceramah bebas, iaitu pada hari Ahad ini 30 Ogos 2026 selepas solat subuh di Dewan Solat Utama Masjid Putra Putrajaya. Jadi kepada orang Putrajaya khususnya dan mereka yang berdekatan, boleh datang solat subuh berjemaah di masjid ini sekaligus dapat mengikuti ceramah yang akan dianjurkan. Dan selain itu saudara, sempena cuti sekolah yang bakal tiba, Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya akan menganjurkan Kem Gen Alpha, iaitu jaga solat upgrade akhlak bersama dengan Ustaz Da'i Syazwan Salvadori, bermula 1 hingga 4 September ini dari pukul 8 pagi sehingga 5 petang. Dan untuk keterangan lanjut, saudara boleh layari terus ke Facebook rasmi Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Baiklah saudara, untuk tajuk khutbah kita pada hari ini adalah Merdeka Dihayati, Akhlak Rasul Diteladani, di mana tajuk ini dipilih bersempena dengan bulan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam yang telah disambut pada 12 Rabiul Awal yang lalu, di mana akhlak dan sifat Rasulullah boleh kita teladani dalam menghayati nikmat kemerdekaan hari ini. Seperti mana yang kita ketahui bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang telah membawa rahmat ke seluruh alam, baginda yang membebaskan manusia daripada hambaan sesama manusia, mengangkat maruah golongan yang lemah dan menyatukan hati yang pernah bermusuhan. Justru sebagai umat Islam, kita seharusnya bersyukur kerana dapat menikmati dua nikmat yang sangat besar, iaitu nikmat sebuah negara yang merdeka dan nikmat diutuskan seorang rasul yang memerdekakan jiwa manusia. Kemerdekaan yang memberi kita tanah air, di mana Rasulullah sallallahu alaihi Salam juga memberi kita arah kemerdekaan dalam membebaskan negara dari penjajah.

miskin berpangkat atau tidak untuk menghidupkan syiar Jumaat dengan mendengar khutbah serta solat bersama-sama. Namun dalam kemuliaan Jumaat, tidaklah bermakna hari itu harus ditumpukan kepada ibadah khusus semata-mata. Bahkan Islam agama yang menyeru kepada jihad dan kesungguhan bekerja melarang seseorang duduk tanpa melakukan sesuatu. Dan pernah satu ketika Saidina Umar melihat sekumpulan manusia yang masih berada dalam masjid untuk terus beribadah, lantas menegur seorang daripada mereka dengan berkata, "Jangan seseorang daripada kamu sekadar duduk memohon rezeki," sambil berkata, "Ya Allah, kurniakanlah kepadaku rezeki sedangkan kamu mengetahui bahawa langit tidak menurunkan emas dan perak." Baiklah saudara, ayuh kita ke ruang solat utama bagi mendengar laungan azan kedua dan seterusnya mengikuti khutbah Jumaat bertajuk Merdeka di Hayati.

وصحبته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, khatib mengingatkan diri sendiri dan sidang jamaah sekalian agar terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan segala perintahnya dan jauhilah segala larangannya. Ketahuilah bahawa antara tanda takwa ialah kita mensyukuri nikmat keamanan, memelihara kemerdekaan dan mencuntuhi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Pada hari yang penuh berkat ini, mimbar mengajak sidang jemaah menghayati khutbah bertajuk Merdeka Dihayati Akhlak Rasul Diteladani. Sidang jemaah yang dimuliakan, ramai antara kita lahir setelah negara merdeka. Kita tidak pernah tidur dalam dentuman bom. Kita tidak pernah bangun dengan ketakutan rumah akan dirampas. Kita tidak pernah melihat ibu bapa terpaksa meninggalkan tanah air demi menyelamatkan nyawa. Kita mengenal kemerdekaan melalui bendera, lagu dan perarakan. Kita tidak mengenalnya melalui luka. Sebab itulah nikmat yang besar ini kadang-kadang terasa biasa. Anak-anak pergi ke sekolah dengan selamat. Ibu bapa keluar mencari rezeki. Azan berkumandang, masjid dibuka, kita beribadah tanpa rasa takut. Apa yang terasa biasa bagi kita mungkin menjadi doa yang belum dimiliki oleh manusia di tempat lain. Inilah wajah kemerdekaan. Bukan hanya bebas daripada penjajah, tetapi bebas untuk hidup, belajar, bekerja, berkeluarga dan menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam suasana aman. Namun keamanan tidak datang sendiri. Ia dibayar dengan pengorbanan generasi terdahulu. Ia pula hanya akan kekal jika dijaga oleh generasi hari ini. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, pada minggu ini kita menyambut dua nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat sebuah negara yang merdeka dan nikmat diutuskan seorang rasul yang memerdekakan jiwa manusia. Kemerdekaan memberi kita tanah air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kita arah. Kemerdekaan membebaskan negara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membebaskan jiwa. Kerana sebuah negara boleh merdeka tetapi jiwa rakyatnya masih dijajah. Dijajah ketamakan, kebencian, fitnah, rasuah dan kerakusan terhadap kuasa. Jika merdeka hanya pada kibaran bendera, semangatnya akan berakhir selepas sambutan. Jika cinta kepada Nabi hanya pada selawat, cintanya akan berhenti di bibir. Kita tidak mahu kedua-duanya. Kita mahu kemerdekaan yang melahir tanggungjawab. Kita mahu kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melahirkan perubahan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tujuan kerasulan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dan tiadalah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Baginda membawa rahmat yang membebaskan manusia daripada perhambaan sesama manusia, mengangkat marwah golongan yang lemah dan menyatukan hati yang pernah bermusuhan. Rahmat bukan sekadar sesuatu yang dibicarakan. Rahmat mesti dapat dirasakan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina Madinah bukan dengan kesamaan keturunan, tetapi dengan kesatuan tanggungjawab. Manusia yang berbeza latar hidup di bawah keamanan yang sama,
hak dipelihara, perjanjian dihormati, kezaliman ditolak. Madinah mengajar kita bahawa negara tidak menjadi kuat hanya kerana bangunan tinggi. Negara menjadi kuat apabila manusia tinggi akhlaknya. Empat nilai berikut ini yang perlu kita hidupkan bagi memelihara kesejahteraan, iaitu amanah, akhlak, keharmonian dan ihsan. Pertama, amanah. Sebelum menjadi Rasul, baginda telah dikenali sebagai Al-Amin, insan yang dipercayai. Maka tanda cinta kepada baginda ialah kita juga menjadi manusia yang boleh dipercayai. Amanah ada pada setiap tangan, pemimpin pada kuasanya, penjawab awan pada tugasnya, peniaga pada timbangannya, ibu bapa pada didikannya, pengguna media sosial pada setiap perkongsian. Jangan bibir berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi tangan mengkhianati amanah. Negara tidak selalu rosak kerana satu pengkhianatan yang besar. Kadang-kadang ia bocor kerana seribu ketidakjujuran kecil yang dianggap biasa. Amanah juga menjadi asas tadbir urus yang cemerlang. Institusi Islam mesti diurus dengan cekap, telus dan berintegriti agar keyakinan umat terus terpelihara. Atas keyakinan inilah, marilah kita menyahut semangat yakin tabung haji dengan membina disiplin menabung di tabung haji. Sebagai persediaan menjadi tetamu Allah, amanah membina keyakinan, akhlak pula memelihara hubungan. Kedua, akhlak. Akhlak terlihat pada cara kita berbicara ketika marah dan cara kita melayan orang yang tidak sependapat. Hari ini banyak perselisihan membesar bukan kerana masalahnya terlalu besar tetapi kerana lidah dan jari tidak dikawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah, "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah mereka yang membuatkan muslim yang lain selamat dari kejahatan lidahnya dan juga tangannya. Hari ini tangan boleh menyakiti tanpa menyentuh. Satu perkongsian boleh menyebarkan fitnah. Satu komen boleh menjatuhkan maruah. Satu tuduhan boleh memecahkan persaudaraan. Jari yang diangkat ketika bertakbir jangan menjadi jari yang digunakan untuk menjatuhkan orang lain. Ketiga, keharmonian. Malaysia tidak dibina oleh satu kaum, satu bahasa atau satu budaya. Kita berbeza tetapi berkongsi tanah air yang sama. Kita tidak perlu menjadi serupa untuk hidup bersama-sama. Kita hanya perlu cukup beradab untuk tidak saling melukakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang bermaksud, "Wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu." Allah menjadikan perbezaan untuk saling mengenali, bukan saling membenci. Maka jangan biarkan sentimen kaum, penghinaan agama, berita palsu atau perbezaan politik meruntuhkan keharmonian yang dibina sekian lama. Api kebencian tidak akan bertanya siapa yang memulakannya. Api apabila marak, semua akan terbakar. Keempat, ihsan. Ihsan membuatkan kita tidak sanggup menikmati kesenangan seorang diri.
Mungkin di sebelah rumah kita ada keluarga yang menahan lapar. Ada warga emas yang menunggu untuk ditanya khabar. Ada anak yang hampir berhenti belajar kerana kesempitan. Apakah makna kesejahteraan jika ia hanya berhenti di hadapan pintu rumah kita? Kemerdekaan mengajar kita menjaga negara. Ihsan mengajar kita menjaga manusia di dalamnya. Ihsan tidak semestinya bermula dengan wang yang banyak. Ia bermula apabila hati masih mampu merasa dan tangan masih mahu membantu. Sidang jemaah yang dikasihi Allah, kini tanyalah diri kita. Tanyalah diri kita, negara kita telah lama merdeka. Tetapi adakah jiwa kita juga telah merdeka? Sudahkah kita merdeka daripada tamak yang menghalalkan penipuan? Daripada marah yang melahirkan penghinaan? Daripada taksub yang memutuskan persaudaraan? Daripada pentingkan diri sehingga tidak lagi peduli kepada kesusahan orang lain? Kita mungkin menyambut Maulidur Rasul dengan penuh kecintaan. Tetapi adakah pasangan, anak-anak, jiran dan rakan sekerja dapat merasakan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui diri kita? Ukuran cinta bukan sekadar pada apa yang kita ucapkan. Ukuran cinta ialah pada apa yang sanggup kita ubah. Jika benar kita mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam, biarlah amanah baginda terlihat dalam pekerjaan. Kita biarlah kelembutan baginda terasa dalam keluarga kita. Biarlah keadilan baginda hidup dalam keputusan kita. Biarlah rahmat baginda sebagai sampai kepada manusia melalui diri kita. Nilai madani tidak hidup pada slogan. Ia hidup apabila amanah dijaga, akhlak dipelihara, keharmonian dipertahankan dan ihsan dikongsi. Ketika itulah madani dihayati, umat diberkati dan kesejahteraan benar-benar dinikmati. Sidang jemaah sekalian, sebagai iktibar daripada khutbah hari ini, khatib simpulkan. Pertama, kemerdekaan ialah nikmat yang mahal. Syukurilah dengan menjaga keamanan, bukan merosakkannya. Kedua, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti terlihat pada akhlak, bukan hanya kedengaran pada selawat. Ketiga, amanah, akhlak, keharmonian dan ihsan ialah benteng kesejahteraan negara. Keempat, negara hanya benar-benar kuat apabila rakyatnya boleh dipercayai, saling menghormati dan tidak membiarkan yang lemah berjalan sendirian. Marilah kita mengisi kemerdekaan dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amanah ketika tiada siapa melihat, beradab ketika berbeza, membantu tanpa memilih, menolak fitnah walaupun datang daripada kelompok sendiri. Didiklah anak-anak mengenal harga keamanan dan meneladani akhlak baginda. Jangan wariskan kepada mereka negara yang maju tetapi jiwa yang rapuh, bangunan yang tinggi tetapi akhlak yang runtuh. Kibarkanlah jalur gemilang tetapi angkatlah lebih tinggi maruah negara dan amanah. Perbanyakkanlah selawat tetapi hidupkanlah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana merdeka bukan sekadar penjajah meninggalkan tanah air, tetapi apabila sifat yang merosakkan tidak lagi menjajah diri. Maulidur Rasul pula bukan sekadar mengenang kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi melahirkan kembali akhlak baginda dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: Halo-halo, ada masih lagi bersama dengan Putri Awani di Kedah FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata-rata.
0: Terima kasih banyak-banyak tau sebab dah temankan Putri dari jam 10 pagi tadi sampai 2 petang ni. Dan terima kasih juga yang dah temankan DJ sebelum Putri, DJ Zul, dari jam 6 pagi tadi sampailah ketika ini ni jam 2 petang. Okey, Putri nak undur diri dulu sebab masa Putri nak habis dah. Tapi jangan risau, esok kita ada lagi. Esok kan hari Sabtu kan, kita nak chill, kita nak request lagu. Lepas tu lagu-lagu yang anda request tu bolehlah kita sing along kan, nyanyi sama-sama time weekend ni. Best betul kan, vibes tu. Vibes weekend dengan Putri tu dia lain macam sikit. So kena tunggu esok tau. Kalau nak request lagu esok, WhatsApp Putri cepat-cepat. Simpan nombor telefon ni 011-566-86300. Okay, Putri nak undur diri dulu. Kita jumpa esok. Dan Putri nak tinggalkan anda dengan lagu Tuhan Jaga dari Kid Syafiq. Lepas ni terus setia pula dengan DJ Mizi kata makan anda. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Jumpa esok.

0: usaha berterusan Malaysia mempantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda, di bandar atau di desa. Tak perlu ragu, lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

memperkayakan minda, membina jati diri. Perkongsian ilmu yang padat, tepat dan bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat. Pokok Ilmu di Kedai FM setiap hari Jumaat pukul 6.15

0: Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: 105.7 seluruh Langkawi.

0: malam Jumaat dan penghulu segala hari-hari ni kita bertemu di Kedah FM 97.5 bidang terbaik di utara. Alhamdulillah, syukur kan. Apa pun terima kasih lah yang baru setia mendengar Kedah FM di 97.5 terbaik di utara. 2.45 minit petang ketika ini. Jangan pergi mana-mana, lepas ni kita dengar dulu rancangan tajaan sebelum menemani misi Relax 26 hashtag Layan Kedah FM.
1: Assalamualaikum semua pendengar radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat, badan rasa letih, lesu. Apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 20 sachet. Kopi

kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.

0: muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda menerusi Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami Radio Malaysia Kedah FM di mana sahaja anda berada.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangil Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.
2: Perangai dia memang fashion tu, gedik.
3: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
2: Ish, susah sungguhlah cakap lorak Kedah ni.
3: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi, terbitan DJ Bas.
2: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
3: Lorak Kedah kita.
4: 105.7 seluruh Langkawi.
1: Subsidi bersasar, inflasi terkawal, kemiskinan tegar dinoktahkan, dana negara dipulangkan. Pembangunan bukan tentang gedung menara tetapi keselesaan yang dinikmati bersama demi anak pertiwi, yakin Madani.
0: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
5: Kedah FM, selama ni menemani misi. Relax, diorang mesti layan ya, di Kedah FM. Nak ke mana tu, ada yang rancang Abang Man kita dari Kulim nak bertolak ke Pulau Langkawi, Pulau Legenda. Dia kata nak pi meminang lah. Rombongan meminang, katanya Abang Man yang di Kulim ni. Dia kata apa lagi misi? Dia kata pi sana. Dia kata dah tak pi 20 tahun dah, dia kata. Kan, lepas tu 20 tahun lama tu. Ya, 20 tahun dah tak pi. Lepas tu dia kata pi sekali ni 5 hari. Oh tu dia 4 hari 4 5 hari 4 malam. 4 malam 5 hari. Kan, oh sekali 5 3 hari 2 malam. Apa makna 5 hari 4 malam? Okey, habisi. Okey, baik untuk anda semua. Ya, kita masuk ke segmen seterusnya, pilihannya bersama di Kedah FM ketika ini. Anda boleh apa misi? Yang pentingnya anda boleh hantarkan kiriman WhatsApp di Kedah FM. Nanti Mizi akan bacakan kiriman anda. Dan yang boleh buat pilihan lagu dan pilihan bersama ni, nanti Mizi berkesempatan Mizi tunaikan lah permintaan pilihan lagu-lagu anda semua. Jangan ke mana-mana. Ben Ladin, Kedah FM.

Hadi Abel. Kedai FM 97.5 Hadi Abel. Hadi Abel. Abel dah saya Hadi. Adik saya Abel. Abel. Minggu depan panggil kita pergi kenuri je lah. Pergi yang nikah tu. Panggil jangan lupa panggil Mizi ya. Hadi Abel no. Hadi Abel kakak ke minggu ni ke bulan depan ke kenuri ke bulan 9-12 ke. Jangan lupa jemput. Nak panggil jadi DJ boleh. Dan dia DJ kita dia. Salam. Saya nak buat ucapan selamat bercuti. Ini dari Hanis Ismail. Dia kata nak buat ucapan selamat bercuti kepada Rofi Hanis dan Haura. Semoga perjalanan pergi dan balik selamat semuanya. Nak minta lagu Bukan Niatku Salim. Terima kasih DJ dan juga Pak Luman Bukit Kuang. Dan selamat mendengar Kedai FM. Buat semua pendengar Kedai FM. Dan selamat juga untuk Cik Mizi. Dan juga ada lagi ni. Salam. Assalamualaikum DJ Mizi. Selamat petang. Abang Zulain dah nak merah. Nak minta petak lagu Jamilah boleh kot no Ustaz. Lagi terbaik DJ Mizi. Jamilah pula. Ni Datuk. Datuk Zainazin. Kemudian terima kasih. Itu ada Kedai FM.

Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di Utara Malaysia kongsikan ya, bacaan IPU pada petang ni untuk di negeri Kedah lah. Kita tengok di Alustak keadaan bacaan IPU 152 pada paras tidak sihat. Memang tidak sihat kualiti udara kita. Jadi pakai face mask, pelitup muka, pakai kemudian anda pergi terutama yang golongan yang bersiko. Dalam ada penyakit asma, ada masalah paru, pernah dijangkiti COVID apa semua, pakai pelitup muka yang mudah alahan. Terutama ada kemarin dia kata apa ni, gatal-gatal mata. Ya, sebab jerbu mungkin menyebabkan gatal mata apa semua. Ada yang kata sakit kepala, berapa juga ada penjampai kita duk kata sakit kepala. Mesti pergi kat kedai pun jumpa kak ni kata sakit kepala lah hari ni, hari Jumaat itu, hari Jumaat, Jumaat lepas, Jumaat hari ni, Jumaat lepas pun mesti dengar juga bila jerbu tu main. Jadi sebabkan mungkin karbon monoksida tinggi ke apa dalam kualiti udara kita tak tahu, tapi menyebabkan sakit kepala apa semua tu adalah tanda-tanda. Jadi kita tak mau bagi mata merah, tengok orang tu mata merah gatal-gatal apa semua, kena boleh pakai pelitup. Kalau rasa mata juga energi, pakailah cermin mata, spek mata hitam ke no? Ha, macam mana pun tak apa. Jadi jaga kesihatan dan elakkan anak kita bermain di luar rumah supaya tidak terdedah kepada jerbu yang berada pada paras tidak sihat ketika ini. Dan di Sungai Petani bacaan 154 bacaan IPU, di Pulau Pinang juga Pulau Pinang agak tinggi ya, di Jawstown Pulau Pinang 158 bacaan pertama ni, bacaan di USM 158 dan juga di Seberang Jaya 153, di kawasan Barik Pulau je pada paras sederhana saja 75, masih lagi dalam keadaan kualiti yang sihat. Tetapi di kawasan utara keseluruhannya pada paras tidak sihat, di Pulau Pinang, Sungai Petani dan juga di Alustak Kangar 83 masih lagi dalam paras sederhana. Dan itu dapat mesti kongsikan untuk anda semua mengenai bacaan IPU kualiti udara ketika ini. Dan harapkan kita berjaga-jaga dalam situasi seperti ini. Jadi pakai pelitup muka seperti mesti nasihatkan, jangan ke mana-mana. Ini dia tadi rakan kita dengarkan, Hani sedang dengarkan ya. Bukan niatku ini mesti tujukan ke The FM.

Kedah FM 97.5 bilan terbaik di utara ni. Nak cerita pasal makanan laksa ni kan. Kalau di utara ni, dia ada tengok orang tulis laksa utara, laksa Kedah, laksa Pening. Apa bezanya semua laksa? Pernah kata, awak ni terpaling laksa ke? No. Tiba-tiba no. Okey, baik. Kita cerita pasal laksa ni. Okay. Makanan favorite utama pada orang perempuan dan orang lelaki. Susah nak ada orang lelaki yang makan laksa. Ada juga. Tapi orang kata dalam 10 orang mungkin 2 orang lah, seorang je kot laki yang hantu laksa lah kan. Okey, bak cerita pasal laksa ni, kalau kita tengok laksa Kedah, dia ada ditabuk cabai Melaka apa semua kan, daun kesum apa semua, salad timun biasalah. Kalau berbanding dengan laksa Pening, dia warna merah. Kalau laksa Kedah ni warna kelabu, laksa utara warna kelabu. Kalau di nak kata utara tak boleh juga, sebab laksa di Taiping pun kadang-kadang bubuh apa sarang, apa laksa sarang ni kan, betul laksa kuada. Kalau di sebelah Kuala Kangsar kan ada lain-lain semua. Tetapi warna kelabu lah. Kelabu Pening dia warna merah, dan dia ada letak sardin juga. Yang pentingnya Pening dia mesti ada nenah, dia tabuk nenah bunga kantan. Kalau di Kedah ni tak ada orang Kedah tabuk bunga kantan buat teh menjadi hiasan. Mungkin dimasak dalam kuah tu ada. Tu biasa jenis-jenis laksa ni. Dan laksa Pening dia tabuk bunga kantan, lepas tu dia tabuk nenah, dan salad timun tu seperti biasa lah. Kalau di Kedah ni lebih tabuk pada cabai Melaka lah. Cabai Melaka, salad timun tu kena ada juga lah. Bawang, bawangnya tinggal. Dengan laksa tak ada bawang pun susah juga. Kadang dia tak buat salad, dia buat timun dengan bawang pun ada juga. Itu dia. Dan warna kuah tu berbeza lah. Kalau tak setuju, tak tahu lah nak habang. Terpaling laksa ni. Baik, jomlah umpan jinak di Air Tenang. Dino Faizah, Kedah FM.

Itu dia Zabar Jad Karam di Bengkasi. Untuk semua masih lagi setia mendengar Kedai FM 97.5 terbaik di utara. Mizi Asyik cakap terbaik sebab kita nak kita yang terbaik di utara ni kan. Cerita pasal Laksa Utara, Laksa Penang. Tadi dia dah cerita kan, tadi cerita pasal nasi kandak pula. Apa beza nasi kandak Penang dengan Kedah? Nasi Mizi rasa kat Kedah kita tak ada kata nasi kandak. Oh, nasi royal kan, dia tulis tu nasi royal sebab nasi lemak. Dia tulis nasi lemak tu, dia warna kuning dia, dia bau dia lain ni, kenyunikan lah kan, kuah dia pun lain, nasi kandak kuah lain. Kalau betul-betul, tapi orang kadang marah-marah nasi kandak lah tu, tak apalah. Kalau cerita pasal makanan ni tengah yang ada spicy tu kan, tengah orang suka pedas, tengah orang suka karikal, tengah tu dia nak ada rasa manis kuah madu lah kan, ya, itu ikut masing-masing sedia lah kan. Tapi berbagai jenis nasi kandak, kesihatan kena jaga. Oh, tengok tu kita rasa kari ni kau, kari ni kau, tapi tak tahulah kan, kadang sebab kari ke, sebab minyak ke, sebab santan, yang mana yang salah ni dalam memakanan ni. Ya, dia kata santan tu bagus, entahlah. Tapi kita jagalah kesihatan kita yang terbaik kan, ya. Yang penting bacaan IPU ketika ini tinggi jugalah, pada paras tidak sihat 154. Jadi untuk anda yang nak adakan aktiviti luar apa semua, kau boleh elakkan pembaran terbuka, pembakaran terbuka kau boleh elakkan. Kalau ada aktiviti luar, pakai pelitup muka. Okey, baik, jom. Ika Manur, aminkan saja Kedai FM.

0: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
1: Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat, badan rasa letih, lesu. Apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 20 sachet.

0: kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Kedai FM 97.5 Mizi kongsikan pada waktu solat dan fardu asar bagi seluruh kawasan di negeri Kedah. Daerah Kota Setengah Kumpulan Sumpah Kod Senang waktu asar 4.29 petang. Pendang Kuala Muda Yan waktu asar 4.30 petang. Perantarap Sik waktu asar 4.28 petang. Seluruh daerah Bali waktu asar 4.29 petang. Kurim Bandar Baru waktu asar 4.30 petang. Pulau Langkawi 4.32 petang. Dan juga Puncak Gunung Jurai waktu solat waktu asar 4.30 petang. Teruskan kesetiaan anda di Kedah FM.

I. Wisma Putra dan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Beliau berkata persediaan awal itu dibuat berdasarkan pengalaman JBPM menyertai misi mencari dan menyelamat di Turki sebelum ini yang menuntut anggota serta dokumen perjalanan disiapkan lebih awal. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Sri Noor Hisham berkata JBPM masih gagal menghubungi 9 peserta trekking termasuk 2 pegawai jabatan itu serta seorang ejen tempatan di Nepal setakat pagi tadi. Beliau berkata perjalanan peserta itu adalah program persendirian dan bukan dianjurkan atau dikelolakan JBPM. Sementara itu, 2 anggota JBPM yang dilaporkan hilang adalah pegawai Bomba Kanan 2 Muhammad Fakhrul Munir Maisa dan Timbalan Pengarah Bahagian Ibu Pejabat JBPM Muhammad Sani Harul. Muhammad Fakhrul Munir berasal dari Sikh. Dalam pada itu, Ketua Pegawai Bomba Antara Rakyat Malaysia yang masih gagal Daripada itu, keluarga pegawai bomba antara rakyat Malaysia yang masih gagal dihubungi susulan kejadian banjir di Nepal terus berfikiran positif dan masih berharap ditemukan selamat bersama ahli kumpulannya yang lain. Muhammad Saiful Munir Muhammad Isa, 46 tahun, abang kepada Muhammad Fakhrul Munir, 44 tahun, berharap adiknya itu hanya terputus hubungan susulan bencana yang melanda rasuah Nepal. Muhammad Saiful yang juga pegawai operasi di Balai Bomba dan Penyelamat Pelabuhan Klang berkata, kali terakhir dia berhubung dengan adiknya adalah kira-kira seminggu lalu sebelum Muhammad Fakhrul berlepas ke Nepal. Ketika ini, keluarganya menganggap kejadian itu satu musibah yang mana Fakhrul sebenarnya terperangkap di lokasi kejadian dan tidak boleh dihubungi berikutan terputus hubungan komunikasi. Katanya ibunya yang tinggal di Sikh mengetahui kejadian yang berlaku berikutan berita kehilangan adiknya itu telah tular. Ketika ini ahli keluarga mereka masih menunggu maklumat lanjut daripada pihak berkuasa. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia meneruskan Maritim Rescue Subcenter MRSC Langkawi dengan memindahkan seorang pesakit kritikal dari Hospital Sultanah Malihah Langkawi ke JT Kuala Perlis semalam. Pemindahan itu dilakukan bagi membolehkan mangsa seorang lelaki tempatan berusia 29 tahun mengalami kecederaan otak traumatik yang serius selepas terjatuh dari pokok kelapa bagi mendapatkan rawatan lanjut di Hospital Sultanah Bahiyah Alustar. Pengarah Maritim Negeri Kedah dan Perlis Laksamana Pertama Maritim Romli Mustafa dalam kenyataannya berkata pihaknya menerima maklumat berhubung keperluan pemindahan perubatan berkenaan daripada pusat operasi di Ibu Pejabat Maritim Negeri Kedah Perlis pada jam 9.25 minit malam. Katanya pesakit juga disyaki mengalami kecederaan pada bahagian tulang belakang. Beliau berkata keutamaan pihaknya bagi memastikan bantuan disalurkan dengan pantas, selamat dan teratur. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Daerah Baling berjaya menangkap seekor ular sawa seberat kira-kira 70 kilogram dengan panjang anggaran 6 meter di sebuah reban ayam di Kampung Teluk Sungai Durian malam tadi. Pegawai Pertahanan Awam Daerah Baling, Letnan Pertahanan Awam Muhammad Faizul Abdul Aziz berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan mengenai penemuan reptilia berkenaan daripada seorang penduduk kampung pada jam 9.48 minit malam. Katanya menerusi satu kenyataan, satu pasukan operasi digerakkan ke lokasi kejadian untuk tindakan selanjutnya. Menurutnya, hasil tindakan pantas dan kecekapan anggota bertugas, ular sawa besar-besar itu berjaya ditangkap tanpa sebarang kejadian tidak diingini. Operasi tamat sepenuhnya pada jam 10.23 minit malam. Reptilia berkenaan kemudiannya diserahkan kepada Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Daerah Baling untuk tindakan lanjut. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

0: 97.5
1: 90.5
0: 88.5
1: 105.7
0: dan 105.1.

suca pertuduhan 5 pilihan terbaik di utara. Baik, untuk anda semua, sebelum Mizi bagi tahukan penutupan yang jalan utama, jalan yang Mizi kongsikan berhadapan Masjid Zahir apa semua kan, nanti Mizi akan bagikan dengan detail. Tapi nak bagi tahu, hari ini 28, lepas tu 9, 30, 31, berapa hari je lagi, dan teruslah kibarkan jalur gemilang kita di kenderaan, di rumah, satu rumah satu bendera. Kibar, jangan tak kibar jalur gemilang. Kedai FM, selamat malam.

Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kadah nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: 90.5,
1: 88.5, 105.7, dan 105.1.

0: 97.5 Radio Malaysia, Kedah FM.
1: Kedah FM 97.5 negaraku yang tercinta Malaysia. 5.18 minit malam. Ayo kibar, jangan tak kibar, jadu gemilang. Anda sebagai rakyat Malaysia, teruskan kibar, jadu gemilang. Kami di Kedah FM amat-amat, orang kata, nak mewawarkan, nak menggalakkan lagi rakyat Malaysia dan seluruh negeri Kedah untuk terus kibarkan jadu gemilang, tanda cintakan negara kita untuk sambutan Hari Kebangsaan kali ke-69. Dan untuk pengetahuan anda semua juga, makluman penutupan jalan sebenar raktai dan sambutan Hari Kebangsaan 2026 yang melibatkan lebuh raya Darul Aman bermula dari lampu isyarat Mahkamah Lama hingga ke lampu isyarat Balai Seni. Jadi yang belum mengetahui kita ada hari ini penutupan 12 tengah malam hingga pukul 9 pagi untuk Jumaat, dan malam nanti Sabtu 29 Ogos raktai teknikal 6 pagi hingga 12 tengah hari, dan 10 malam hingga 12 malam, dan raktai penuh bermula Ahad 30 Ogos 12 tengah malam hingga 1 tengah hari. Itu dia. Dan penutupan jalan kabupaten guna laluan alternatif yang terbaik juga untuk anda semua. Selamat datang khas untuk pelancong-pelancong, pengunjung-pengunjung dari luar negeri Kedah yang turut datang ke negeri Kedah untuk berkunjung dan main makan kenduri. Ada kenduri, ada bagi-bagi, sebab ini tengok banyak dari pantai timur lah turun ke Kedah, dari selatan juga, daripada Perak ramai dah sampai ke negeri Kedah, di Alun Start juga dah ramai juga. Anda sedang mendengar Kedah FM, pilihan nombor satu terbaik di utara tu dia. Ini dia lagu Mayang Percintaan Utopia untuk anda, Kedah FM.

Kedai FM 97 perpuluhan 5 terbaik di utara. Itu dia, menjeling-menjeling. Jangan sampai datang rumah dan menjeling-jeling dan berkenan datang nak rumah nak masuk Minang. Tak salah pun. Okey, baiklah. Jom di sana menanti, di sini menunggu. Tapi jangan nak menunggu lama sangat lah. Taklah, tunggu dah. Kedai FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia, Madani. Tentunya anda bersama dengan Yat YAT yang amat terbaik, tentunya di Kedah FM. Rantai 612 hashtag damaikan jiwa bersama dengan Yat, teman Yat. Aha, bersama dengan anda yang ambil konti daripada DJ Mizi yang ada untuk anda relax zone 6 daripada pukul 2 petang tadi sampailah ke saat dan ketika ini 6 petang. Terus setia bersama dengan Yat sampailah pukul 12 tengah malam, tau. Jangan tukar channel, jangan tukar siaran, terus setia, tau. Ha, sebab apa? Sebab kita nak beri yang terbaik untuk anda. Info terkini yang sahih tentunya di Radio Malaysia Kedah FM, untuk maklumat anda juga, kan. Manakan kita sekarang ni berkisah-kisah dekat-dekat je nak menghampiri 31 Ogos. So maksudnya apa? Maksudnya hari ini pun Pokok Ilmu kita eksklusif kita bawakan untuk anda, berkisarkan berkaitan dengan kemerdekaan. Atau tajuknya nanti akan kongsikan dengan anda. Baik, kita tak lengah lengah masa lah. Kita buka jam ini bersama dengan anda. Kita nak lagu-lagu mendari macam yang susunkan yang terbaik untuk anda. Ini dia Ku Yang Berjuang dari Denim Kifli. Terus setia bersama dengan Yat di Kedah FM. Mesti

0: Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
1: Saya Jamilah dari Alustar. Bagi saya, cinta negara tak semestinya kena buat benda besar. Kibar bendera, hormat lagu negaraku, jaga kebersihan dan hidup elok-elok dengan orang sekeliling pun dah tunjukkan kita ni sayang Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan.
0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Mizi Kamis. Teruskan bersama Seleksi Nasyid di Kedah FM.

0: Maukan ilmu yang ringkas dan padat? Jangan ke mana-mana. Pocket Ilmu menanti anda di Kedai FM. Kupasan ilmiah, mudah difahami, sesuai untuk semua. Jumaat ini, 6.15 minit petang di Kedai FM.
1: Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini macam biasalah di hari Jumaat kan, penghulu sekalian hari ataupun orang kata apa, hari yang cukup istimewa kita nak bawakan kepada anda satu program yang biasalah 6.15 minit petang setiap hari Jumaat, iaitu rancangan Pocket Ilmu, sebuah rancangan yang mengupas topik agama ringkas pada tentunya sampai ke hati masyarakat kita. Dan macam biasalah di konti kita pada hari ini tentunya yang berbahagia Profesor Dr. Syukri Ahmad. Assalamualaikum Prof.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sihat Prof hari ini?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Sihat, sihat.
1: Sihat alhamdulillah. Kan hari ini Prof 28 Ogos 2026 bersama dengan 15 Rabiul Awal. Kata 28 Ogos maknanya beberapa hari saja lagi kan kita nak menghampiri ataupun menemui 31 Ogos 2026 iaitu hari kemerdekaan kita lah kan. Jom cerita tentang merdeka sikitlah hari ini kan Prof kan. Jadi tajuk yang kita nak bawakan pada hari ini memang eksklusif berkaitan dengan kemerdekaan. Sambil-sambil kita nak ada semangat kemerdekaan, patriotisme yang ada dalam diri kita ni, kita nak bicarakan tajuk berkaitan dengan rumah kaca besar kita, nikmat kesejahteraan, amanah kemerdekaan. Nah, nanti kita tengoklah, kita kupas lebih dalam kenapa maksudnya rumah kaca tu apa, kenapa kaca, itu kita akan kongsikan bersama dengan anda juga. Kepada anda semua, kita bersedia bersiara langsung di Facebook Radio Malaysia Kedai FM. Anda boleh tinggalkan pesanan anda di sana ataupun anda boleh call kita seketika nanti 0477130377 ataupun 0477176608 ataupun tinggalkan pesanan anda di WhatsApp kita. Sebarang soalan nanti kita akan tanyakan terus kepada yang berbagai prof kita, iaitu dengan call kita ataupun WhatsApp kita 011-5668-6300. Baiklah Prof, dengan tajuk kita rumah kaca besar kita, nikmat kesejahteraan, amanah kemerdekaan. Silakan ni bagi Prof.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi washabbati ajma'in. Rabbi syrah li sadri wasalli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fta' 'alaina hikmataka wa shur 'alaina min khazani rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata billahi al 'azim. Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah.
2: Kita mulakan dengan rasa syukur, rasa nikmat yang Tuhan beri kepada kita ni ya, berbanding dengan Allah beri kepada orang lain. Kan baru ni ada di Nepal, tak silap saya kan, Tuhan sagi yang besar kerana ada gempa bumi yang menyebabkan satu malapetaka yang bukan kecil jugalah.
1: Betul.
2: Kita bersyukur ya, kita tidak, Allah Ta'ala tidak takdirkan dalam bentuk bencana yang besar. Adalah sikit sebanyak yang berlaku, tetapi suasana malapetaka itu hingga kini Allah Ta'ala jauhkan. Kita tidak mengatakan bahawa akan datang kita terlepas, tetapi hingga kini Allah Ta'ala bagi di atas apa yang kita nikmati. Maka atas sifat itu ya, kita bersyukur dan kita harus melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar Allah tidak datangkan kepada musib kepada kita sebarang musibah. Petang ni Yad, kita nak bercakap soal kemerdekaan kan. Kalau satu pertanyaan lah kita sebutkan, mungkin Yad ke kepada pendengar kan, apakah Malaysia yang kita nikmati hari ini ibarat sebuah rumah kaca? Boleh rumah tak kaca kita nisbahkan atau kita berikan satu perumpamaan Malaysia sebuah rumah kaca? Boleh tak ya?
1: Rumah kaca tu macam mana bro? Mungkin okay, kita nak
2: tanya. Kalau kita sebut rumah kaca ni, maksudnya ialah kaca itu ibarat keamanan.
1: Okey.
2: Kalau dalam sebuah rumah kan, rumah itu satu kebebasan yang diibaratkan kita ada. Kita boleh buat rumah besar dan kita bebas dalam rumah itu.
1: Yeah.
2: Tetapi rumah itu senang untuk dipecahkan kerana dia dibuat daripada kaca. Artinya keamanan kita walaupun nampak cantik daripada luar, dari dalam, tapi dia sangat mudah untuk pecah. Kalau masing-masing mengambil jalan tersendiri. Mengambil jalan untuk kepentingan sendiri. Artinya dalam keadaan kita tahu kita nak rumah itu memberi tempat lindung kepada kita, kita juga harus insaf bahawa rumah itu mudah pecah. Kerana itu dia mungkin tidak pecah daripada dalam, dia mungkin pecah dari luar. Kita tahu bahawa bukan sedikit daripada kalangan-kalangan yang dianggap mencemburui kita, mungkin membenci kita, melihat kita sebuah negara yang mungkin kita sebutkan sebagai diterajui oleh orang Islam kan, inginkan kita boleh jadi contohlah kepada yang lain, yang sentiasa mencari jalan untuk memastikan kita pun musnah seperti pernah musnah dengan negara yang lain. Kerana itu kita yang telah diamanahkan oleh Allah menjaga negara ini, maka kita kena hati-hatilah agar tidak memecahkan kaca yang melindungi kita. Jadi istilah kaca itu ialah nisbah kepada keamanan. Sebab itu kita merdeka dengan sebuah rumah kaca. Cantik rumah itu, dan namun kita ada pelbagai rencah dalam tu. Sebab itu bila kita bercakap soal kemerdekaan niatnya, kita bercakap soal bukan lagi kita nak mencari kemerdekaan. Kerana kita sudah ada kemerdekaan. Yang menjadi masalah kita ialah bagaimana nak menjaga dan mengisi kemerdekaan itu. Kalau kita, saya kan pensyarah universiti, kita tahu kita mengajar universiti ini beberapa subjek, antaranya ialah soal hubungan etnik kan. Kita nak supaya mahasiswa kita faham kepelbagaian kita itu bukan mencari perbedaan, tetapi kepelbagaian kita itu ialah mencari titik-titik persamaan. Saya faham bahawa kita semua ni sayang kepada negara kita. Tapi kadang-kadang cara kita menguruskan kasih sayang itu, dia tidak begitu tepat. Kerana ada banyak benda yang dalam zaman sekarang ni ianya, kita ikut rentak itu. Kan media massa dan sebagainya, kadang-kadang kita ambil sikap mudah. Dia panggil take for granted. Ambil sikap mudah, kita kata tak apa, kalau apa pun tidak akan berlaku sampai kepada pergeseran, permusuhan sama kita. Sebab itu kita yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Muslim yang menjadi sebagai pemangkin sebuah negara ini, mestilah menjaga keamanan itu. Jadi menjaga kaca itu ialah menjaga keamanan yang perlu dipelihara. Kita semua mahu aman. Semua kita mahu untuk hidup dalam keadaan apa? Boleh bekerja, boleh berniaga, boleh mendidik anak-anak kita. Ha, jadi sekali dia pecah kaca tu ya, maka susahlah untuk kita kembali. Sebab itu mengisi kemerdekaan itu dia bukan senang. Dia adalah satu perkara yang mesti dimainkan peranan oleh semua orang. Daripada pimpinan, daripada pertengahan, daripada bawah, daripada semua orang yang mahu melihat sebuah negara aman ini tidak dipecahkan kacanya. Kerana rumah kaca ni cantik. Betul. Ni rumah-rumah yang lain. Kalau rumah papan, rumah buruk, mungkin orang tak suka. Tapi rumah kaca cantik. Tetapi kecantikan tu kadang-kadang dia boleh menyebabkan kita lalai. Ataupun terkelabu. Akhirnya kita anggap dia kekal seperti rumah biasa. Ada orang ambil batu, dia baling kan. Batu itu nisbah kepada apa yang kita ungkapkan masing-masing. Kalau orang si A membenci si B, B juga membalas dengan si A, akhirnya kita mencipta keburukan-keburukan masing-masing, maka dia seolah-olah kita sedang membaling batu. Di luar sana ada banyak musuh yang mahu melihat kita ini musnah. Atas asas itulah kemerdekaan ini sebenarnya menginsafkan kita. Bila datang waktu-waktu macam ni, menginsafkan kita. Sekali dia musnah dan terjajah, istilah terjajah ini maksudnya kita musnah lah, maka dia bukan senang untuk dikembalikan. Dia bukan senang untuk kembali menjadi damai, untuk kita kembali berada dalam keadaan harmoni dan sebagainya. Sebab itu banyak Allah Ta'ala bagi kepada kita ni sebagai teladan lah. Kita tengok apa yang berlaku di negara-negara lain kan, di Ukraine dan sebagainya. Kemusnahan itu kerana gelojohnya masing-masing. Si A mau berperang dengan si B, dan peperangan itu mereka anggap sebagai jalan terbaik untuk mendapat kejayaan. Akhirnya yang berlaku ialah kemusnahan demi kemusnahan. Tetapi bukan bermakna kita menggadaikan prinsip kita. Kita ada prinsip kita, kita ada pegangan kita, ada cara kita. Tapi cara kita mengurus itu mestilah atas landasan hikmah dan kebijaksanaan kita. Tuan-tuan rupanya dirahmati Allah sekalian. Sebab itu ayatnya saya cuba nak mengajak kita supaya memahami bahawa kemerdekaan yang kita capai, yang kita rada sekarang ini, janganlah sampai kita bermain dengan api permusuhan atas apa sahaja keadaan. Sebab api permusuhan ini, jika dia main, dia boleh menyebabkan kita akan rasa, orang kata, menyesal. Macam dalam rumah tangga lah ayat. Kadang-kadang kita hidup rumah tangga mesti ada orang kata saling silap faham dan sebagainya. Tetapi jika kita bermain dengan bahasa-bahasa hardikan, sentiasa saling menyalahkan, dia akan tersangkut dalam hati. Dan akhirnya kita akan jumpa ialah jalan penyelesaian ialah perpisahan. Tetapi mangsanya siapa? Bukan kita.
1: Betul.
2: Mangsa kita anak-anak kita. Mereka ini sebenarnya harapan bangsa. Bila ayah dan mak, ibu dan ayah itu berpisah, mereka saling bermusuhan, anak tadi menjadi mangsa dan mereka tidak boleh menjadi aset kepada negara. Maka negara akan kehilangan aset. Kedua-dua pihak itu sepatutnya menjadi anak-anak mereka sebagai harapan bangsa untuk dibawa ke hadapan. Mereka lah yang boleh membina bangsa. Tapi kalau masyarakat itu musnah rumah tangga, maka yang terkesan ialah keluarga. Tetapi ibu anak-anak yang terkesan ini bukan dia yang sekadar dia, dia sebenarnya memberi kesan kepada negara itu juga. Sebab itu dia ada rentetan daripada apa yang terjadi, daripada satu kesalahan, satu kejahatan, satu permusuhan, dia akan membawa rentetan kepada yang lain. Sebab itu pada kita, kita sendiri saya ingatkan, ketika mana nafsu menguasai kita, kemahuan kita untuk menang dalam apa kita nak. Dalam dunia sekarang ni kan,

0: akhirnya kita akan hilang segala. Sebab itu dalam Quran ni ya, kita mengingatkan kita lah. Kita tidak melihat dari sudut pandang yang jauh, makna kita sendiri. Dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Janganlah kamu berbantah-bantah. Kelak kamu akan kalah. Kamu akan jadi orang yang tidak akan dapat menang dalam diri kamu. Wa tadhhabu rihukum akan melemahkan kamu. Dan akhirnya kerana itu kamu akan jadi lemah. Makna akan hilanglah haruman yang patut menjadi benda yang mengikatkan kamu. Sebab itu kemerdekaan ni dia sebenarnya satu benda yang penting. Sebab tu Yad, kalau kita perhatikan apa sebenarnya nisbah kemerdekaan. Kemerdekaan ni apa dia yang kita boleh faham dalam otak kita lah. Dia kemerdekaan ni diikat dengan makna kebebasan.
1: Kebebasan betul.
0: Kan bebas.
1: Bebas.
0: Jadi bebas itu luas. Bebas ni apa yang kita sebutkan bebas? Bebas untuk kita menentukan hala tuju kita. Tetapi bukan bebas mengikut nafsu kita. Bebas menentukan apa yang kita nak. Bebas memberikan pandangan-pandangan di bawah peraturan-peraturan agama kita. Maknanya dia tidaklah bebas sebebas-bebasnya. Dia tetap juga ada sisi yang kita kena ikat dengan undang-undang. Sebab itu dalam Islam ni ayatnya, kita sebut ada maqasid dia. Maqasid syariah itu ialah satu tujuan hidup. Yang mana tujuan hidup ini kita ada kebebasan, tapi kebebasan itu mesti diikat oleh lima perkara untuk kita jaga. Mana-mana pihak yang melanggar lima perkara ini, maka dia tidak lagi dianggap sebagai orang bebas. Pertama dipanggil dia menjaga agama. Kan? Hifzud din, menjaga agama. Artinya kita bebas buat apa saja. Tetapi jika melanggar prinsip agama, maka peraturan dan undang-undang mesti dikenakan kepada dia. Hifzun nafs, jaga nyawa. Kita boleh bebas buat apa, kita boleh buat sesuatu. Tetapi jika kebebasan itu sampai melanggar kepada agama, kepada nyawa orang lain, maka kena ambil tindakan. Jadi maknanya undang-undang ni bertujuan supaya kebebasan itu dihadkan masing-masing untuk menjaga matlamat terakhirnya, iaitu menjaga matlamat keamanan, kedamaian, keadilan, kan, kebaikan, dan juga menjaga matlamat keharmonian. Jadi harmoninya bila masing-masing selamat, kan, selamat hartanya, selamat nyawanya, selamat imannya. Jadi hal-hal inilah yang menjadi tanggungjawab kita semua. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, sebab itu kemerdekaan ni hakikatnya ialah dalam Islam ni ialah untuk mencapai tujuan menjaga matlamat syariat. Dipakai maqasid syariah, menjaga kemaslahatan umat, menjaga sesuatu yang boleh menyebabkan ataupun mengelak daripada kerosakan-kerosakan yang dalam Islam minta supaya kita elakkan. Sebab itu kenapa kita perlu jaga akhlak? Kenapa kita jaga suatu keruntuhan akhlak? Soal hedonisme, soal terlalu sangat mementingkan soal kemewahan, kemewahan melampau. Istilahnya kemewahan tu perlu, tapi kemewahan melampau ni kenapa? Sebab dia ialah untuk memastikan kita tidak terlanjur melampau. Akhirnya kita yang rugi. Betul. Sebab tu sejarah keruntuhan mana-mana tamadun pun, maksud saya dulu masa kat universiti tu kita akan mengajar kan tentang tamadun Islam dan sebagainya. Dia ada dia panggil dia satu teori Ibn Khaldun. Dia teori Ibn Khaldun ni dipanggil cyclic theory, kan. Dia punya teori tentang putaran. Mana keruntuhan satu tamadun itu dia berpunca bermula dengan orang berusaha bersungguh-sungguh, dia dapat bina tamadun. Kemudian mai generasi yang kedua, mereka mengisi ketamadunan, pembangunan mereka. Tapi generasi kedua ni dah mula untuk rasa nikmat hidup, dan mereka mula meninggalkan untuk perjuangan untuk menjaga kebaikan, kemaslahatan. Akhirnya mereka mula masuk kepada fasa tamak, penting diri sendiri, masing-masing berebut. Dan akhirnya mereka masuk kepada fasa kejatuhan mereka. Kejatuhan mereka bukan kerana luak, kerana mereka terpengaruh dengan apa yang mereka rasai.

0: dan mereka tak lagi berjuang untuk kepentingan orang-orang lain. Sebab dalam Quran ni, kalau kita tengok dalam sirah dan dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita sentiasa berpesan. Dua benda yang pesan dalam Quran, dalam suratul Balad. Suratul Balad ni satu ayat di akhir Allah sebut kata, "Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah." Kemudian Allah kata dia itulah orang-orang yang akan dapat syurga, iaitulah orang-orang yang dia beriman, dia saling memberikan pesanan ke atas kesabaran. Sabar ni ertinya ialah kesungguhan dia untuk berjuang, membangunkan sesuatu kebaikan, memberikan ingatan kepada orang. Tapi ayat yang kedua, watawasaw bil marhamah, saling memberi pesan untuk berkasih sayang. Sebab berkasih sayang itulah yang mengikat kita untuk saling bertolak ansur, ya. Supaya kita mengutamakan kepentingan umum atas nama kasih sayang, bukan permusuhan. Ini pernyataan Quran. Jadi sebab itu kita simpulkan dulu lah ayatnya, dalam pertempuan kita nak berhenti sekejap ni, bahwasanya kemerdekaan ini dia adalah anugerah Allah. Dia ibarat pemberian rumah besar yang kita sebut rumah kaca. Dalamnya itu orang-orang yang berbagai, pelbagai pemikiran, cara hidup dan sebagainya, mereka boleh dapat menikmati rumah cantik ini selagi mereka boleh bertolak ansur, saling memberi pesanan ke arah kebaikan, bersabar dalam usaha mencapai hasrat pembangunan mereka, yakni dunia mereka dan akhirat mereka. Tetapi mereka juga mestilah berpaksi di atas kasih sayang. Inilah sebenarnya yang kita nak bina dalam rumah besar ini. Sama ada kita berada di sini maupun di mana, selagi mana kita ini warga sama, maka kita mesti berpegang di atas prinsip itu. Wallahualam.
1: Alhamdulillah, itu tadi kepuasan untuk bahagian pertama berkaitan dengan rumah kaca besar kita, nikmat kesejahteraan, amanah kemerdekaan. Macam tadi yang berkata Prof, kata tadi kan Prof kan, berkaitan dengan kita buat ada dalam kita kata kita ni dalam rumah kaca lah kan. Rumah kaca ni tentunya macam Prof kata, dia sangat rapuh sebenarnya. Dia boleh dipecahkan juga kalau kita tak jaga betul-betul. Dan kadang-kadang yang pecahkan tu adalah daripada yang dalam juga. Maksudnya orang yang berada dalam rumah kaca tu, ialah yang luar pun kita berjaga-jaga, takut orang maling batu dan sebagainya kan. Yang di bahagian dalam ni pun kita nak kena ada kasih sayang macam Prof kata-kata tadi, untuk pastikan tidak ada siapa pun baling batu kepada rumah kaca yang kita bina bersama. Itu untuk kesan pertama Prof, nanti kita akan sambung lagi berkaitan dengan rumah kaca besar kita, nikmat kesejahteraan, amanah kemerdekaan. Kepada anda semua yang boleh tanyakan soalan, boleh ke Facebook kita untuk tinggalkan soalan, ataupun nanti boleh call kita 04-77-13037 ataupun 04-77-17-608, ataupun tinggalkan pesanan anda di WhatsApp kita 011-5668-6300. Pocket Album Berat Seketika kembali selepas ini. Pocket Album.

0: Alhamdulillah, kita beres. Suara kembali dalam Rancangan Pokok Ilmu, sebuah rancangan yang mengupas topik agama ringkasan tentunya sampai ke hati masyarakat kita. Alhamdulillah, tadi kita telefon kupaskan bersama dengan Ibu Rakan Profesor Dr. Syurga Ahmad berkaitan dengan Rumah Kaca Besar Kita, Nikmat Kesejahteraan Amanah Kemerdekaan, edisi khas untuk kita kupaskan berkaitan dengan kemerdekaan kita lah. Kita nak menghampiri kemerdekaan. Baik Prof, so kita sambung. Saya nak meraihkan satu soalan daripada WhatsApp kita sebenarnya yang kita terima. Assalamualaikum Prof. Soalan dari Alif Ramli, ni dari Rauk Pahang. Ya, terima kasih banyak-banyak mendengarkan kita di Rauk Pahang. Ni katanya, bila tengok media sosial sekarang, ramai yang suka maki-maki sebab fitnah dan provokasi lah, terutama isu kemerdekaan sekarang ni yang tengah panas. Ada beberapa isu. Bagi Prof, adakah sikap macam ni sebenarnya tanda kita belum mencapai yang Prof katakan maqasid syariah tadi tu, ataupun ada benda yang mungkin kita kena dalamkan lagi berkaitan dengan yang Prof katakan tadi? Yang tadi Prof sentuhkan berkaitan dengan jaga agama, jaga nyawa dan sebagainya tu kan, mungkin sebagai daripada maqasid syariah tu, mungkin dia nak tanya sikit lah kan, adakah masih lagi tak capai maqasid tu kan, ataupun macam mana Prof? Silakan Prof.
1: Terima kasih kepada Alif, saudara Alif lah, Arif Rambi daripada Raub kan. Jauh
0: dengan kita. Alhamdulillah,
1: terima kasih banyak. Kita mengingatkan semua orang bahawa kita sayang kepada negara. Semua orang sayang kepada negara.
0: Betul.
1: Saya tak fikir yang duduk di Malaysia ini kita benci negara kita ke sini. Kita sayang kerana kita bandingkan kita dengan yang lain, kita terbaik sebenarnya dari sudut kehidupan kita. Cuma kadang-kadang kita terlebih sayang itu, kita silap menggunakan cara sayang kita. Jadi sebenarnya maki-makian, menyebarkan benda-benda yang tidak benar itu, dia sebenarnya bukan membawa kebaikan. Dia akan lagi mengeruhkan suasana. Sebab itu kita harus sentiasa mengingatkan semua orang, termasuk saya sendiri kepada siapa, apapun yang kita berbeda pandangan, biarlah kita melunakkan keadaan. Kerana kalau kita terjemahkan keburukan, maknanya melempat, menelempiaskan perasaan emosi kita itu, dia akan direspon balas oleh pihak yang lain serupa. Mana akhirnya kita akan mewujudkan masyarakat sentiasa rasa tension, tekanan. Macam contohlah kan, kita duduk di pejabat. Kemudian kita marah-marah. Kita marah kepada orang A, orang memang marah kita. Kita mungkin bos kan. Jadi masing-masing hidup di pejabat ni dalam keadaan kemarahan. Orang-orang yang bawah pun kena marah, atas pun kena marah sebab bos hidupnya marah. Bila macam tu Yat, keluarga ni ataupun orang ini dia balik rumah. Bila dia balik rumah, adakah dia akan jadi orang yang selesa dengan keluarga dia? Tak. Dia pun akan melakukan hal sama ke rumah.
0: Betul.
1: Bila dia menciptakan kemarahan di rumah kerana dia tension tempat kerja dia, akhir di rumah sudah jadi tension. Bila tension di rumah, keluarga yang ada di rumah ni dia juga bawa kepada tempat lain tension di rumah tadi. Bila dibawa, si anak bawa dia sekolah, dia akan bergaduh kerana tension di atas suasana rumah dia. Dia mungkin bawa motor laju kerana dia rasa dia menjadi tekanan kepada keluarga. Dan dia akan mengembangkan kemarahan demi kemarahan dia, dan tak selesai. Dan kita sebenarnya menciptakan masyarakat yang tegang. Kerana semakin banyak orang menggunakan bahasa-bahasa kesat, tegang, bahasa-bahasa yang lebih kepada bahasa-bahasa penghinaan, dan saling menggunakan bahasa ini, kita menciptakan suasana yang semua orang itu akan berada dalam keadaan ketegangan, dan kita menciptakan kemusnahan. Sekali kita picitkan butang bom kemusnahan, dia akan cepat merebak. Sebab masing-masing sudah ada fuse tu. Sebab tu kena bijaksana semua orang. Kerana bila kita bijaksana, kita boleh mengawal emosi. Emosi kita itu dapat letakkan pada tempatnya. Kita berbeda, tapi perbezaan itu dikawal oleh emosi. Kita boleh untuk membina masa depan kita yang baik. Siapapun kita, maka emosi itu memusnahkan. Jadi itulah sebenarnya yang kita boleh nasihatkan kepada kita ayat ya, termasuk semua sekali, supaya memegang kunci kasih sayang.
0: Kasih sayang tadi. Walaupun kata kita ada mungkin ada tak tahu hati sikit ke apa, hati, tapi bahasa yang kita gunakan bahasa tu supaya tak beri ketegangan kepada seluruhnya. Baik, itu tadi soalan. Terima kasih kepada yang tanya soalan. Silakan Prof, mungkin sikit sebanyak.
1: Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, pada saya satu benda yang agak penting. Saya teringatlah ketika Nabi SAW sampai ke Madinah kan. Bila dah berada dalam sebuah negara, negara Madinah lah, Nabi menggunakan terma yang penting. Bila duduk di atas unta, Nabi sebut ayuhannas afshus salam wa ta'imut ta'am wa silul arham kan wasalli fil lail wa nasu niyam. Akama qala Nabi SAW tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, sebarkan salam. Artinya menjadi satu kemestian masyarakat. Biasa-biasakan menyebarkan kesejahteraan, kasih sayang. Watawasaw bil marhamah lah. Berikanlah nasihat atas prinsip kasih sayang. Afsus salam. Kita hidup dalam keadaan bukan menyebarkan kebencian, tapi menyebarkan sayang. Wa ata'imu ta'am. Bagi orang hidup dalam keadaan sentiasa saling bantu-membantu. Sebab itu dalam sebuah negara, semua pihak harus melihat bagaimana nak membantu orang lain. Bagi makan, sebab bagi makan ni suatu benda yang sangat penting dalam Islam. Sehingga dalam Quran Allah bagi tahu di antara kelebihan orang Islam ni, dia bagi makan orang yang ditawan. Maknanya tawanan perang tu, dia kata satu benda yang baik kalau kita bagi dia makan. Padahal dia tu tawanan perang. Kan, memberikan makanan kepada wa ta'imuna ta'am, maknanya memberikan makanan kepada orang yang kena tawan padahal dia musuh. Tetapi membantu walaupun dia dalam keadaan yang bukan lagi orang yang boleh kita anggap baik dengan kita, kita bantu, ia mencerminkan akhlak yang Allah Ta'ala minta kepada kita. Sebab itu dia kata wa ta'imut ta'am wasilul arham. Nabi kata dalam sebuah negara, kamu kena usahakan untuk memperhubungkan tali seterahi. Maka penyataan itu bukan sekadar untuk orang Islam semata-mata. Dia adalah untuk semua orang. Di akhirnya Nabi sebut wasalli fil lail wa nasu niyam. Kamu bersemayanglah pada waktu malam. Makna kemuncak hubungan dengan Allah itu ialah semayang malam. Bermaksud siang kamu dah semayang, tapi malam kalau kamu buat, kamu sudah mempunyai jaringan hubungan dengan Allah yang baik. Tadi jaringan hubungan dengan manusia, maka kamu menjadi manusia yang sempurna pada sudut pandang Allah. Tadkhulul jannata bisalam. Kamu akan masuk syurga dengan sempurna. Jadi kalau demikian, itulah akhlak seorang Muslim. Inilah yang kita nak kena buat. Sebagai seorang yang bernama warga negara, apapun kita nak dalam kehidupan kita, cuba bayangkan, binalah dalam masyarakat kita ialah sebarkan kebaikan, tautkan hubungan, berikan orang untuk bantu membantu. Sebab ini sebenarnya masyarakatnya Allah Ta'ala minta kepada kita. Kemudian perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tidak ada siapa pun dalam umat ini yang boleh menguasai kita, mengalahkan kita. Tetapi kalau tidak benar ni, maka datanglah penjajahan-penjajahan yang boleh merosakkan kita. Akhirnya hilanglah kemerdekaan yang kita miliki. Kerana nak membangun itu nampak mudah, kan? Membangun itu sebenarnya susah. Tetapi yang senang tu ialah meruntuhkan. Ayat, kalau dia sekali runtuh, macam orang sebutlah dalam rumah tangga ayatnya, kita nak bina dia, nak membesarkan anak-anak, nak cari makan, dia bukan senang je. Dia mempunyai benda yang susah, mengambil masa yang panjang. Tapi sekali kita bergeduh, ya, hancur rumah tangga tu kerana diisi oleh perceraian. Yang ini yang harus kita ingat, bahawasanya yang kita miliki sekarang, dia bukan datang dengan percuma. Dia datang dengan air mata. Dia datang dengan kepayahan. Perjuangan orang dahulu ni payah. Jadi kita yang berada dalam dunia sekarang ini yang telah menikmati kepelbagaian hayat, haruslah mengambil tanggungjawab. Jangan musnahkan yang kita punyai. Wallahualam.
0: Alhamdulillah, itu tadi berkaitan dengan kupasan rumah kaca besar kita, nikmat kesejahteraan, amanah kemerdekaan, yang mana merupakan satu nikmat yang besar untuk kita juga. Mm-hmm. Nikmat yang kita peroleh dengan macam Prof kata tadi, dengan air mata, dengan keringat, mm-hmm. dengan yang kata mm-hmm. sampai ada yang mungkin dengan kehilangan nyawa dan sebagainya, mm-hmm. dalam mempertahankan untuk mencapai kesejahteraan kemerdekaan itu sendiri. Tapi dia boleh dimusnahkan dengan hanya mungkin sekecil-kecil perkara, mm-hmm. dan mungkin perkara itu akan melenyapkan apa yang kita telah bina selama ini. Itulah tadi berkaitan dengan kupasan rumah kaca besar kita, nikmat kesejahteraan, amanah kemerdekaan. Kita sama-samalah ambil iktibar ataupun kita cubalah yang terbaik untuk pastikan bukan kita yang memecahkan rumah kaca itu daripada dalam. Sama-samalah kita ambil orang kata apa tanggungjawab bersama untuk pastikan keharmonian itu dijaga sampai bila-bila. Terima kasih yang berkata Prof atas kupasan tajuk kita pada hari ini, bersempena ataupun eksklusif kita kongsikan berkaitan dengan kemerdekaan, bersempena dengan hari kemerdekaan yang akan tiba sekitar 31 Ogos 2020. Nah, terima kasih sekali lagi yang berkata Prof. InsyaAllah di hari dan waktu yang sama kita akan kupas dengan lebih lanjut lagi. Anda kata ada jodoh pertemuan bersama dengan kita, InsyaAllah. Terima kasih untuk anda semua. Pokok Ilmu berjumpa selepas kedepan ini. Kita dah berhenti Prof, kita akan sambung InsyaAllah minggu hadapan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokok

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my palang CRC 2026.
1: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit? Banyak khasiatnya. Antaranya pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
2: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
1: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
2: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
3: Cari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.

0: baru saja berlalu bersama dengan kita. Itu dia, sayangi dia. Oh, daripada usuk sayang siapa? Sayanglah orang yang tersayang yang masih setia bersama dengan kita. Cakap pasal sayang ni kan, ni nak kongsikan juga dengan anda semua. Bercerita tentang sayang ni, ada orang kata dekat iat kan, sayang ni biarlah sayang orang yang menyayangi kita. Sebab tak mudah untuk orang sayang kita tau. Dan kita kena lebih sayangkan orang yang sayang kita lebih daripada orang kita sayang. Sebab sebab orang yang kita sayang tu belum tentu sayang kita. Betul ke? Betul. Macam mana tu? Komenkan anda. Jom komen-komen bersama dengan Yat. Hantarkan apakah coretan-coretan indah anda. Kita telah pun melepasi jam 7 malam. Alhamdulillah masih setia bersama dengan Yat. Teman-teman sampai pukul 12.30 malam nanti. Dan macam biasalah, bila dah masuk jam 7 malam, jam baru ini bersama dengan Yat, tentunya kita ada
1: cerita malam ini.
0: Itu dia cerita malam ini nak kongsikan dengan anda. Ini adalah satu perkongsian yang kena ambil tenuk jugalah. Kalau anda semua orang kata apa, sedang dalam perancangan untuk bawa anak-anak kan, dia kata cuti sekolah kan sekarang ni kan. Ini yang nak kongsikan dengan anda juga berkaitan dengan istiadat perbarisan dan perarakan sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat negeri Kedah. Ini makluman penutupan jalan sempena raptai dan sambutan Hari Kebangsaan Raptai Teknikal Sabtu 29 Ogos 2026 daripada 6 pagi hingga 12 tengah hari, kemudian akan tutup lagi daripada 10 malam hinggalah 11.59 malam. Dan tentunya kita akan teruskan dengan raptai penuh dan persiapan akhir pada hari Ahad 30 Ogos 2026, yakni esok ni ataupun esok dan lusa, Sabtu dan Ahad 12.30 malam 1 tengah hari, 10 malam sampailah 11.59 malam. Dan tentunya hari sambutan sebenar itu hari Isnin 31 Ogos 2026 daripada 12.30 malam hinggalah 4 petang. Laluan tambahan akan ditutup semasa raptai penuh dan hari sambutan penutupan akan melibatkan laluan-laluan seperti Jalan Lebuh Raya Darul Aman dari Lampu Isyarat Bunga Tanjung ke Aman Sentral, dari Aman Sentral ke Jalan Istana Kuning, serta dari Jalan Istana Kuning ke Bunga Tanjung. Dan juga ada juga persimpangan Lampu Isyarat Banhu. Okey, baik. Itu yang nak kongsikan dengan anda juga. Boleh juga orang kata apa, buatlah perancangan-perancangan anda tu kan, nak berjalan ke mana dan sebagainya. Terus setia bersama dengan Yat di Kedah FM. Kita layan lagu-lagu menarik juga menanti anda. Ini dia, Sedia Aku Sebelum Hujan. Terus setia bersama dengan Yat di Kedah FM.

Itu dia Amar Hakan dengan Gila Bayang. Gila Bayang kat siapa tu? Teman-teman bersama dengan Yad di Zaitan 12 hashtag damaikan jiwa. Assalamualaikum bapak semua. Semoga semuanya sihat-sihat selalulah di samping keluarga tercinta. Untuk anda semua yang anak kata pun vibe-vibe kemerdekaan tu kan. Macam mana persiapan-persiapan merdeka anda? Dah plan ke nak bawa anak pergi mana? Nak bawa anak jumpa orang kata apa persiapan-persiapan hari kemerdekaan ke kan? Yang ada akan berlangsung istiadat apa barisan dan perorakan sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-69 yang akan diadakan pada 31 Ogos 2026 hari Isnin bermula jam 7.30 pagi bertepat di dataran Medan Bandar Alok Stark Kedah Darul Aman. Yang kata tadi tu pameran aset ni lah, aset ketenteraan Regimen Askar Melayu Diraja akan diadakan di dataran Medan Bandar pada hari tersebut. Jangan lepaskan peluang tau untuk bawa anak-anak, terutama ni kan cuti sekolah ni kan, bawalah anak anak anda sama-sama kita pergi tengok. Okey, baik. Untuk anda semua juga yang mungkin masih lagi bersama dengan Ya Babak semua, sekarang ni Ya nak kongsikan dengan anda pula satu orang kata apa maklumat yang memang akan diputarkan juga. Ini dia, pandang waktu solat seluruh negeri Kedah bagi solat maghrib. Bagi daerah Ketestan, Kubang Basuh, pukul sunat 7.29 minit malam. Bagi daerah Pendang, Kuala Muda, Yan, Padang Terap, Sik, 7.28 minit malam. Bagi daerah Baling, Kulim, Bandar Baru, 7.27 minit malam. Bagi daerah Langkawi, 7.31 minit malam. Dan Puncak Gunung Jerai, 7.32 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib seketika nanti ketika kita putarkan untuk anda azan seketika nanti. Terus setia bersama dengan Yad di Kedah FM. Mesra Harmoni.

Kedah FM Mesra Harmoni 97.5. Anda berdengarkan kami di mana-mana sahaja anda berada dengan memuat turun aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Santai. Santai 12, hashtag damaikan jiwa bersama dengan ya. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib bagi anda semua tadi terapun masuknya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Kota Star, Kepala Pasu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Alhamdulillah. Terima kasih kerana anda masih setia bersama dengan ya. Dengarkan ya, mungkin tengah memandu tu kan, on the way nak balik ke kampung daripada mungkin daripada Pulau Pinang, yang baru bercuti, nak sambung, nak jumpa dengan family, cuti sekolah kan, nak bawa pusing-pusing ke negeri Kedah. Sambil-sambil ni kan, kita nak masuk 31 Ogos 2026. Ini yang kongsikan tadi, macam yang kongsikan sebelum-sebelum ini, berkaitan dengan istiadat perbarisan dan perarakan sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat negeri Kedah. Tadi kita dah kongsikan berkaitan dengan penutupan jalan, kita dah kongsikan juga dengan anda berkaitan dengan pameran aset keteteraan dan sebagainya. Dan ini yang kongsikan juga dengan untuk anda semua, kalau kata ya macam mana nak pergi ni, nak kemudahan parking kat mana, ini dah yang kongsikan dengan anda. Untuk kemudahan para pengunjung, tempat letak kereta awal disediakan di kawasan berikut, iaitu pertama, belakang Masjid Zahir sepanjang jalan Kampung Perak, kedua, sekitar bangunan UMNO dan Kedah Supermarket, dan yang ketiga, sepanjang jalan Tunku Ibrahim. Semua pengguna jalan raya diminta merancang perjalanan lebih awal, mematuhi arahan anggota bertugas serta menggunakan kawasan parkir yang disediakan. Dan bagi nak mengelakkan kesesakan kawan ramai, dinasihatkan untuk datang awal sebelum istiadat itu bermula pada jam 7.30 pagi. Kalau mungkin kita mayang subuh dekat Masjid Zahir tu kan, terus dekat situ, terus sambung sampailah habis istiadat jam 4 petang katanya. Baik, untuk anda semua, sebab kita tutup jalan tu sehinggalah ke 4 petang tau, bermula dari jam 8 pagi hinggalah 4 petang. Baik, terus setia bersama dengan Yat. Nanti jam 8 malam kita ada jam menarik untuk anda juga. Terus setia bersama dengan Yat di Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: lebih dekat, lebih padu.
1: Nama sungguh sangat, hanyalah sebuah mimpi.
0: Sekah FM.
1: Jangan percaya mana-mana lagi.
0: Hidupkan hari anda.
2: Mari Malaysia.

malam hujung minggu anda tentunya bersama dengan Yat YAT yang amat terbaik tentunya di Kedah FM. Santa, Santa, Santana 12 hashtag damaikan jiwa. Assalamualaikum, selamat malam ataupun melepasi jam 8 malam teman bertepan bersama dengan ya tentunya di Kedah FM sampai pukul 12 tengah malam nanti. Jangan ubah channel, jangan ubah siaran. Kita nak beri lagu-lagu terbaik untuk anda semua di jam ini. Untuk anda semua, selamat malam yang sudah memandutukan kat mana anda berada sekarang ni kan. Mungkin tengah ada dekat mana, dekat Sungai Petani ke, jalan depan sikit ke sungai, orang kata apa, lepas Sungai Petani utara, selatan Sungai Petani utara, kalau ikut lebur raya tu kan, jalan depan sikit mungkin sampai ke mana, ke gurun, nak patah sikit-sikit mungkin sampai ke Pendang dan sebagainya, Bukit Kayu Hitam, oh sampai Bukit Hitam hujung tu kan, mungkin nak balik ke Perlis ke, lalu-lalu dengan Kedah FM tu, terima kasih, lalu di negeri Kedah tu buka Kedah FM, terima kasih banyak-banyak tau. Semoga selamat sampai ke destinasi, kita doakan yang terbaik untuk anda. Cuti sekolah ni kan, rancanglah perjalanan anda sebaiknya, mungkin akan ada peningkatan trafik yang sedikit orang kata mendadak, mungkin daripada utara ke selatan, selatan ke utara pun mungkin akan menyebabkan sedikit kesesakan. Jadi susun perjalanan anda baik-baik. Okey, baik, kita nak buka jam ini dengan lagu-lagu menarik menanti anda. Hari ini dia lagu Mentera Semerah Padi, terus dia bersama dengan Yadi Kedah FM, Mesra Harmoni.

Baik, itulah tadi baru saja berlalu Aku Berjanji dari Faiza Tahir. Ini adalah lagu sebenarnya lagu tema yang diangkat sebagai lagu tema Hari Kebangsaan. Hari Merdeka inilah 2026 yang dinyanyikan sebenarnya cerita ada nyanyian daripada Faiza Tahir sebagai lagu tema periodik bulan kebangsaan sebenarnya sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Tentunya membawa mesej kebersamaan, perpaduan dan semangat cintakan negara serta mempertahankan kedaulatan tanah air. Penyanyi ataupun berkongsi ni, Faiza Tahir kata berharap lagu ini membangkitkan semangat rakyat Malaysia untuk menyatukan, orang kata apa, melalui seni muzik lah, satukan hati dan kesepahaman yang ada di Malaysia. Lagu dihasilkan dalam kira-kira sebulan ni, idea daripada bulan Mei dan tentunya boleh dimuat turun melalui portal Merdeka 360. Itu adalah sikit berkongsi berkaitan dengan lagu yang baru saja kita putarkan. Kita nak putar lagu-lagu kemerdekaan lah sikit, selang-seli kan, selang-selang sikit dengan lagu-lagu menarik yang disesuaikan untuk anda semua berkaitan dengan kemerdekaan. Ini tak apalah, cakap pasal kemerdekaan ni kan, bagaimana pula perjalanan kemerdekaan anda, kebebasan anda? Kalau tadi macam siapa yang bersama dengan yang bagi Profesor Dr. Syukri Ahmad tadi kan, berkaitan dengan kebebasan kan, berkaitan dengan merdeka, kebebasan. Tapi kebebasan mesti ada hadnya, dan tentunya had itu tidak ada peluang kedua. Cakap pasal peluang kedua ni, kita nak layan lagu daripada Nabila Razali, Peluang Kedua. Terus dia bersama dengan Yadi Kedah FM, Mesra Harmon.

0: Dinda jangan marah, marah. Oh, jangan marah siapa tu. Terus setiap bersama dengan Yat di Kedah FM. Itu baru saja berlalu. Dinda dari Mas tu berteman-berteman bersama dengan Yat sampai pukul 12.30 malam nanti tu. Santai dan 12. Hashtag damaikan jiwa. Apa mak semua siap-siap selalu di samping keluarga tercinta. Meh, singgah di WhatsApp kita 011-568-6300. Kongsikan dengan Yat, tuan-tuan dan perempuan. Mungkin perjalanan anda yang sekarang dalam orang kata apa, tengah memandukan daripada Kedah ke mana-mana ke, daripada luar daripada Kedah masuk ke negeri Kedah ke, kan, macam mana perjalanan, di mana anda berada sekarang, kongsikan dengan Yat. Voice note pun cantik juga, kan, bagi tahu ya kita terstuck lah kat sini ni, jam sikit lah kat sini, kongsikan dengan Yat supaya semua pendengar-pendengar kita dapatlah manfaat sesuatu untuk mensusun, orang kata susun perjalanan untuk cuti sekolah yang panjang ni, kan. Baik, bila kita katakan dah masuk malam-malam ni, Yat nak kongsikan dengan anda sebab kita ada
1: cerita malam ini.
0: Cerita malam ini yang dikongsikan dengan anda ini daripada portal berita RTM. Seri Aman catat IPU 211. 21 kawasan IPU lebih 100. IPU ni adalah indeks pencemaran udara. Berkaitan dengan kualiti udara di Seri Aman, Sarawak.

0: tidak sihat di Sarawak, Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Perak, Kedah, Selangor, Putrajaya dan Negeri Sembilan. Jawatan JS meningkatkan penguasaan dan rondaan harian serta memantau bacaan IPU bagi menangani pembakaran terbuka dan pergerakan asap jerubu. Akta Kualiti Alam Sekeliling Pindaan 2024 mengenakan denda besar dan hukuman penjara bagi orang ramai yang dinasihatkan tidak melakukan pembakaran terbuka. Kita sekarang ni ke tengah-tengah adung kata apa jerubu ni kan. Kalau keluar tu pakailah penutup muka kan, penutup muka tu supaya habu-habu tak masuk dan kurangkan pergerakan di luar daripada rumah kan. Kalau kata nak pergi berjalan-jalan tu kurang-kurangkanlah sikit kan, sebab kita tengah cerobos ni takut batuk kan, terutama untuk anak-anak yang mungkin ada masalah kulit dan sebagainya. Alright, untuk anda semua kita terus setia bersama dengan Yad. Sekarang ini sebelum kita nak berlajak lebih jauh, sebenarnya nak kongsikan juga kepada anda, sekarang ini adalah panduan waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Kedah untuk hari ini 28/8/2026, hari ini Jumaat. Bagi daerah Kota Setar, Kuala Lumpur, pukul 9.39 minit malam. Bagi daerah Pedang, Kuala Muda, Yan, Bandar Terap, Sik, 8.38 minit malam. Bagi daerah Baling, 8.37 minit malam. Bagi daerah Kulim, Bandar Baru, 8.37 minit malam. Bagi daerah Langkawi, 8.41 minit malam. Dan Puncak Gunung Jerai, 8.42 minit malam.
1: Tak kira pagi, petang atau malam,
2: di sini aku menanti.
1: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
3: Mana, mana lagi, mana lagi cun tapi tak macam ni.
1: Semuanya di Kedah FM.
4: Assalamualaikum. Teruskan bersama kami
5: Inti
4: dalam Seleksi Nasyid 97.5
6: Radio Malaysia Kedah FM.

Kedah FM Mesra Harmoni 97.5, anda mendengarkan kami di mana-mana saja. Anda berada dengan Muhammad, turun aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Santai Santanan 12, hashtag damaikan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua-semuanya, sihat-sihat selalu lah di samping keluarga tercinta. Tentunya bersama dengan Yat YAT yang amat terbaik. Tentunya membawa yang terbaik untuk anda semua sepanjang hari ini. Sampailah pukul 12.30 malam nanti. Baik, untuk anda semua terima kasih banyak-banyak. Tadi terlalu masuknya waktu solat fardu isyak bagi dari kota setakat masuk pukul 9 dan kawasan-kawasan yang sama waktu dekannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak, kami ucapkan untuk anda semua. Dan tentunya di jam ini menarik juga. Kita berada di penghujung jam yang ketiga yang bersiaran dengan anda sekarang pukul 8.678. Anda dah masuk pukul 8 dan masuk pukul 9 dan sebenarnya kan. Bersama dengan terima kasih banyak-banyak kesediaan anda daripada pukul 6 petang tadi sehinggalah ke saat ini. Dan tentunya yang nak kongsikan dengan anda ada juga cerita malam ini. Cerita malam ini yang nak kongsikan dengan anda, tadi kita dah bercerita tentang bencana ataupun orang kata apa sekarang ni, IPU, Indeks Pencemaran Udara, Jerobu sekarang ni kan, itu di Malaysia. Ini di Nepal berkaitan dengan perkembangan banjir Nepal. Malaysia selaras penghantaran bantuan termasuk gerakan SMART. Ini dikongsikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kerajaan menimbang menghantar bantuan kewangan dan pasukan mencari serta penyelamat yang diselaraskan oleh Majlis Keselamatan Negara. Keputusan akan dibuat sama ada menghantar jabatan bomba dan penyelamat atau bantuan perubatan dan kewangan bagi operasi menyelamat. Dokumen pelancong Nepal menyenaraikan 51 rakyat Malaysia masih terputus hubungan susulan banjir besar di sempadan Nepal tiba. Dan itu dia sikit perkembangan yang berlaku di sana. Kita doakan yang terbaik untuk semua rakyat Malaysia. Katanya 51 rakyat Malaysia yang masih terputus hubungan tu supaya orang kata apa, keluarga diberikan ketenangan dan juga boleh orang kata apa, berjumpa semula. Kita doakan yang terbaik untuk semua 51 rakyat Malaysia yang ada di sana. Terima kasih untuk anda semua. Nanti di jam berikutnya, jam 9 malam, kita akan terbang ke Kesemburi untuk utama 9 malam. Balik daripada itu, kita akan sembang-sembang santai lah. Untuk sebab kita ada lagu-lagu sebenarnya. Lagu apa? Lagu di Music Express, Kenanganku. Balik itu baru kita sembang santai bersama dengan Yat di Kedah FM. Ada tajuk menarik yang bawakan kepada anda. Terus setia bersama dengan Yat di Kedah FM. Mesra Harmoni.

28 Ogos 2010, Issa Bakar, legenda bola sepak negara meninggal dunia. Pada hari ini dalam tahun 2010, Issa Bakar, legenda bola sepak negara meninggal dunia kerana batuk berdarah di Hospital Pulau Pinang, Georgetown, Pulau Pinang. Allahyarham, yang berusia 59 tahun, meninggalkan seorang balu dan 4 orang anak. Pada era kegemilangannya, Allahyarham pernah bergandingan dengan Allahyarham Datuk Mokhtar bin Dahari dalam kesebelasan utama skuad kebangsaan. Antara kejayaan yang dicapai, Malaysia memenangi pingat gangsa Sukan Asia di Tehran pada tahun 1974. Pada tahun yang sama, Allahyarham juga pernah membantu Pulau Pinang menjuarai Piala Malaysia. Pemergian Allahyarham adalah satu kehilangan yang tiada gantinya dan sangat dirasai bukan sahaja oleh rakan seperjuangan tetapi juga peminat bola sepak tempatan. Jenazah Allahyarham dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Masjid Hashim Yahya, Jalan Perak, Jelutong, Pulau Pinang.

Berhati-hati di jalan raya. Saya Awi. Untuk semua pendengar Kedah FM, bawa motor secara konvoi memang best. Kadang-kadang kita lupa dunia. Layan je. Macam dunia Ana yang punya. Tapi ingat, jangan selalu seronok sangat dia. Kita ada undang-undang yang perlu kita sentiasa beringat. Pesanan khidmat masyarakat ini dari saya, Awi, untuk semua pendengar Kedah FM. Zim Zim Zim Express.

0: Tahukah anda?
1: Tahukah anda, menjaga kesihatan sangat penting terutama amalan penjagaan gigi. Ini kerana gigi yang baik membolehkan seseorang menikmati makanan. Tanpa gigi, makanan yang dimakan tidak dapat dihadam dengan baik dan menyebabkan proses pencernaan terganggu.

Syedah FM Mesra Harmoni 97.5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan Yat di Radio Malaysia Kedah FM, ruang udara Kedah FM, untuk kafe santai malam ini. Alhamdulillah, tadi kita terbang ke Sabuni jam 9 malam. Kemudian kita sambung dengan Music Express Kenanganku, dan cerita tentang kenangan kita buka kafe santai kita berkisarkan tentang pengorbanan dan kenangan. Tajuk yang kita nak putarkan ataupun kita nak sembang-sembang santai hari ini ataupun malam ini bersama dengan Yat di kafe santai, kita nak bawakan mood tone down sikit kan. Sambil-sambil santai tu pejam mata, dengarkan radio bersama dengan Yat malam ini. Kita nak bawa satu segmen kafe santai dengan bicara tentang berkaitan dengan kemerdekaan lah juga. Bila kita cerita tentang kemerdekaan, di sebalik kemerdekaan tentunya ada pengorbanan. Dan kemerdekaan juga menceritakan tentang kebebasan, dan kebebasan yang kita maksudkan adalah kebebasan dalam diri kita. Kita yang mendefinisikan kebebasan dalam diri kita, dan tentunya untuk kita capai setiap kebebasan yang kita inginkan, mungkin kebebasan kewangan, kebebasan kehidupan, kebebasan masa dan sebagainya, semuanya perlukan pengorbanan. Dan jom kongsikan dengan Yat pengorbanan yang anda lakukan untuk mencapai kemerdekaan ataupun kebebasan anda sendiri. Boleh WhatsApp kita, tinggalkan voice note anda 011-5668-6300. Jom sembang-sembang dengan Yat. Tapi tak apa, kita nak santai-santai dengan anda dengan lagu seterusnya. Ini Dia Sampai Mati dari Hazama. Terus dia bersama dengan Yat di Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.
1: Pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
2: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat.

Angin kencang membawa kita malam ini. Itulah tadi yang kencang dari Noh Salih, teman berteman bersama dengan Yat Santan dan 12 hashtag damaikan jiwa. Kafe santai kita buka malam ini untuk kita bicarakan topik ataupun tajuk yang cukup mendalam, iaitu pengorbanan demi kebebasan. Untuk anda semua, sebenarnya kan tajuk malam ni memang cukup mendalam. Bila cakap tentang kebebasan, sama ada kebebasan masa, kewangan ataupun diri, kebebasan dalam diri kita ramai tak sedar ada harga mahal yang perlu dibayar dulu bagi setiap kebebasan yang kita inginkan. Ini yang nak bacakan daripada kiriman daripada WhatsApp kita. Assalamualaikum Yat dan pendengar Kedai FM. Waalaikumsalam. Bila sebut tentang pengorbanan kan, demi kebebasan, teringat kata-kata arwah ayah dulu, bebas yang paling mahal adalah apabila kita tak lagi hamba kepada kehendak sendiri. Dulu saya ingat Yat, bebas kewangan ni bila kita boleh beli apa yang kita nak. Tapi bila kita dah lalu fasa jatuh dan bangun dalam hidup, baru saya sedar kebebasan kewangan sebenarnya ialah bila kita tak perlu lagi berhutang demi menunjuk-nunjuk dekat orang lain. Masa tu poket kita mungkin biasa, tapi jiwa kita tenang. Kebebasan masa pun sama. Kita berkorban tidur, berkorban rehat pada masa muda, bukan sebab gilakan harta semata-mata, tapi sebab kita nak beli masa untuk tengok anak-anak kita membesar depan mata kita. Itu dia daripada Najmudin dari Johor Bahru, mesej yang cukup ringkas tapi menyentuh hati. Terima kasih Najmudin atas perkongsian anda. Untuk anda juga yang mungkin ada pandangan atau nak kongsikan dengan yang boleh kongsikan di WhatsApp kita 011-568-6300. Kita nak layan terus lagu-lagu yang menarik selepas ini. Ini dia Hentian Ini dari Ekspedisi. Terus dia bersama dengan Yat di Kedai FM, Mesra Harmoni.

97.5 105.7 105.1 88.5 90.5

Baru saja berlalu, bukan niatku dari iklim. Teman-teman bersama dengan Yat di Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sudah berdengar kembali lagi bersama dengan Yat. Ini Yat nak bacakan dalam kafe santai kita ni tentang tajuk kita, pengorbanan demi kebebasan. Macam tadi, bukan niatku, mungkin bukan niat kita lah nak lakukan pengorbanan itu, tapi terpaksa kita lakukan demi apa yang kita inginkan. Ini dia satu lagi mesej daripada WhatsApp kita. Assalamualaikum Yat. Waalaikumsalam dan semua pendengar. Topik malam ni memang kena sangat dengan fasa hidup saya sekarang. Dulu impian saya cuma satu, nak kerja dalam bidang yang nak kerjaya dalam bidang yang saya minat, kat syarikat yang cita-cita sejak zaman universiti lagi. Bertahun-tahun sebenarnya Yat, saya pulun usaha dan akhirnya dapat jejak kaki ke sana. Tapi rezeki dan takdir Allah itu rahsia kan. Bila keadaan keluarga makin mendesak dan ada kekangan yang tak dapat kita elakkan, saya terpaksa buat keputusan paling sukar dalam hidup, iaitu hantar surat peletakan jawatan dan balik kampung. Ya, masa undur diri tu rasa macam gagal sangat. Rasa impian bertahun-tahun lebur begitu je. Tapi bila fikir balik, kadang-kadang kita kena korbankan impian sendiri demi tanggungjawab dan keberkatan yang lebih besar. Sekarang saya redha, sebab kebebasan sebenar itu bila hati kita mula lapang dan terima aturannya, walaupun bukan kat tempat yang kita impikan dulu. Saya Rahim dari Alok Star. Terima kasih Rahim. Kita doakan perkongsian yang diberikan ini juga memberikan manfaat juga kepada sedang berdengar yang bersama dengan kita. Anda pula macam mana? Pernah tak terpaksa nak lepaskan kejayaan ataupun impian untuk sesuatu yang lebih utama? Kena korbankan sesuatu perkara terlebih dahulu. Jom, lain perasaan anda, boleh hantarkan anda melalui WhatsApp kita 011-568-6300. Jom kita layan, relakan jiwa, relakan jiwa kita. Azama, terus setia bersama dengan Yat di Kedah FM, Mesra Harmoni.

Masih bersama dengan Ya dalam minit terakhir Kafe Santai Kedai FM Mesra Harmoni malam ini. Apa-apa semua-semua-semuanya sihat-sihat selalu di samping keluarga tercinta. Tuan-tuan dan puan-puan, sedang mendengar semua malam ini kita belajar perkara-perkara yang membawa kita kebebasan itu sebenarnya subjektif. Ada yang berkorban masa, ada yang melepaskan impian demi keluarga, dan ada yang memilih ketenangan jiwa berbanding kepuasan semata-mata. Apa sahaja pengorbanan anda semua, kan, ingat tak ada usaha yang sia-sia bila dilakukan dengan ikhlas. Terima kasih juga untuk semua yang berkongsi rasa, berkongsi cerita tadi di Kafe Santai. Pada semua berterus berkongsikan dengan Yap Belata voice note juga, tahu yang dengar suara-suara anda. Boleh WhatsApp kita 011-568-6300. Baik, kita nak rendahkan seketika mood kita ni, kita nak naik balik semangat kita ni. Kita nak layan lagu seterusnya dari Saiful Abed, Aspalela. Terus setia bersama dengan Yap di Kedah FM Mesra Harmoni.

Kedah FM Mesra Harmony 97.5 Santai Hujung Minggu bersama dengan anda Yat YAT yang amat terbaik tentunya di Kedah FM.

0: Santana 12 hashtag damaikan jiwa bersama dengan Yat. Oh, abang-abang semua telah pun melepasi jam 11 malam, jam terakhir dan ni Yat bersiaran bersama dengan anda. Abang-abang semua, semoga semuanya sihat-sihat selalu di samping keluarga tercinta. Teman berteman bersama dengan Yat sampai pukul 12 tengah malam nanti. Banyak yang kita nak kongsikan lagi bersama dengan anda. Tadi kita dah tone down sikit kan untuk kafe santai. Sekarang kita dah tutup kafe santai, kita nak sembang-sembang santai jugalah. Tapi dia lebih kepada info-info terkini yang nak kongsikan dengan anda semua. Sebab kita dalam
1: cerita malam ini.
0: Cerita malam ini nak kongsikan dengan anda daripada portal berita RTM. Ini berkaitan dengan belanjawan 2027 bakal peruntuk allowan untuk pelajar pra-universiti. Ini nak kongsikan dengan anda semua. Kerajaan bersetuju meluluskan peruntukan khas bagi pemberian allowan kepada pelajar pra-universiti di seluruh negara yang dijadualkan dibentangkan menerusi belanjawan 2027 pada Oktober depan. Keputusan dibuat bagi mengimbangi insentif di peringkat persekolahan dan pengajian tinggi. Kadar dan jumlah allowan ditentukan berdasarkan kemampuan kewangan negara. Kerajaan tidak mahu berhutang. Cadangan datang daripada perwakilan pelajar melalui 12 resolusi pelaksanaan dijangka membantu menampung keperluan pengajian lepas daripada belajar kan. Itu yang kita kongsikan juga daripada ni Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata keputusan itu dibuat bagi mengimbangi tadilah inisiatif yang dinikmati oleh pelajar di peringkat persekolahan dan pengajian tinggi. Itu dia kongsikan untuk anda semua berkaitan dengan belanjawan 2027. Ini di Pulau Pinang sebenarnya, Bukit Bertajam sebentar tadi. Baik, kita nak layan lagu-lagu menarik menanti anda selepas ini. Lagu-lagu jiwang-jiwang ke? Nak tahu lagu apa? Terus dia bersama dengan Yat di Kedah FM Mesra Harmoni.

97.5 105.7 105.1 88.5 90.5 Kedah FM.

Baru saja berlalu bersama dengan kita Kopratasa Permata untuk Isteri. Teman berteman bersama dengan Yang Disantai dan 12 hashtag damaikan jiwa. Itu dia tadi lagu kita putarkan untuk anda semua, Permata untuk Isteri. Kadang-kadang kita terlepas pandang kan, nak cerita tentang itu, cerita tentang ini, tapi kita terlupa sebenarnya. Kadang-kadang doa seorang isteri juga mengiringi setiap kejayaan seorang suami. Gitu. Baik. Ni ya, memang kita nak cerita-cerita lagi berkaitan dengan apa yang ada di portal berita RTM ini petang-petang malam-malam ni kan. Kita nak kongsikan dengan anda juga. Ini dia, WCE jangka lebih 150,000 kenderaan pada Hari Kebangsaan cuti persekolahan. WCE ataupun Leburaya Persisiran Pantai Barat menjangkakan lebih 150,000 kenderaan sehari dijangka menggunakan Leburaya tersebut sepanjang sambutan Hari Kebangsaan ke-69 dan musim cuti persekolahan. Rancang perjalanan awal dan elakkan waktu puncak terutama lewat petang hingga malam. WCE meningkatkan kesiapsiagaan dengan rondaan Leburaya dan pasukan tindakan kecemasan 24 jam. Gunakan WCE app untuk navigasi dan maklumat trafik nyata termasuk paparan CCTV. Pastikan kenderaan baik-baik, baki tashengo ataupun e-wallet mencukupi, rehat secukupnya dan hubungi WCE info line jika ada kecemasan. Itu yang dikongsikan oleh portal berita RTM. Masa-masa nak berjalan kan cuti sekolah ni kan, hati-hati tak memandu. Pastikan anda memandu dalam keadaan yang tak letih sangat malam-malam ni kan. Ujung-ujung ni kata mengantuknya, kalau mengantuk berehat lah Sat. Kita ada kawasan rehat dan sebagainya, berhenti tepi di kawasan yang selamat, bagi lampu isyarat dan sebagainya, kemudian rehat, lelakkanlah mata seketika. Tak apa orang tu tunggu lama sikit, tak apa. Tapi orang kata apa, biar lambat asal selamat. Baik, terus kita layan lagu-lagu menarik untuk anda semua. Terus stay bersama dengan Yakdi Kedah FM, Mesra Harmoni.

Pada syurga di wajahmu dari Nash. Teman-teman bersama dengan Yazatan 12 hashtag damaikan jiwa. Okey, apa khabar semua? Kan kita dah berganjak-ganjak ni kan di pertengahan ataupun sebenarnya minit-minit ataupun jam-jam terakhir bersama dengan Yaz. Jadi tak apa, yang ketemankan anda lah, bersemangat teman anda mungkin yang sedang memandu tu kan, hati-hati memandu untuk anda semua. Macam biasalah, yang nak teruskan baca yang terbaik untuk anda semua daripada portal berita RTM. Ini dia, pencemaran udara di 6 lokasi Indonesia capas paras bahaya. Kalau gambar yang ada dekat portal berita RTM ni boleh tengok, mana boleh ke portal berita RTM tengok. Wih, gambar dia tu dah macam malam, habuk dia tu dah macam tak nampak jalan, lampu pun dah macam senja-senja macam tu kan. Ni gambar dia, penunggang motosikal melalui jalan yang disembungi jerebu akibat kebakaran hutan dan tanah di Bandar Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pencemaran udara mencapai paras bahaya di 6 lokasi di Indonesia pada Jumaat, dengan Pekan Rabu di wilayah Riau di Pulau Sumatera mencatat bacaan Indeks Standard Pencemaran Udara ISPU tertinggi, iaitu 835 menurut Kementerian Alam Sekitar. 5 lagi lokasi di Kalimantan catat bacaan ISPU pada paras bahaya, iaitu Katingan, Kota Waringan Timur, Gunung Mas, Murung Raya dan Jekan Raya. BNPB menggesa penduduk kurangkan aktiviti luar, teruskan memakai pelitup muka dan

dapatkan rawatan perubatan jika mengalami masalah kesihatan. Nah, itu dia. Ada beberapa lah kawasannya, ada yang di macam contohnya di Kalimantan Tengah, Katingan bacaan lebih kurang 456, Kota Waringan Timur 364, Gunung Mas 341, Murung Raya 319, Jekan Raya 301. Tu dia indeks pencemaran dia kan. Oh, kalau mungkin ada yang nak plan ke, orang kata apa, ke Indonesia kan, bolehlah merancang betul-betul perjalanan anda, sebab keadaan di sana sangat-sangat kritikal sebenarnya. Kalau kat sini berada di paras, bahaya. Baik, terus dia bersama dengan ya, kita layan lagu-lagu menarik untuk anda selepas ini. Kedai FM, Mesra Harmoni.

Kedai FM Mesra Harmoni. So 7.5 anda mendengarkan kami, dengarkan Yat ni lah sampailah pukul 12.30 malam nanti. Alhamdulillah, sedar tak sedar kita berada di penghujung siaran bersama dengan Yat. Yat akan merindukan anda semua. Rindu sangat-sangat kan suara anda-anda semua yang mungkin call kita, message kita tadi. Terima kasih banyak-banyak kan. Kata rindu-rindukanlah diriku. Gitu. So kita berada di penghujung dah kan siaran bersama dengan Yat. Alhamdulillah. Terima kasih untuk anda semua yang berkongsi rasa, berkongsi cerita, berkongsi segala-galanya di ruang udara Radio Malaysia Kedah FM, berkongsi bersama dengan Ya. Terima kasih juga kepada anda semua yang like, komen, share, yang bersama-sama dengan kita daripada pukul 6 pagi tadi sampailah ke jam 12.30 malam. 18 jam yang cukup bermakna dalam perjalanan kehidupan kita di Radio Malaysia Kedah FM. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Andai kata ada salah silap daripada Yat, Yat mohon undur diri ataupun mohon ampun dan maaf daripada hujung rambut sampailah ke hujung kaki. Macam biasa yang terakhir dari Yat, kita berpisah sementara waktu agar kau mengenal erti rindu. Kalau rindu, pandanglah bulan kerana bulan itu satu dan kita memandang bulan yang sama. Terus setia bersama dengan Yat di Kedah FM Mesra Harmoni. Kita tinggalkan anda dengan lagu seterusnya, lagu terakhir di jam ini. Ini dia Separuh Jiwaku Pergi daripada Anang. Assalamualaikum. Bye-bye. Jumpa lagi.

Hari Sarawatan dengan anak Malaysia memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM Takdir di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza telah pun bersama dengan anda sebanyak 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya. Kita buka lembaran hari baru Sabtu 29 Ogos 2026, 16 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Nasional Gemburu Hantu 12 malam sampai pukul 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan Nasional FM walau di mana jua anda berada. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan seluruh rakyat Malaysia berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Terus bersyukur dengan apa yang kita ada. Kita sihat, kita bersyukur selalu. Jaga makan, jaga kesihatan. Itu yang paling penting. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, 12 malam sampai pukul 6 pagi di semua frekuensi-frekuensi RTM dan juga semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara. MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dan juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada ketika ini menerusi RTM Klik. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya di tengah-tengah malam. Tengah malam sampai pukul 6 pagi. Geng apa dia? Geng Burung Hantu. Di manakah anda semua? Maklumlah, cuti-cuti Malaysia kan, ramai yang dah mula bercuti. Dikabarkan lebuh raya utama juga mengalami kesesakan di kebanyakan tempat. Masing-masing nak bercuti, mengambil kesempatan cuti ini nak balik ke kampung, cuti ini nak bersama dengan keluarga pergi ke pusat-pusat peranginan. Jadi walau apa pun yang sedang anda lakukan, jangan lupa terus dengarkan Nasional FM. Semua okey, semua dah bersiap sedia. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Kalau dah bersiap sedia, kita nak layan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk pertemuan kita hari ini. Hiburan berbagai rentak 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu, lagu kenangan anda, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Jom saya nak bawa anda terbang ke Sarawak dahulu menerusi lagu ini. Lagu daripada persembahan Ramlis Walter dengan Ayayay. Lagu dalam versi Iban ya. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu walau di mana juga anda berada. Luncur

Kumpulan ni gila dengan blues Terengganu kita. Ada yang nak ke pantai timur ke? Cuti-cuti Malaysia ni. Negeri Terengganu antara negeri yang menarik lah untuk dilawati. Kalau saya, saya panggil negeri paling bahagia. Saya suka ke Terengganu. Pantainya, kata orang tu cukup indah, cukup cantik. Pemandangan yang cantik kan. Ada juga yang nak ke sebelah utara. Ada yang ke sebelah selatan. Ke mana saja destinasi anda, semoga selamat sampai. Ingat, jangan laju-laju di atas jalan raya. Jangan kelang kabut. Kita memandu di atas jalan raya, kita bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Yang sedang mencari rezeki di atas jalanan juga sama ikut peraturan jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Mantap. Saya suka geng-geng buruhantu ni. Ramai geng-geng buruhantu ni yang sedang bekerja, sedang bertugas pada waktu ini. Selamat bekerja, selamat bertugas. Yang bercuti, selamat bercuti. Yang bekerja, tetap bekerja mencari rezeki. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. 12.27 minit tengah malam. Kupu-kupu beracun melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Fairuz Ahmad, Kio Kusan lagi, Nur Safa Maruah katanya tengah bercuti dekat Brunei. Abad SB, Pamaman, Salizan, Miss Sarah. Semuanya terima kasihlah hadir. Jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang. Tanda kita sayangkan kepada negara kita. Kemerdekaan ibarat obor yang menyala tau. Oh, sungguh. Jadi marilah kita julang obor itu setinggi-tingginya dengan bangga supaya cahayanya dapat menerangi sekitar alam. Jadi kita sayang Malaysia, kita kibarkan jalur gemilang. Berbaki dua hari lagi, kita bakal menyambut hari kemerdekaan yang ke-69 tahun. Jadi tolong kibarkan jalur gemilang, tanda kita sayangkan negara kita, Malaysia bumi yang berdaulat. Puteri Lilin melaporkan diri. Jojo Roti Canai dari Tampin Negeri 9. Mantap Jojo. Roti telur satu untuk Abang Manis. Kita ada Ahram dari Kinan Batangan. Nur Safa Maruah katanya, saya lahir 31 Ogos. Oh, anak merdeka. Wawap Nil, Sungai Lapor Diri. Okey, jom terus beribun lagi. Menerusi lagu-lagu terbaik. Ini dia Dev Gapsi. Menerusi lagu ciptaan Benny Arjuna, Ibu Kota Cinta. Jadi terus dengar, terus layan nasional game berhantu. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Aku melansir dengan Berlesit Kota. 12.41 minit tengah malam. Di tengah-tengah malam ni ramai yang tengah meronda-ronda di ibu negara sebenarnya. Meronda-ronda di Kota Raya. Ada yang baru sampai ke Kuala Lumpur. Selamat sampai ke Kuala Lumpur. Yang berada di Kuala Lumpur pergi bercuti ke negeri lain. Negeri lain datang ke Kuala Lumpur. Begitulah. Begitulah pertukarannya kan. Yang dekat kampung dah kata orang tu asyik tengok kampung je, sesekali nak tengok hutan batu kan. Hutan batu dekat mana? Dekat Kuala Lumpur. Bangunan pencakar langit banyak di sini. Yang dah bosan tengok hutan batu, pergi ke tepi pantai, pergi ke Terengganu, pergi ke Johor. Dikabarkan lebuh raya utama mengalami kesesakan lalu lintas. Nak yang nak ke utara, nak ke pantai timur, kata Nizam Lady Driver, katanya nak dari KLIA nak ke Kuantan 5 jam ni. Nak buat macam mana kan, cuti-cuti Malaysia ni. Irwan Saim Kadir melaporkan diri. Zaida MZ Muhammad Fikri Jun, kita ada Razlan Tiger Zah Ketin Itachan Ajia Cemong Idah Khairi dari Pasir Mas, Normal Ahmad Siti Farah Mat Syarif Ati 80 Azmi Rina, kita ada siapa lagi, Dak Lili Azlan Nordin Adam Geng Bangau Langkawi, mantap. Karamel Latif, kita ada Black Ants, siapa lagi, Ilana 20 Ina Kamarul Arifin, Sinerian Berhad, Nur Cahaya Berlis, Fauzi Lazim, Mat Daus pun hadir, turut hadir. Tazmanian, Ucup dari NEC Pro 2 Tinted. Masih lagi kerja, Jup? Okey, last day sebelum cuti. Okey, Azra Abdul Wahid, geng-geng Pro 2. Okey, salam dengan geng-geng Pro 2, Ucup. Kerja elok-elok, pasang skru tu betul-betul, jangan tersalah skru pula ataupun termising skrunya. Kudin juga turut hadir, panjang cekodok, mantap semua. Terima kasih yang hadir dekat live TikTok pada waktu ini. Tolong tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih laju. Lagi terus beribun lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ini dia Amo dengan Dalam Semak, lagu ciptaan Man Kidal, lirik oleh Jabir. Terus layan, terus luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zain Ali, sampai pukul 6 pagi nanti. Menerusi Nasional Gemuruh Hantu di Nasional FM.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi dengan Tanah Jadi Socai membawa kita ke satu minit pagi. Selamat pagi semua. Tadi tengah malam dia dah masuk pagi dah, eh? Dah masuk pagi dah masing-masing semuanya. Tengah berada atas jalan raya tu. Bang, jam bang. Sana sini jam, nak buat macam mana? Nama pun cuti. Cuti dekat Malaysia ni memang jalan raya akan jam lah. Akan sesak lah. Walau nak ke mana saja pun memang sesak. Ada yang kata nak sebelah, nak ke utara pun sesak. Nak ke pantai timur pun sesak. Bertabahlah. Relax, tenang. Saya ada sampai pukul 6 pagi menemani sepanjang perjalanan anda. Walau apa pun pada ketika ini, kita kena, kata orang tu, jaga kesihatan kita lah, eh. Dikala kualiti udara kita ni semakin hari semakin merosot sebenarnya. Kalau kita lihatkan petang semalam pun kualiti udara di Seri Aman, Sarawak pula pada tahap sangat yang tidak sihat tau. Merekodkan indeks pencemaran udara IPU 211 bacaannya setakat 2 petang semalam. Jadi 21 kawasan juga dilaporkan tahap tidak sihat di Sarawak, di Ibu Negara, di Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Perak, Kedah, Selangor, Putrajaya dan juga Negeri Sembilan. Jabatan Alam Sekitar juga turut meningkatkan penguatkuasaan dan juga rondaan harian serta memantau bacaan IPU bagi menangani pembakaran terbuka dan juga pergerakan asap jerebu, ya. Jadi Akta Kualiti Alam Sekeliling juga mengenakan denda besar dan juga hukuman penjara. Orang ramai dinasihatkan tidak melakukan pembakaran terbuka. Jadi di kala jerebu ni, jangan kita tambah lagi jerebu. Itu sebab saya ingatkan selalu, jangan lakukan pembakaran terbuka. Kita ada Akta Kualiti Alam Sekeliling, iaitu Pindaan 2024, yang boleh memberikan hukuman penjara tau. Selain daripada denda, hukuman penjara juga boleh dikenakan kepada anda. Jangan main-main. Orang lain masuk penjara kerana mencuri, kerana berompak, macam-macam lagi jenayah berat yang dilakukan. Anda masuk penjara kerana pembakaran terbuka, kan tak berbaloi tu. Memang tak berbaloi. Okey, Ahmad Jamil, selamat pagi untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya, Super Novice, juga dalam perjalanan waktu ini. AG Anak Anton Mawar Jingga Fisabilillah, kasut dah buruk. Dari Johor Bahru nak ke Pantai Timur, ke Kota Bahru katanya. Abang JJ Kemas, Carol Bahar, Fiona, Cik Nana, September 82, Ahmad Jamil, Cik Dah, Cik Mat. Nah, kita ada Rukia 65, Wan Afif, ada siapa lagi, Ki Rosa, Lola Love, Norizan Roha, Ika Rosa, siapa lagi, Ayu Yus, Manja 0914, Muhammad Rosli Seli, IT90, Farah Mi, Nisa Jelantut, Nurul Hanis, Boy Tobing, Andi 83, The Carbon, Norus Omar, Azila MTJ, Khadijah Syari, Nur Azila, Kubu-kubu Beracun juga turut hadir, oh. Hadir menerusi live di TikTok pada waktu ini. Wang Spawi, Muhammad Nazwa, dia kata luncur on terus sampai pagi. Okey, luncur terus sampai pagi. Baik, hari ini adalah hari Sabtu 29 Ogos 2026. Dan 29 Ogos ni, dah dekat nak hari kemerdekaan ni, ramailah juga, ya. Sebab hari ni hari cuti kan. Musim-musim cuti ni musim orang kahwin tau. Jadi selamat pengantin baru lah. Saya nak ucapkan, saya mewakili Nasional FM mengucapkan selamat pengantin baru untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Semoga rumah tangga yang dibina ini akan terus kekal hingga ke akhir hayat. Layari rumah tangga anda walaupun di tengah-tengahnya ada badai, tapi saya percaya anda yang mendirikan rumah tangga ini telah pun bersiap sedia dengan segala ujian-ujiannya nanti. Aisyah Nisa, selamat pagi. Jom terus layan lagi. Ini lagu untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Ada yang katanya baru lepas berinai ni bang. Yelah, eh. Ingat saya juga dulu-dulu kan. Malam berinai. Lepas nikah malam berinai. Lepas tu esoknya bersanding pula kan. Lagi terus layan lagi Nasrul Gembur Hantu. Ini The Zurah 2, selamat pengantin baru untuk pengantin-pengantin se-Malaysia.
Luncur sampai pukul 6 pagi. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM.
2: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.

paduan suara Alkayani Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan menerusi lagunya Mujishe Shadi Karogi, lagu ciptaan Himesh Rishamia, lirik oleh Sudaka Sharma, membawa kita ke 1:28 minit pagi waktu ini. Baik, kita semua adalah rakyat Malaysia dan kemerdekaan yang kita kecapi ini adalah kemerdekaan yang menyatukan kita. Kita kena ingat bahawa toleransi dan juga bersatu padu adalah kunci utama dan juga kekuatan kita sebagai rakyat Malaysia. Jadi terus bersatu padu walau apa jua keadaannya, kerana dunia luar, anasir-anasir luar sentiasa cuba mengambil peluang untuk memecah belahkan kita semua. Jadi kalau kita bersatu padu, insyaAllah, percayalah, kemerdekaan, kemakmuran dan juga kesejahteraan negara kita mampu kita kekalkan untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Baik, di sebalik kemerdekaan, di sebalik kegembiraan yang kita alami pada ketika ini, jangan kita lupa juga kepada saudara Islam kita yang berada di Palestin. Dan semalam sekurang-kurangnya 4 rakyat Palestin terbunuh sebenarnya dalam beberapa serangan Israel di utara dan juga selatan Gaza menurut pihak berkuasa Palestin, walaupun gencatan senjata antara Israel dan juga Hamas yang dipersetujui dengan pengantaraan Amerika Syarikat masih lagi berkuat kuasa. Jadi pasukan pertahanan Israel mendakwa serangan di dua lokasi itu membunuh seorang komander Hamas dan juga seorang lagi anggota kumpulan berkenaan. Itulah saya katakan, Israel ni, rejim Zionis ni, dia bukan peduli pun ada gencatan senjata ke tidak, kan? Kekejaman sentiasa mereka lakukan. Dan dah sejak gencatan senjata Oktober 2025, Kementerian Kesihatan Gaza katanya lebih 1,300 rakyat Palestin terbunuh. Kita doakanlah semoga mereka terus diberi kekuatan dan juga semangat, rakyat Palestin, dalam mempertahankan bumi Palestin. Palestin sangat dekat dengan hati kita, terutamanya umat Islam, sebab situlah kiblat pertama kita. Situlah ramainya para nabi berada di sana. Jadi sama-sama kita doakan kesejahteraan rakyat Palestin, saudari Islam kita di sana, ya. Remy 78, Ida Chomel, Faizal JB, Cik Mas, Ati Azuriati, Jaja 83, Halim Taro. Ini bukan Halim Taro ni, Ultraman Taro ni. Wan Baling dari Pro 2 Rawang, member Bumper Pain katanya. Norafida, Nazri, Raja Mazna, Kamaria Wahab, JS Julai, ada Jamal, ada Liana Cik Putih, Zah Jaafar, Kuala Terengganu, Juwita Nordin, Harmony Network, ada Ina Ina, Puan Siti juga, Isa, Hashim, Siha, Adrina, siapa lagi, Ida, Rosie, Diamond 85, The Black Queen, Nur Azu, Wawa, kita ada Su, Pijan, Awi, Saujana, Wiranti, Tiger Aini, Manda Izzat, The Black Queen, ramai lagi lah, ramai lagi. Puteri Dalisha juga turut melaporkan diri bersama-sama dengan saya.

Bila time cuti ni, time orang ramai, time tu lah dia cuti kan. Jangan berniaga-berniaga, jangan. Terutamanya mereka yang berniaga kedai makan, buka warung, kedai-kedai burger, abang-abang burger, kakak-kakak burger se-Malaysia. Jangan cuti time-time macam ni tau. Zul Pojok, Karak Jam, nak buat macam mana? Zul Pojok, bertabahlah eh dalam menghadapi kesesakan lalu lintas tu. Kayak solo pun turut hadir tau. Dia kata, Karak Jam Parok ni abis manis, nak buat macam mana? Sabar je lah banyak-banyak. Usama Ladin hadir. Jamal Pompompon. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari 12 malam hingga lagu Hindustan tadi kan. Dan kini tibalah masanya kita bertukar mood kita. Bukan bertukar menjadi Ultraman, tidak. Kita tak, saya tak suruh pun bertukar jadi Spiderman. Kita nak bertukar jiwa kita lah, jiwa kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu kenangan yang mungkin anda dengarkan, mungkin terimbaulah satu kenangan, kenangan manis terutamanya. Kenangan pahit tu kalau boleh jangan dikenang sangat, takut nanti luka lama berdarah kembali. Ada sampai sekarang ramai yang tak boleh nak lupakan kenangan pahit tu, sentiasa berlegar dalam pemikiran. Tapi kalau boleh kita jangan kenangkan sangatlah. Kita boleh kenangkan untuk kita ambil satu pengajaran dan juga pembelajaran. Kerana setiap kenangan manis ataupun pahit itu meninggalkan satu pengajaran buat kita. Dan pengajaran itu menjadikan kita, supaya menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Jadi jangan terlalu kecewa dalam hidup. Jangan terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Jadi kena tabah, kena sabar. Walaupun tabah dan sabar itu pahit, keikhlasan itu sangat pahit, tapi percayalah, yang pahit itu adalah penawarnya. Hashtagnya Saru Mawar. Saya mulakan lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil dengan lagu ini dahulu, daripada komposernya Umarul Shima, dengan Di Sebalik Sejuta Wajah. Jadi terus layan, terus dengan Nasrullah Kiambur Hantu, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zain Alif, luncur sampai pukul 6 pagi.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Merecitlah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
2: Kini tiba masanya Zone

Love Fantas dengan Sambutlah Kasih. Sambutlah pemilik suara ini. Ya, akan terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Yang sedang memandu bertabah, ya. Banyak kawasan yang kata orang tu dilaporkan sesak, kan, nak ke utara, ke selatan, ke pantai timur, ke mana saja sesak. Jadi yang kata orang tu, kalau penat, mengantuk, singgah kawasan rehat dan rawat. Tapi ada juga yang melaporkan pada saya, kawasan rehat dan rawat penuh ni, bang. Yelah, nak buat macam mana, kan? Dia cuti-cuti Malaysia ni memang macam itu. Orang Malaysia pantang ada cuti, tau. Kalau ada cuti dia, macam hari raya juga dibuatnya. Okey, cuaca di tempat anda macam mana? Ada yang kata cuacanya panas je, berbahang je tengah malam ni, ataupun di awal pagi ni. Kita nak tengok juga yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Sabah, di pedalaman, di persiangan, Sipitang, Tenom, Sok dan juga Keningau. Di Sandakan, Paitan, Tongok, Telupit, Labuk, Sugut dan juga Sandakan, termasuklah di Kudat, di Kota Marudu sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Nur Fadli 61 hadir menerusi Line TikTok pada waktu ini. Ada Kak Dan, Poksi, Tackle Shop, Mizi 85. Dia kata, Mizi, saya baru je sampai dari mengerjakan umrah, bang. Dah sampai ke tanah air, alhamdulillah, syukur. Ina 1075, Linda Kitchen, Al-Rashid Banker, Syah Kamarudin, Azlan Adnan, Yusuf, Noli Halim, Jun JR, Salbiah Suriati dari Pontian, Nur Pining, ada Asas No, ada Kuri, Pamaman, Farif Hakimi, Imanina, Irdina, Syahril, Rokiah Ngah, dia kata salam, waalaikumsalam. Mas Tura juga salam hadir. Yang hadir, terus hadir. Cik Man, masih lagi di Madinah, Cik Man, okey. Kirim salam kami dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Cik Man. Noran Yasin. Kita ada Henry juga di Kuching, Sarawak ni, berangin je pagi ni, sejuk hati. Dia biar cuaca dekat luar tu panas. Cuaca apa pun dekat luar tu, cuaca panas ke, sejuk ke, yang penting hati kita kena sentiasa sejuk. Nizam Lady Driver katanya, alhamdulillah selamat sampai ke Kuantan walaupun menempuh perjalanan yang agak lama, kan. KLIA ke Kuantan 5 jam. Biasanya berapa jam? 3 jam je, 3 jam setengah, kan. Wan Besar, Ipoh, panas jerubu, koma, sakit tekak. Itu sebab saya cakap musim-musim jerubu ni banyakkan minum air masak. Banyakkan minum air masak. Kalau keluar rumah tu, pakailah pelitup separuh muka, kan. Pakai yang N95 punya, tau. Pakai N95 punya. Ada. Dia ada kod-kod dia. Kod N95 tu baik. Antara yang terbaik lah kalau musim jerebu ni. N95, minum air banyak-banyak. Kurangkan aktiviti di luar rumah, kan. Kalau boleh tingkap pintu tutup. Tapi kalau tingkap pintu tutup, panas pula, kan. Tapi kalau siapa dekat rumah tu ada penghawa dingin ataupun aircon, pasanglah penghawa dingin. Tak apalah, nak buat macam mana, musim jerubu ni pasanglah penghawa dingin. Walaupun bil elektrik agak tinggi sikit lah bulan ni, dia senang je. Siapa yang ada penghawa dingin tu, pasang. Tapi bil elektrik tinggi sikit. Okay, terus beribu lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Lagu daripada persembahan Aida Agil dengan segalanya pasti. Jadi terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti. Nasional Kiburhan tu di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: sentiasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Kumpulan Mutiara dengan lagunya Mutiara. 27 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Gemburuh Hantu. Terima kasih banyak-banyak juga untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, kita layan lagu-lagu rancak kan. Dan selepas itu lagu-lagu menangis tapi bujuk katil menyusul sehingga jam 5 pagi nanti. Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 yang sebelum ini ditetapkan di Dataran Merdeka pukul 9.30 malam kan, kini dipindahkan sebenarnya, dipindahkan dari Dataran Merdeka ke Kuala Lumpur, dari Dataran Merdeka Kuala Lumpur ke PICC sebenarnya, PICC Putrajaya, susulan keadaan jerebu ketika ini. Namun begitu, Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 ditetapkan pada 2 petang Ahad ini di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC menurut Kementerian Perpaduan Negara. Perubahan waktu berkenaan sebagai langkah sebenarnya penyesuaian dengan mengambil kira perkembangan semasa, khususnya bagi memastikan aspek keselamatan, kesihatan dan juga keselesaan para tetamu serta orang ramai, di samping menjamin kelancaran pelaksanaan majlis. Jadi Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 merupakan wadah penting untuk menghayati aspirasi dan juga harapan kepimpinan kerajaan madani dalam menyemarakkan semangat kemerdekaan, memperkukuhkan patriotisme serta membina rasa cinta dan juga tanggungjawab terhadap negara. Jadi seluruh rakyat Malaysia dijemput hadir beramai-ramai ke PICC untuk bersama-sama menyemarakkan lagi semangat Hari Kebangsaan serta menyuburkan nilai saling memahami, menghormati dan juga menerima kepelbagaian demi pembinaan sebuah negara bangsa yang terus maju, harmoni dan juga sejahtera. Okey. Ramai juga rakyat Malaysia katanya, bang, ada tak berita baik daripada Perdana Menteri? Manalah saya tahu. Tapi insya-Allah lah . Mungkin ada berita baik yang akan disampaikan pada Majlis Amanat itu nanti. Mudah-mudahan sama-sama kita doakan berita baik untuk rakyat Malaysia. Gang Rimba, selamat pagi. Mona Rahim, Bunga April, ada Meggan, ada Mengko dalam perjalanan katanya ni, nak balik ke Kelang. Jering Rebus ataupun Nur Suhaida yang tengah buat kuih waktu ini. Mak Suna, Zulaika Azurin, Ida, anak Terengganu. Ada Ila Ras juga melaporkan diri bersama dengan saya. Wagina, Nina. Kita ada Izzy Haikal, Nur, Nulia Ramli, Isa, Semah Meon, Nabil Faiz, Aziwani. Siapa lagi? Siapa lagi yang hadir? Ramai sebenarnya yang hadir. Mark Beho, Meru Kelang juga turut bersama-sama. Usop katanya yang balik kampung, hati-hati. Mr. Well, Marayati. Ya betul, yang balik ke kampung tu hati-hatilah. Ramai juga yang nak pergi ke pusat-pusat peranginan. Di musim-musim jerebu ni, pakailah penutup separuh muka. Nak buat macam mana kan keadaan jerebu. Tapi bagi mereka yang nak pergi ke pusat peranginan tu, tolong jaga kebersihan ya. Tolong jaga kebersihan. Jangan buang sampah merata-rata. Makan tak salah, betul? Makan tak salah. Berkumpul dengan ahli keluarga tak salah. Itu perkara yang baik, mengeratkan lagi silaturahim antara keluarga anda. Tapi yang tak baiknya, anda tinggalkan sisa makanan, anda tinggalkan sampah-sampah yang ada. Jadi tolong jaga negara kita. Kita rakyat Malaysia kena jaga negara kita. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi yang nak jaga? Nasib baik bukan depan saya. Kalau depan saya, siapa yang buang sampah, memang saya ambil sampah tu, saya bagi kat dia balik. Betul, saya selalu akan buat perkara macam itu. Nak marah, marahlah. Saya akan cakap, ini negara saya. Saya juga berhak untuk menjaga kebersihan negara saya. Jadi kalau anda nak buat sampah, tolong jangan buat sampah dekat sini. Sila bawa balik sampah anda. Terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Janji manismu. Kalau tak boleh berjanji, jangan berjanji. Dah cukup cakap insya Allah kan. Dan terus layan Nasional Gemburuh Hantu.

Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

kumpulan You Guys dengan Kekasihku di Menara. 2.57 minit pagi. 3 minit lagi kita menghampiri jam 3 pagi. Untuk kita memasuki jam yang keempat Nasional Game Berhantu. Ada yang dah sampai destinasi, alhamdulillah, syukur. Setelah memandu berjam-jam kan, badan pun penat. Siapa kata memandu tak penat? Penat tau badan. Saya sendiri pun kalau diberi pilihan, saya nak duduk sebelah. Memandu ni penat, mata penat. Kita fokus pada jalan raya kan. Ramai juga yang masih lagi berada di atas jalan raya. Tak sampai-sampai lagi ni, dah 3 jam, dah 4 jam ni bang. Biasanya perjalanan laluan biasa tu 2 jam je. Sekarang dah 4 jam dah ni. Yelah, nak macam mana kan. Nama pun cuti. Dan Malaysia kalau cuti memang macam hari raya. Setiap kali ada cuti yang agak panjang, macam hari raya. Baik, kita berada di El Nino. Cuaca kita berada di El Nino. Ada kawasan yang mengalami panas yang ekstrim tau. Kadang-kadang cuaca tu, matahari tu tak berapa nak ada, tapi dia punya bahang dia lain macam tau. Tengah-tengah malam ataupun di awal pagi macam ni pun rasa berbahang. Buka kipas pun macam tak terasa je. Dan kita juga mengharapkan paras air di semua kawasan tadahan juga masih lagi berada pada keadaan yang elok lah. Dan paras air di 37 daripada 49 empangan utama yang membekalkan sumber air mentah kepada loji rawatan air di Semenanjung Malaysia dan juga wilayah Persekutuan Labuan masih lagi berada pada tahap normal ketika negara berdepan dengan fenomena El Nino. Dan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN juga memaklumkan bahawa 2 empangan berada pada tahap waspada, manakala 9 pada paras amaran dan juga 1 empangan merekodkan tahap kritikal. 2 empangan pada tahap waspada iaitu empangan Jus di Melaka dan juga empangan Labong di Johor, manakala empangan yang berada pada tahap kritikal iaitu empangan Sungai Pagar di Labuan. Secara keseluruhan ialah kesemua loji air yang dipantau masih lagi beroperasi secara normal. Bagaimanapun, risiko bekalan air boleh berlaku, risiko gangguan bekalan air boleh berlaku sekiranya empangan terus menunjukkan tren penurunan dari semasa ke semasa. Itu sebabnya jimat-jimatlah kita pakai air. Saya sendiri kalau tak ada elektrik dekat rumah tu masih lagi boleh terima lah, masih lagi okey lagi. Tapi jangan tak ada air. Oh, tak ada air ni nak masak, nak makan, nak minum, nak mandi, nak basuh, kata orang tu air besar, air kecil kan, semuanya memerlukan air. Sebab itu sumber air ni sangat-sangat penting. Dalam tubuh badan kita juga banyak air, 70% banyak air. Bumi kita juga diliputi dengan 70% air, 30% daratan. Jadi air segala-galanya, kata Kak Dah. Ya betul Kak Dah. So Ain Afizan katanya selamat bertugas. Ya selamat mendengarkan. Abang Long Awang juga turut hadir. Abdul Rahman, Cik Puan Sarah, ada Akak Comel, Din, Wes, ada Konda, Harry, Mamek, Sapan-papan, Abang Lori, Syazila Arman 82 katanya peronda Lebuh Raya WCE masih lagi terus meronda ni bang. Mantap, terus meronda. Nama pun tugasan kan. Sambil-sambil meronda tu, saya hiburkan anda. Norma Dayana, Hashami Miana, Moiti, Agiza Abdul, Farah Manih, Faris Zakuan, Mat Ruzal, Malah Acid, ada siapa lagi, Naim Takif, Roswan pun hadir bersama-sama dengan saya. Mantap semua. Makin pagi makin ramai yang hadir. Dina Dino, Abang Zaid dari Brunei, Zul dari QC Pro 2 hadir. Last kerja sebelum cuti sampai Selasa. Mantap Zul. Cuti ni pergi mana Zul? Mama Mira, Pak Maon luncur. Okay, jom terus sambung lagi berhibur dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Toyak, lirik oleh Jui, Gemersik Suara Nurul. Menerusi lagunya Kerana Terluka. Ada yang terluka ke? Ada yang terluka ke? Mesti ada yang dah menangis tepi bujuk katil kan? Tak apa, kita tambah tangisan itu lagi.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

sebuah lagu ciptaan Rahim Osman lirik oleh Rosli Ali. Teja dengan kau yang tak mengerti. 3.26 minit pagi. Walau apa saja dugaan dan cabarannya dalam hidup ini, kita kena reda. Kita buka dan terima hati kita dengan apa saja dugaan yang datang, ya. Tetap bersabar dengan ujian yang melanda. Kita lepaskan apa yang tak mampu kita capai. Kita lepaskan je. Kita ajarkan diri kita untuk tetap bertahan. Hidup di dunia ini memang tak mudah. Memang tak mudah. Hidup di dunia ini memang keras. Memang tak mudah. Kerana dunia ini tempat kita berpenat. Di akhirat nanti tempat kita berehat. Okey, selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan dan yang berhantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Ramai yang tak tidur lagi ni. Nak tidur tak boleh bang. Tergulik sana, tergulik sini. Tak boleh nak tidur, tak apa. Kita layan lagu-lagu terbaik. Yang atas jalan raya, teruskan pemanduan. Mata penat, apa lagi, cari kasur rehat dan rawat. Walaupun kasur rehat dan rawat di kala ini dikabarkan penuh sebenarnya. Di mana-mana kasur rehat dan rawat, arena memang penuh. Maklumlah cuti-cuti kan, nama pun cuti sekolah, cuti hari kebangsaan. Tapi ramai yang mengambil kesempatan untuk pergi ke Maha tau, Pameran Pertanian, Horticulture dan juga Agro Pelancongan Malaysia Maha 2026 yang telah pun bermula semalam. Maha untuk 2026 bermulanya 28 Ogos hingga 6 September di Taman Expo Pertanian Malaysia Maib Sedang Selangor, 10 pagi sampai 10 malam. Jom sama-sama kita memeriahkan Maha 2026. Nak tengok barang-barangan ataupun nak dapatkan barang-barangan yang kata orang tu lebih murah lah dari harga pasaran, kita datang ke Maha. Acara duit tahunan ini perkhidmatan bas pengantara shuttle bus percuma disediakan Rapid KL dari stesen MRT UPM dan juga KTM Serdang, ya. Saya suka pergi ke Maha tau. Kalau saya, memang saya akan pergi ke Maha. Jalan-jalan, tengok barangan, tengok barangan daripada barangan kata orang tu, barangan tempatan kan, yang sangat-sangat berkualiti. Harga pun sangat-sangat murah. Lebih kata orang tu lebih murah lah. Saya boleh katakan 30 hingga 40% barangan itu lebih murah daripada harga pasaran. Liza Duwazi, selamat pagi. Iris Chome, Aini No. 7, Rosnah ada, S. Roha, Wawani, Norina, Ina, ada Mariana, Zinon, Jamila Ahmad, Siti Khalija, Akmal, Ara. Kita ada Nur Aina dari Terengganu, ada Mael, ada Zuumi yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ara 77 juga baru hadir. Okey. Okey, waktu begini sampai pukul 4 pagi, saya hentikan dahulu menangis tepi bucu katil sebab kita nak layan lagu-lagu koleksi 80-an. Tapi lagu koleksi 80-an saya nak mulakan dengan lagu ini. Saya percaya ramai yang tahu lagu ini kerana kita nak, kata orang tu, nak menyemarakkan lagi semangat kemerdekaan negara kita yang ke 69 tahun. Sebab apa? Sebab kita ni semua anak Malaysia. Daripada persembahan Dr. Sam, Saya Anak Malaysia. Terus layan nasional game berhantu.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Raya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

Kumpulan Hewin melalui lagunya Cinta Si Camar Putih membawa kita ke 4.2 minit pagi di jam yang kelima Nasional Game Berhantu. Ada yang katanya kenyang ni bang, dah kenyang ni makan jam. Dr. Syarizah katanya dalam perjalanan ke Kota Baru, kenyang makan jam ni bang. Okey, bertabahlah doktor ya. Jangan stres-stres, nanti sakit jantung pula. Dr. Syariza pakar jantung tau. Jangan stres-stres, nanti sakit jantung. Sayangilah jantung anda. Betul, kena jaga betul-betul. Kena tengok paras kolesterol kita macam mana. Sebab itu pencegahan awal tu lagi penting daripada terkena serangan kan. Saya bercakap berdasarkan pengalaman saya. Bagaimana terkena serangan jantung, sakitnya tak dapat digambarkan. Sukar bernafas tak dapat nak digambarkan. Maka dengan itu, periksalah diri anda selalu. Tengok paras kolesterol tu. Kalau dah border tu, faham-faham je lah ya. Kawal-kawallah makan. Sedap, kita makan ni memang sedap. Masuklah apa saja. Sedap betul. Berlemak, tak berlemak, semua sedap. Tapi itulah, apapun jaga kesihatan. Saya sering doakan semoga semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Yang paling penting, kita jangan stres-stres dalam hidup. Terima saja apa yang berlaku. Kita reda dan ikhlas apa saja yang kita lalui. Baik, pemberian allowance kepada pelajar pra-universiti yang diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim disifatkan sebagai antara reformasi penting dalam pendidikan negara, khususnya bagi menjaga kebajikan dan juga memartabatkan pelajar pra-universiti. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq menyatakan usaha berkenaan sebenarnya diperjuangkan sejak beliau mula menerajui Kementerian Pendidikan KPM. Jadi dengan pemberian allowance ini juga dapat memartabatkan pendidikan negara. Okey, terdahulu Dato' Sri Anwar Ibrahim sebenarnya telah pun dia kata kerajaan telah pun bersetuju meluluskan peruntukan khas bagi pemberian allowance kepada pelajar pra-universiti di seluruh negara yang dijadualkan sebenarnya dibentangkan menerusi Belanjawan 2027. Oh ya, yeah, saya rasa macam baru je Belanjawan tahun lepas dan nak Belanjawan yang terbaru kan. Dan sekarang kita dah masuk penghujung Ogos, Belanjawan dijadualkan bulan Oktober nanti akan dibentangkan oleh Menteri Kewangan yang juga merangkap Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim di Parlimen. Okey, Ana Umi dan Sofia Chip, ada Sam DJ juga, selamat pagi Sam. Kita ada juga siapa lagi? Miss Kayo, Inul Fariha, Sabrio Rachman, Aida Asrul, Hasli Zabaha, Virginia Vanisa, Nomala Abdul Hamid, Zoo, ada Junizam, Luz Corner sambil-sambil kemas kedai ni bang. Okey, selamat mengemaslah ya. Azifika, terima kasih banyak-banyak yang hadir. Makin pagi semakin ramai yang hadir. Lina Adam berkata assalamualaikum, selamat pagi Abang Manis. Ya, selamat pagi untuk anda. Ini semua geng-geng baru bangun tidur ni. Ini bukan geng berhantu ni. Ini geng burung merpati namanya. Okey, sambung lagi berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Kita kembali menangis tepi bujuk katil. Tadi kursi 80-an selama setengah jam saya berikan untuk anda. Tapi sebelum kita sambung menangis tepi bujuk katil, saya bawa anda seperti biasa terbang Bollywood seketika menerusi lagu ini, lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik, menerusi lagu ciptaan Nadim Sharavan, lirik oleh Samir, Zindagi Bangai Hotum. Ini lagu dalam filem Kasur namanya.

hantaran suara Zahid menerusi lagunya Menjulang Kasih. Oh, hari ini Rabtai penuh sambutan Hari Kebangsaan 2026 yang akan berlangsung di Putrajaya. Jadi mereka yang tinggal di Putrajaya, jangan terkejut pula nanti ada tiba-tiba bunyi helikopter, bunyi jet pejuang kan. Sebab hari ini Rabtai penuh sebagai kata untuk persiapan terakhir sebelum sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos nanti. Jadi 31 Ogos, siapa-siapa yang ada ke lapangan, kita sama-sama ke Putrajaya bagi menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Kita nak tengok perarakan. Ada yang kata tak pernah tengok, selalu tengok dekat TV je bang. Okey, kali ini nak tengok depan mata bagaimana abang bomba berkawat, bagaimana abang askar kita, kakak askar kita berkawat, polis juga, jabatan juga, dan juga agensi-agensi yang terlibat berkawat. RTM pun ada tau, RTM. Cuma Abang Manis tak ada lah. Ada yang tanya, Abang Manis tak masuk kawat ke? Tak, tak payahlah, bagilah yang muda-muda kan. Kita yang dah remaja purba ni, kita ke udara je. Remaja purba. Jadi jangan lupa ikuti sambutan Hari Kebangsaan di TV1 juga. Kami bawakan secara langsung juga di National FM. Selain daripada siaran di radio, kita ada juga penstriman langsung di Facebook rasmi. Maksudnya kita buat secara live juga di Facebook rasmi National FM. Juga di live TikTok juga nanti. Kami bawakan kepada anda sambutan Hari Kebangsaan 2026. Zahila Rus, selamat pagi, melaporkan diri bersama dengan saya, ejen White Gluta Horse. Ada Dila, ada Kamal, AB Hashim, rider jalanan, Afif Yusof. Nah, bagi mereka yang nak tinggalkan rumah tu, ialah cuti sekolah, nak balik kampung, nak jenguk orang tua kan. Dia time cuti sekolah ni memang macam gitulah kan. Nak balik kampung, bukan kerana kita nak balik kampung, tapi atuk nenek dah telefon dah. Bila nak hantar cucu abah ni? Gitu. Selalu memang macam itulah. Ni dah dekat nak cuti sekolah ni, bila nak balik kampung, nak hantar cucu abah, abah nak tengok.

Ada. Selagi itulah kita akan pulang ke kampung, jenguk ke kampung. Kalau mereka dah tak ada, kita pulang ke kampung juga, tapi terasa lain lah sikit kan. 4.33 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru berteman dengan Nasional Game Berhantu. Kurang lebih sejam setengah saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Sambil-sambil yang sedang memandu tu tengah menghadapi jam lagi, menghadapi kesesakan lalu lintas, tapi nak buat macam mana kan, bertabahlah. Ada yang dah mengantuk sangat dah tu, ada yang dah mengantuk sangat. Cari kawasan rehat dan rawan, berhenti seketika, tidurlah. Tidur, biar lambat asalkan selamat. Jangan nak cepat-cepat sampai ke kampung, jangan nak cepat-cepat sampai lokasi, tapi keselamatan diri kita, kita abaikan. Jadi berehat. Ada yang kata kena kopi kau-kau bang. Tak, dia kalau mengantuk ni, ubat dia memang tidur. Dia bila dah bangun, kena kopi tu baru betul. Dia tambah tenaga, tambah energi. Dia kalau dah mengantuk, ubatnya memang tidur. Nah kata yang tengah kerja ni pun dah mengantuk. Yelah, nak buat macam mana? Sama lah saya, saya bertugas malam. Tapi tak apa, saya ada menemani anda tak sampai pukul 6 pagi. Menemani anda bukan saja dengan informasi, tetapi menemani anda dengan lagu-lagu yang terbaik, sambil-sambil anda boleh sing along, berkaraoke bersama. Sebab lagu-lagu itu adalah lagu kenangan anda semua. Sambung lagi beribu dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Akur, lirik oleh Atika, lontaran suara Sonia. Gemersik suara Sonia, menerusi lagunya Luruh Cintaku. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusaran dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Sutera. Iwai dengan kau tetap di jendela kenanganku. Menutup tirai menangis tepi bujur katil. 5.5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kita doa sama-sama pagi ini. Semoga pagi ini dibukakan pintu rezeki seluas-luasnya. Pintu nikmat, pintu kebaikan, pintu apa lagi? Pintu kesihatan, pintu keselamatan, pintu keberkatan, pintu keampunan untuk kita, pintu kebahagiaan dan juga pintu syurga buat kita semua. Semua okey ya pagi ini. Ada yang baru bangun tidur tu, terlewat bangun bang, nak ingatkan nak layan dia GBH dari tengah malam, rupanya tertidur. Dan akhirnya dapat mimpi yang indah. Alhamdulillah dapat mimpi yang indah. Kalau mimpi yang buruk, jangan salahkan saya, salahkan diri anda. Tidur tak cuci kaki, itulah orang tua-tua dah pesan dah, tidur cuci kaki. Wisop NDC berdua tinted luncur terus sampai pagi ya. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Sabtu 29 Ogos 2026, 16 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi, Labuan 5.4 minit pagi, Kuching Sarawak pula 5.28 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi, Kuala Terengganu 5.53 minit pagi, Kuantan Pahang 5.55 minit pagi, Kota Baru Kelantan 5.56 minit pagi, Johor Bahru Johor 5.53 minit pagi, Bandaraya Melaka 5.59, Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor tepat jam 6 pagi, Ipoh Perak 6.2 minit pagi, manakala Johor Pulau Pinang 6.4 minit pagi, Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.3 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Sama-sama kita doa. Kita doa banyak-banyak kebaikan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, segala amal kebaikan yang amal kebajikan kita akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Raudah dengan tajuknya Luhur Jiwa Merdeka siri yang ketiga akan menyusul 5.15 minit pagi nanti, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustazah Muzayana Abdullah, yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nur Azlina Nordin. Dan rakaman raudah ini bertempat di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kota Media. Okey, lagu di jam yang terakhir seperti biasa, hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang penuh dengan maksud tersurat dan tersiratnya. Kalau kita perhatikan lirik lagu itu kan, mudah-mudahan lagu itu juga dapat memberikan kedamaian dalam jiwa anda untuk di jam yang terakhir ini. Oh ya, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Ramai yang kekal setia. Oh, itu yang saya sayang sangat, geng-geng berhantu ni. Sebab ramai yang kekal setia. Termasuklah mereka yang sedang memandu waktu ini. Dah berjam-jam tak sampai lagi. Kenyang makan jam katanya. Saya dah kenyang ni bang. Kenyang apa dia? Kenyang makan jam. Kenyang makan angin. Jelah cuti-cuti Malaysia ni kan. Ditambah dengan cuti sekolah, ramai yang mengambil kesempatan nak pergi beriadah, nak pergi bercuti bersama dengan ahli keluarga. Jadi selamat bercuti kepada mereka yang bercuti, yang bertugas selamat bertugas, jangan risau. Yang bertugas tu jangan risau, kita doa sama-sama segala tugasan kita itu kita anggap sebagai satu ibadah. Mudah-mudahan mendapat keberkatan rezeki. Okey, lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Izo, lirik oleh Azam Dungun, Ekspedisi dengan Aku Masih di Sini. Ya, yeah, pemilik suara ini juga masih lagi di sini bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti, menerusi Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: soal mentaati perintah ibu dan ayah ni bukan perintah ustaz ustazah, bukan perintah siapa-siapa, tapi perintah Allah. Bila perintah Allah, itulah yang berlaku kepada Siti Asiyah yang dijodohkan oleh Allah dengan lelaki bernama Fir'aun. Kenapa mesti mentaatinya? Sebab itu perintah Allah. Akhirnya terpisah suami isteri ini di tempat yang selama-lamanya, seorang neraka, seorang diwajibkan oleh Allah untuk syurga, berehat yang selama-lamanya. Jadi hari ini muslimin muslimat dirahmati Allah, bukan kita berfikir logik akal, kenapa saya kena taat mak ayah saya, dia orang tu pun bukan orang baik, kenapa saya kena ikut cakap suami saya, suami saya bukan bayar sewa rumah, ustazah saya yang bayar sewa rumah tiap bulan. Itulah masalah, beras pun tak beli ustazah, nak taat pun ke bendanya. Dinormalisasikan. Masya Allah muslimin muslimat dirahmati Allah, kan ramai pula sebelah kiri saya yang senyum, sekian dia maklumkan. Maknanya apa muslimin muslimat dirahmati Allah, berlaku dah perkara ni. Kita bukan cerita tentang perintah manusia, kita cerita tentang perintah Allah. Jadi jiwa yang merdeka, apa saja undang-undang Allah, ikut. Sami'na wa ata'na. Apa saja undang-undang dunia, subhanallah, sekarang ada yang tak balik daripada Mekah tu, duduk dalam penjara, kan macam-macam hukuman. Katanya ada kerabat yang dah datang nak pergi tolong, orang kaya muslimin muslimat dirahmati Allah. Kerajaan Saudi bila dia dah degil, degil sungguh, tak boleh dikeluarkan kecuali keluarga yang datang jemput dia, kan. Rupanya kahwin pun tidak, anak pun tak ada, bertahun-tahun buat kerja yang sama, langgar undang-undang. Jadi hari ini semua harta telah dibekukan. Yang saudara-saudara kat sini kata nak pergi Saudi, macam mana kami pun nak kejarkan dia, kami pun tak ada harta nak pakai harta dia, semua dah dibekukan. Macam mana kita nak jamin dia dekat sana? Subhanallah, orang dah balik dah dengan hadiah haji mabrur, dia masih lagi duduk dalam penjara, segala-galanya lebur. Allah nak tarik nikmat tu sekejap sahaja muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi please, kalaupun kita kata gaji tak cukup ustazah, kena lah buat itu dan ini, tambah itu dan ini, silakan, asal saja jangan melanggar undang-undang Allah. Apa undang-undang Allah? Kita sebagai pekerja antaranya, waktu kerja kita pukul berapa sampai pukul berapa. Saya pernah jumpa muslim-muslimat, sebab depan saya ni banyak orang bekerja, saya kongsilah. Saya lepas ceramah dekat satu masjid, ada seorang kakak ni bagi saya satu cek. Ustazah sedang usahakan dana untuk pembinaan surau, kan ustazah? Saya bagi cek dekat ustazah, mudah-mudahan membantu. Balik rumah terkejut, cek bernilai RM50,000. Saya cari nombor dia, saya tanya, kak, akak tersilap bubur kosong ke apa ni? Tak pernah lagi terima sebanyak tu. Menangis dia telefon, ustazah akak baru pencen kerja. Masa kerja dulu ustazah, bila kita dah belajar-belajar, dah pencen ni, Masya Allah, banyaknya lah undang-undang Allah akak tak ikut. Undang-undang majikan pun akak tak ikut. Halal ke duit yang masuk ustazah, yang saya besarkan anak-anak saya dengan duit tu? Saya pula menggigil tubuh muslimin muslimat dirahmati Allah dengan lafaz bismillah, semoga jumlah banyak ni ustazah. Apa sahaja yang saya dah buat kesilapan, Allah ampunkan, sebab saya nak bina rumah Allah di sini. Tuhan, kau terimalah taubatnya. Rupa-rupanya ada penyesalan di situ, saat kita melakukan kita tak sedar. Kak, semoga Allah pandang, inilah jiwa yang kita nak. Dia tahu mana undang-undang Allah, mana undang-undang manusia, yang walaupun manusia kita tahu kita makan gaji kerana dia, tapi Allah tetap juga yang memberikan rezeki kepada kita. Cari muslimin muslimat, sebab orang yang mentaati Allah dan Rasul, nampak sikit bila Allah bagi berkat, Allah tetap akan cukupkan. Subhanallah, inilah berkat yang kita nak. Logik akal kita tak cukup, barang semua naik, hujan je yang turun bagi tadi, Masya Allah. Gaji tak naik-naik pun ustazah, tapi subhanallah, Allah bagi berkat cukup. Saya selalu cakap kat masjid surau, makin lama makin gemuk, bukan makin kurus belaka ni. Beras harga naik, minyak naik, segala naik, kan, dengan badan-badan kita naik sama. Kalau kita tak cukup makan, duduk dekat bumi Malaysia ni, kita tengok video-video dari Gaza, betul, makin lama makin kurus, tulang je yang nampak, sebab memang tak ada makanan. Kita masih lagi berlebih-lebihan makanan. Allahu Akbar. Muslimin muslimat, ini satu keadaan di mana seseorang itu bebas untuk menjadi diri sendiri. Saya bahaya juga nak bacakan benda ni, bebas untuk menjadi diri sendiri. Itu sebab sekarang ni terpaling, suka hati akulah, aku nak buat apa pun duit aku kot. Aku beli baju ni pakai duit aku. Yang kau sibuk-sibuk aku buka aurat, dedah aurat sebagainya, kenapa aku ada pakai duit kau? Tak ada, kan? Oh, Masya Allah. Dia punya narcissism pula tu kat bawah tu, kan main lagi. Betul lah, tak payah dengar cakap orang. Duit you, kan, you jalan je terus, tak payah sibuk-sibuk dengan cakap-cakapnya orang. Ni saya pinjam kata-kata Ustaz Akil Hai. Dia kata apa? Kita ni golongan narcissism ke nurtizen? Oh, saya terus kuatkan volume. Betul juga, ya Allah, kan? Kalau narcissism partisan tu, Muslimat dirahmati Allah, tak tahu hujung pangkal dengan kita, kita jadi orang yang tukang bercakap sama. Isu tu dicipta oleh orang lain, tapi kita masuk campur sama. Bila kita tanya, kak, tahu semua cerita artis tu? Daripada belum kahwin, daripada kahwin, apa beranak, anak dia meniarap ke, anak dia terlentang semua, kak tahu? Bibi kat rumah dia ke? Eh, dak lah Ustazah. Dia cerita dekat media sosial dia, saya follow lah. Kesian ya, Muslimat dirahmati Allah, hidup dia terikat dengan perkara-perkara seperti itu. Dia rasa rugi kalau dia tak tahu. Subhanallah, Muslimat dirahmati Allah. Biarlah aku nak jadi diri aku sendiri. Dulu saya pakai tudung sebab dipaksa oleh ayah saya. Sekarang saya nak jadi diri saya sendiri. Bukan bapak yang suruh tudung tu, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimat dirahmati Allah, kita ambil benda ni macam kecil, tapi bila ia berlaku, rupanya impak dia sangat besar. Kerana apa, Muslimat dirahmati Allah? Kita terlupa untuk mengejar matlamat yang seiring dengan matlamat hidup. Kita hidup bernegara, bukan seorang-seorang. Tapi takkan ada negara tanpa ada beberapa rumah di satu negeri, yang berasal daripada daerah, kampung-kampung kecil. Dalam kampung tu ada beberapa rumah, termasuk rumah kita. Maka sebelum kita bercerita tentang negara, tentang merdeka yang begitu besar, kita tanya diri kita dulu, ahli rumah tersebut. Sebab tu pastikan diri kita hari ini dalam keadaan yang orang sana tak betul, orang ni tak betul, ada tak kita cek diri kita dah buat benda betul ke tidak? Masya Allah, bila kita sibuk dengan orang lain, kita tidak akan sempat menyemak ke dalam diri kita sendiri. Maka sibukkan diri untuk cari siapa kita di sisi Allah, siapa kita dalam mendidik isteri kita, dalam kita mengajak suami kita melakukan kebaikan. Allah tak pernah tanya kau kejut lagi kau pagi tadi tu, dia pergi masjid tak, sembahyang subuh tak? Tak ada, ya Allah. Yang Allah tahu kita dah berusaha. Kalau kita tak usaha, lantar Ustazah dah tua-tua, pandailah dia buat sendiri. Dah tua pun nak kena kejut lagi, kan? Sebab kubur lain-lain, dia kata. Sebab kubur lain-lain lah, kak, tetap kena kejut. Kalau kubur sama, malaikat datang nak fire suami akak, akak boleh pasang dinding. Sebab lain-lain lah, kata, sayang suami til jannah. Kena kejut. Soal dia bangun tak bangun, muslimin muslimat, itu bukan urusan kita dah. Menangis kita dalam doa, payahnya, ya Allah, macam mana anak-anak nak baik kalau bapaknya tidak memberi contoh yang baik? Aku cuba mendidik isteri jadi ibu yang baik, macam mana anak-anak nak baik, ya Allah, kalau isteri tak nak dengar cakap suami, ya Allah? Kan ini yang kita cari dalam diri kita, masya Allah, muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi letak sungguh-sungguh dalam minda kita, dalam jiwa kita, muslimin muslimat dirahmati Allah, bebas daripada segala penjajahan secara fizikal. Muslimin muslimat dirahmati Allah, kalau fizikal kita ni, kan, seorang isteri kata, saya sabarlah Ustazah dapat suami macam tu. Suami macam mana, kak, yang pukul saya siang malam? Dulu-dulu bahasa orang tua kan, ringkas tapi kita ingat sampai sekarang. Kau nak jadi lelaki macam mana ni? Siang-siang pukul bini, malam-malam dipakai. Faham tak faham, muslimin muslimat dalam mata Allah? Kan lepas tu, lepas berapa bulan, setahun, beranak lagi. Tapi isteri itulah yang kau sakiti. Dia tak layak digelar suami dah, muslimin muslimat dirahmati Allah. Sebab yang disakiti tu adalah tubuh kita yang bakal khidmat kepada dia, tubuh kita yang bakal beribadah kepada Allah. Sebab tu Allah suruh jaga diri kita, jangan beri mudarat. Macam mana kalau mudarat pada diri kita dah tak larat nak bangkit beribadah, kan? Tak larat bangkit beribadah sebab dizalimi, dipukul hari-hari oleh suami. Muslimin muslimat, kalau kita memilih untuk sabar, Ustazah, jiwa yang merdeka, Ustazah, tak apa, Allah kan ada. Sampai kesudah kita tak boleh nak beribadah kepada Allah. Faham, muslimin muslimat? Sebab tu sekarang polis pun tak larat nak layan dah. Gaduh suami isteri, pergi lari kat balai polis. Polis kata, ni bukan urusan kami ni, Ustazah. Dah lebam hari tu kena pukul, tak pergi jumpa doktor, sahkan ni kena pukul suami ke jatuh tangga. Jadi bawa lah laporan tu, barulah kami boleh tolong bantu cek apa sebenarnya yang kita nak cek dalam rumah dia tu, apa kepincangan yang berlaku, kan? Jadi muslimin muslimat dirahmati Allah, dalam Islam ni dah lengkap dah apa yang kita nak pertahankan. Kalau kita mempertahankan muslimat agama kita, Allah pasti akan datangkan bantuan. Ya Allah, kalaulah engkau menunjukkan contoh seorang wanita yang dijamin syurga seperti Asia, diuji dengan lelaki yang begitu, ya Allah, aku juga punya hak. Untuk apa, muslimin muslimat, masuk ke syurga Allah dengan ujian yang ini, ya Allah? Teruskan kehidupan kita. Kerana kita tidak ke syurga kerana dia, kita ke syurga kerana pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dengan dengan jiwa sabar tadi, dengan jiwa yang bersungguh-sungguh mempertahankan agama Allah. Tengok saja bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam contoh hijrah Mekah ke Madinah. Saat berada di Mekah, mula-mula datangnya Islam, siflana rabbaki ya Muhammad. Kan mereka menempelak Nabi, ceritakan Tuhanmu bagaimana wahai Muhammad. Nabi nak cerita macam mana sebab Nabi sendiri pun tak tahu. Subhanallah, datang ayat-ayat seperti qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tu tunggal, tempat kita pohon hajat, tempat kita bersandar. Jangan samakan Allah dengan apa-apa pun, sebab Allah itu tidak beranak, Allah itu tidak diperanakkan. Kawin tak dapat anak, kita rasa tak merdeka sama sekali, kita tak sama dengan orang lain. Siapa yang nak macam tu? Allah. Maka dia akan tetap berhak bahagia. Kerana apa? Dia tahu itu datang daripada Allah. Yang nak beranak, yang tahu dia diperanakkan oleh seseorang ibu dan ayah yang sah, itu sifat manusia. Tapi bukan Allah. Allah tak lahir daripada mana-mana kelahiran. Allah juga tidak akan melahirkan. Yang bakal melahirkan itu kita kalau Allah pilih. Yang datang daripada ibu ayah itu adalah kita manusia, bukan Allah. Jadi muslimin muslimat, gambaran apa lagi yang kita nak sebut? Dia tunggal. Nabi tetap solat di hadapan Kaabah, tapi tak buat lagi solat berjemaah. Pasal apa? Dia sembahyang seorang-seorang pun. Fatimah melihat orang datang pijirus najis dekat tengkuk Nabi. Abu Jahal nak pijak-pijak tengkuk Nabi. Cuma Allah jaga Nabi tidak mati dalam situasi itu. Subhanallah. Tapi dia tahu Allah suruh aku sembah dia ni. Tak ada pula berpindah kepada menyembah orang-orang Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy, tidak. Hanya kerana takut. Itu yang kita nampak hari ini. Kenapa tak berakhir lagi kemelut di bumi Palestin, ya Allah? Kadang-kadang bila kita cari hikmah, rupanya banyak kita belajar daripada mereka. Begini rupanya orang yang betul-betul merdeka, ya Allah. Dia nak pertahankan apa yang engkau suruh pertahankan. Walau runtuh segala bangunan, dia tetap memperutuhkan iman dia. Kan sembahyang dekat bawah runtuhan, baca khutbah dekat masjid yang telah runtuh, apa yang mereka takutkan muslimin muslimat? Kita duduk di bangunan yang sangat utuh, tapi iman kita semakin meruntuh. Na'udzubillah min zalik. Ini jiwa merdeka yang kita tak dapat sebenarnya. Lalu Nabi SAW hijrah ke Madinah dengan susah payah, sehelai sepinggang. Bukan Nabi orang pertama bawa Abu Bakar, tidak. Dengan strategi yang hebat, ada orang-orang yang telah mendahului Nabi bina daulah Islamiah di Madinah. Tapi bila Nabi pergi, susah payahnya dikejar oleh musuh. Masya Allah, sampai dekat Quba, bina masjid dulu. So kita nak cerita macam mana kalau kita nak jadi orang Islam yang baik, masjid pun kita tak nak pergi.
1: Allahumma

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
4: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nasir Jani. Blanchard dengan Sri Kandi Cintaku, 5.40 minit pagi waktu ini. 20 minit lagi saya bersama-sama dengan anda. Pukul 6 pagi seperti biasa di hujung-hujung minggu, nasional hujung minggu untuk pertemuan hari Sabtu hari ini. Nanti anda akan bertemankan dengan rakan saya, ya. 6 pagi hingga 12.30 hari, 6 jam berikutnya bertemankan dengan Lin Zainal. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, saya kembalikan siaran RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam buat rakan-rakan saya ke udara di seluruh negara. Itu untungnya kalau dekat RTM ni. Dekat mana-mana je anda boleh dengarkan RTM. Semuanya ada 34 stesen radio, 2 secara dalam talian. Jadi secara keseluruhannya 36 lah. Nampak kan begitu meluasnya RTM. Sebab kami nak berikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar kepada anda, juga menghiburkan anda walaupun di mana jua anda berada. Kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Hujung-hujung minggu bagi mereka yang nak ke pusat-pusat peranginan, selamat bercuti. Yang tengah bekerja, selamat bertugas, kan. Ramai yang bercuti, ramai juga yang bertugas. Kalau semua cuti, siapa yang nak bertugas, kan? Terutamanya pasukan keselamatan, ya, mereka yang dalam sektor kesihatan. Bagi mereka yang nak ke Putrajaya untuk sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos nanti, selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan hari sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Putrajaya. Tapi saya kena ingatkan jugalah, jangan buang sampah merata-rata, ya. Kalau berada dekat Putrajaya tu, sebab dekat Putrajaya pada ketika ini juga perbadanan pengurusan sisa pembejaran juga pembersihan awam SWCOP akan memperketatkan pemantauan dan juga penguatkuasaan dengan menempatkan anggota penguatkuasa di lokasi tumpuan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Tindakan penguatkuasaan akan diambil terhadap individu yang didapati melakukan kesalahan membuang sampah kecil di tempat awam sepanjang sambutan berkenaan. Jangan main-main. Betul. Kalau kena saman, jangan salahkan saya, sebab saman tu boleh mencecah sampai RM2,000 tau. Serta boleh dikenakan perintah khidmat masyarakat sehingga maksimum 12 jam yang perlu diselesaikan dalam tempoh 6 bulan jika disabit kesalahan. Jadi, jangan buang sampah merata-rata. Anda sedang diperhatikan oleh pihak yang berkuasa. Okey, geng-geng Burhantu, terima kasih banyak-banyak kerana terus temankan saya dari jam 12 malam tadi sampailah ke sana ini. Terima kasih kerana melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Tak kira di mana jua anda berada, anda tetap melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa kibarkan terus jalur gemilang, satu rumah satu jalur gemilang, untuk kita semarakkan lagi sambutan Hari Kebangsaan, sambutan Hari Kemerdekaan kita yang ke-69 tahun, juga sambutan Hari Malaysia 2026. Dan sebelum saya mengakhiri kata-kata, saya tinggalkan sedikit kata-kata hari ini. Kita kena ingat, bahagia kita tak akan sama dengan kebahagiaan orang lain, ya. Bahagia kita biarlah dengan cara kita sendiri, jalan kita sendiri, sebab jalan kita dengan orang lain tidak sama. Cukup kita menjalani apa semampunya. Kita nikmati segala yang ada dan terus bersyukur untuk segala-galanya. Dan Alim, saya Alim mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal bersama kami di Kedah FM. Dan pagi ini bersama dengan saya Zura Nova di Kedah FM akan temankan anda hingga sehingga pukul 10 pagi. Dan akan masuk waktu solat fardu subuh pada pukul 6.3 pagi bagi kawasan Kota Star, Kuang Pasu dan juga Pokok Senang. Jadi jom terus dengarkan lagu-lagu yang terbaik. Terus kekal bersama Zura Nova, semuanya di Kedah FM.
1: Disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
2: Cik Izzah nak cakap anak saya tak normal.
1: Bukan macam tu maksud saya.
2: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena dengan
3: dia. Dia tolonglah dia.
1: Ya, tapi pada pendapat saya,
2: pendapat Cik Izzah berdasarkan tiga sesi.
3: Dah lah.
4: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan bual santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Star, Kubang Pasu dan juga Pokok Sena serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu Akbar.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia." Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zoe Nova. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan, tak kira di mana jua anda berada. Yang belum lagi download RTM, boleh download sekarang dekat Play Store ataupun Google App Store anda. Baik, dan untuk pagi ini juga yang sedang berniaga, alhamdulillah, saya doakan kepada anda semua sentiasa maju dan juga sukses dalam perniagaan anda masing-masing untuk hari ini. Ada yang berniaga, ada yang dah memulakan pekerjaan, ada yang memulakan perjalanan hari ini sebagai hari yang pertama bekerja di tempat yang baru. Jadi apapun untuk anda hari ini, semuanya berjalan dengan lancar, insyaAllah. Okey, pada pukul 6.45 minit pagi nanti, kita nak kongsikan untuk anda tajuk utama akhbar yang ini saya akan dapatkan daripada berita RTM. Jadi jom layan lagu-lagu terbaik semuanya di KDFM.
1: Tak kira pagi, petang

0: hati. Sempoi.
1: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan show. Sempoi dan show.
2: Kedah FM.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zoe Nova.
1: Aktif 6, 10. Aktif 6, 10.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan lagu-lagu yang terbaik semuanya di Kedah FM. Jadi untuk anda yang sedang memandu ketika ini, hati-hati memandu, okey? Memulakan perjalanan hari ini semuanya dengan bacaan doa terlebih dahulu, insyaAllah. Okey, baik, untuk pagi ini juga saya nak temankan anda untuk lagu-lagu yang terbaik. Dan sepertinya kalau ketemu untuk 6.45 minit pagi ini, kita nak kongsikan untuk anda
2: Semasa Kedah FM.
0: Yang ni saya dapatkan daripada berita RTM juga yang terkini. Jadi untuk anda semua nak dapatkan maklumat-maklumat, berita-berita yang terkini, beri terus saja ke berita RTM sekarang. Okey, yang pertamanya saya nak kongsikan untuk anda, kerajaan terus pertahan mandat identiti UiTM, yang mana Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, mandat dan identiti yang menjadi asas penubuhan serta perkembangan UiTM akan terus diperlihara selaras dengan peranan institusi dalam melahirkan golongan profesional Bumi Putra. Okey. Dan yang seterusnya, pemberian allowance pra-university reformasi penting pendidikan negara ini berkaitan dengan allowance dijangka direalisasikan menerusi belanjawan 2027 selepas peruntukan khas diluluskan. Ini telah dimaklumkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Fazlina Siddiq. Dan seterusnya, sambutan Hari Kebangsaan 2026, persiapan hampir 100%, raptai penuh esok. Dan gempa bumi di Temenggor bukan kejadian kali pertama, dipercayai akibat pergerakan sesar. Dan eksport peranti perubatan Malaysia sasar cecah RM50 bilion menjelang 2030. Dan seterusnya pula, ilmu tanpa adab tidak memadai, jadi pendidikan perlu bentuk insan. Ini telah dimaklumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Baik, itu saya dapat kongsikan untuk anda semua. Jadi untuk anda semua nak dapatkan maklumat lebih terperinci, banyak lagi antara berita-berita yang terkini, boleh terus saja ke berita RTM sekarang. Terus dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.
3: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
4: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
5: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang, kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Tak kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi tune tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM.

0: lebih dekat, lebih padu. Sekejap FM. Hidupkan hari anda.
1: Radio Malaysia FM.
2: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zoe Nova.
3: Aktif ini 10. Aktif 6 10.
2: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus untuk dengarkan lagu-lagu yang terbaik yang dengarkan daripada pukul 6 pagi tadi sampailah sekarang ini. Terima kasih banyak-banyak tau. Jadi untuk anda semua kena stay tune sampai pukul 10 pagi sebab saya nak kongsikan banyak konten-konten ataupun pengisian-pengisian yang baik untuk selama 4 jam ini. Baik, dan untuk pagi ini juga kita nak kongsikan untuk anda
1: Semasa
2: Kedah FM. Okay, kalau tadi kita dah dapatkan juga maklumat-maklumat dalam negara, juga saya nak ambil sedikit daripada luar negara juga, semuanya dalam berita RTM. Jadi untuk anda semua nak dapatkan berita-berita yang terkini, berita-berita yang sahih, semuanya di RTM. Okey. Dan yang pertama yang saya nak kongsikan untuk anda, berucap di pusat angkasa Johnson NASA di Houston. Jadi Trump berkata institusi itu akan berasaskan model Akademi Ketenteraan AS yang terkenal di West Point, di mana Trump umum penubuhan Akademi Angkasa Amerika Syarikat. Okey. Dan seterusnya, agensi bencana Nepal pada Jumaat merekodkan peningkatan jumlah individu yang hilang di Nepal kepada 1,924 orang, manakala seramai 554 orang dilaporkan hilang di Tibet dengan 7 kematian disahkan menurut agensi berita Xinhua pada awal Sabtu. Dan seterusnya, Hamas mengecam serangan berkenaan serta menafikan individu yang menjadi sasaran tentera Israel iaitu Qais Bitawi sebagai anggotanya. Ini serangan Israel bunuh 3 di Tepi Barat, sasar anggota Hamas. Yang terakhir saya nak kongsikan untuk anda, ini berkaitan dengan umat Islam perlu jadi contoh menerusi akhlak integriti yang telah dimaklumkan oleh Yang Amat Perdana Menteri berkaitan dengan Majlis Maulid Akbar Bermatam Pauh, yang mana beliau berkata penghormatan masyarakat terhadap umat Islam perlu lahir daripada nilai baik yang ditunjukkan dalam kehidupan seharian, termasuk bekerja dengan rajin, menepati janji dan juga tidak menyalahgunakan amanah. Baik, itu dapat kongsikan untuk anda semua. Dapatkan lebih lanjut lagi, boleh terus saja ke Facebook Berita RTM sekarang. Jadi jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik semua jadi Kedah FM.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zoria Nova.
1: Aktif 6, 10. Aktif 6, 10.
0: Nizam, terima kasih kepada semua terus kekal bersama dengan Zoria Nova di Kedah FM. Yang pastinya untuk pagi ini ada lagu-lagu yang best-best untuk anda semua. Dan yang pastinya juga untuk pagi ini kita nak terus untuk bersama dengan rakan kita di Jabatan Met Malaysia Negeri Kedah untuk dapatkan cuaca pagi ini.
2: Cuaca hari ini.
0: Kita nak bersama Encik Aizad. Assalamualaikum Encik Aizad.
3: Waalaikumsalam.
0: Okay, Encik Aizad, macam mana untuk cuaca hari ini di Negeri Kedah Darurahman? Silakan.
3: Ya, terima kasih DJ Zoria Nova. Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar Radio Kedah FM. Berikut disampaikan ramalan cuaca bagi Negeri Kedah selama 12 jam bermula dari 8 pagi hari ini Sabtu 29 Ogos 2026 bagi seluruh Negeri Kedah di bahagian utara dan selatan. Pada sebelah pagi, Met Malaysia meramalkan hujan di beberapa tempat. Pada sebelah petang pula, dijangkakan hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Seterusnya menjelang senja, diramalkan tiada hujan. Suhu minimum 26 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Kadar angin bertiup dari arah barat dengan kelajuan 20 hingga 30 km sejam, manakala keadaan laut kecil ke sederhana setinggi 1.0 hingga 1.5 meter. Sekian dulu ramalan cuaca untuk hari ini dari Pejabat Menteri Kedah. Untuk info cuaca terkini, boleh ikuti media sosial rasmi Met Malaysia. Kembali bersama DJ Zoria Nova di Kedah FM. Dan Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Encik Aizad.
3: Bersama.

0: Kebunan berkibar megah, menyatukan kita dalam semangat Malaysia.
1: Bendera kita, maruah kita, kibar Jalur Gemilang dengan penuh rasa hormat.
0: Ayuh kibarkan Jalur Gemilang.
1: Bersama kita raikan kemerdekaan dengan penuh bangga.

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM bersama-sama yang berbahagia Dato Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah kita berada pada bulan kemerdekaan dan kita sekarang berada pada ambang-ambang peringatan hari kemerdekaan kita Malaysia. Alhamdulillah. Baik, yang pertama sekali hendaklah kita mempunyai perasaan dan semangat kesyukuran kerana Allah memberikan kepada kita pembebasan, kemerdekaan daripada belenggu penjajahan. Selama beratus-ratus tahun kita dikuasai oleh pelbagai kuasa dunia yang datang konon-kononnya menasihati kita, nak mengajar kita cara mentadbir. Tetapi sebenarnya mereka menerapkan pahaman mereka, menerapkan sistem mereka dalam kehidupan kita. Maka apabila kita diberikan kemerdekaan pada tanggal 31 Ogos 1957, alhamdulillah itulah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan sebagai seorang insan, seorang hamba Allah, wajiblah kepada kita mensyukuri akan nikmat-nikmat yang diberikan tadi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang kedua, bagaimana kita nak mengisi kemerdekaan tanah air kita ini? Janganlah kita melakukan sesuatu perkara yang boleh merosakkan tanah air kita, mencemarkan nama baik negara kita. Peliharalah perbuatan, tingkah laku, penulisan dan apa jua yang berkaitan dengan diri kita yang menjamin kemakmuran dan keharmonian hidup di dalam tanah air kita. Jangan melakukan provokasi, jangan melakukan sesuatu yang boleh menimbulkan ketegangan, pergaduhan, salah faham dan sebagainya di kalangan kita rakyat Malaysia. Yang ketiga, tuan-tuan, marilah kita berbangga kita menjadi rakyat Malaysia. Allah Ta'ala kurniakan kepada kita sebuah negara, sebuah negeri yang baik tanahnya, yang subur tanahnya, diberikan kepada kita iklim yang bagus, cuaca yang bagus. Tidaklah kita seperti di setengah-setengah tempat yang sejuknya 24 jam, yang panasnya 24 jam, yang kemaraunya berbulan-bulan, yang Allah Ta'ala turun dan uji mereka dengan pelbagai bentuk ujian. Sebaliknya kita di Malaysia dengan makanan yang bertambah-tambah ke apa ke, yang banyak-banyak yang tak pernah-pernahnya habis kita menikmati. Berbanggalah kita menjadi rakyat Malaysia. Jangan malu untuk mengibarkan jalur gemilang di rumah kita, di premis kita. Banggalah kita menjadi rakyat Malaysia. Jangan takut mengaku saya adalah orang Malaysia, saya adalah rakyat Malaysia. Sekadar itu sahaja. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM.